0: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional tujuannya adalah melakukan pencegahan, karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka, Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan, karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
4: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
3: Presiden Prabowo juga akan mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
5: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sortir pertama pukul 9.55 WITA, Tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sorti kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sorti ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
5: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
6: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
5: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
7: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB.
8: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
7: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada shipyard, laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar. Yang ke tengah laut, bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tangguh-tangguh rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
8: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Yudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
9: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera kita disahkan sehingga itu keputusan untuk pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
8: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11an timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for our players to come together.
12: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hartman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
13: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
12: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten Timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
14: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja. Namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi, ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
11: Tomorrow is the first game and we look at the game by game.
12: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hartman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan menyebutkan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Herdman.
10: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi juga patut dipertanyakan seperti itu.
12: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
15: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya J.E. Jazz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
16: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hertman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hertman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Antara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih pendengar, Anda baru saja bersama RRI Pro 3 Jakarta menyimak berita jaringan nasional. Saat ini Anda kembali bersama kami RRI Bengkalis 90,7 MHz.

Selamat pagi saudara pendengar. Berikut kami hadirkan informasi perkiraan cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Hari ini Jumat 25 September 2026. Pendengar, dimulai dari Kabupaten Kampar, yang mana hari ini BMKG memprediksi terjadi hujan ringan dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius. Berikutnya di Kabupaten Indragiri Hulu, pendengar, hari ini cuaca berawan dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius. Kemudian di Kabupaten Bengkalis, hari ini juga diperkirakan hujan ringan, pendengar, dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya di Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, serta Rokan Hilir, hari ini cuaca diprediksi hujan ringan dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius. Ya, kemudian di Kabupaten Siak, pendengar, hari ini cuaca diperkirakan berawan dengan suhu berkisar 24 sampai 32 derajat Celcius. Ya, pendengar, di Kabupaten Kuantan Sengingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru serta Kota Dumai, hari ini cuaca diprediksi hujan ringan dengan suhu berkisar 24 sampai 31 derajat Celcius. Ya, pendengar, demikian perkiraan cuaca hari ini kami kutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dan informasi ini diharapkan dapat membantu Anda merencanakan kegiatan sepanjang hari dengan lebih baik. Tetap waspada, pendengar, terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Untuk informasi cuaca selengkapnya dapat Anda kunjungi di laman resmi BMKG.

0: Bapak harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya Bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin Bapak ya.
1: Sebenarnya

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas memastikan tetap melakukan pencarian terhadap 5 jurnalis dan 2 kru kapal yang hilang di perairan Selat Sunda. Operasi pencarian kini dilanjutkan melalui operasi rutin dengan pemantauan yang diperluas hingga perairan sekitar Pulau Enggano Bengkulu. Pendengar, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Safi'i mengatakan pencarian tetap dilakukan meski status operasi khusus telah dialihkan menjadi operasi rutin. Sampai sekarang tetap dilakukan pencarian lanjutan karena memang operasi dialihkan pada operasi rutin. Pendengar, menurut Safi'i, tim SAR di sejumlah wilayah juga turut diarahkan untuk melakukan pemantauan terhadap kemungkinan keberadaan korban. Salah satunya tim SAR di Bengkulu yang mengarahkan operasi rutin ke wilayah perairan sekitar Pulau Enggano. Ya, pendengar, Safi'i juga menjelaskan proses identifikasi jenazah yang ditemukan di Pulau Enggano pada Sabtu 12 September. Ya, jenazah tersebut kemudian diketahui merupakan salah satu kru kapal yang mengangkut rombongan jurnalis, yakni Surakman. Ya, pendengar, untuk selengkapnya dapat Anda kunjungi di portal rri.co.id.

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
5: Korea? Jerman.
4: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
5: Bukannya itu Argentina.
4: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
6: Hah?
7: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami RRI Persatu Bengkalis, dan saat ini sudah pukul 8 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Berikutnya pendengar, kita akan ikuti dialog interaktif pagi bersama RRI Persatu Pekanbaru.

0: selanjutnya. Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar dan salam olahraga Jaya. Apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Saya Khairan Januari ini kembali bersama Anda dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa Spesial Olahraga untuk edisi hari ini di hari ke-24 di hari Kamis ya. Hari Jumat 25 Agustus 2025 kita membahas terkait dengan dari Riau ke nasional perjalanan tim futsal SKU Riau. Nah, oke, okay. 24 September ya. 25 September, baik. Baik, kita di rangkaian Dialog Riau Menyapa untuk edisi hari ini dari Riau ke nasional perjalanan tim futsal SKU Riau. Dan baru-baru ini pendengar ya, tim SKU Riau terutama mungkin tim futsalnya ini baru saja menang ya di tingkat Sumatera. Dalam kejuaraan yang memang digelar salah satu provider di Indonesia, dan mereka menang dan masuk ke final dan nanti akan berlaga lagi di tingkat nasional bersama dengan tim-tim dari seluruh Indonesia. Nah, seperti apa mungkin perjalanannya nanti yang akan mereka persiapkan untuk perjalanan ke tingkat nasional, dan seperti apa mungkin pembinaan dari futsal di SKU Riau, karena memang kita ketahui bahwa di SKU Riau ini banyak sekali cabang olahraga yang memang untuk saat ini lumbung dari atlet-atlet, pembinaan atlet ada di SKU Riau ya. Terbukti memang beberapa atlet yang sudah meraih prestasi dari SKU Riau dari cabang olahraga seperti tinju, ada juga futsal, ada juga mungkin bola tangan dan lain sebagainya, itu datang dari SKU Riau. Dan untuk itulah pembinaan terus dilakukan di SKU Riau ya, untuk memacu dan juga menumbuh kembangkan atlet-atlet yang berprestasi, yang untuk membawa nama daerah ke tingkat nasional maupun internasional. Dan nanti kita akan membahasnya bersama dengan pelatih futsal putra SKU Riau, Bung Farid Hidayat, yang saat ini juga masih dalam perjalanan pendengar. Dan seperti apa mungkin nanti pembinaan tim futsal SKU Riau untuk saat ini, dan bagaimana strategi mereka menghadapi tingkat nasional yang baru digelar di tingkat Sumatera beberapa waktu yang lalu di Medan Sumatera Utara, dan apa strategi dan apa evaluasi yang akan dilakukan, dan bagaimana untuk persiapan tim, tantangannya mungkin di tingkat nasional nanti seperti apa, karena kita ketahui juga bukan hanya cabang olahraga futsal yang memang mempunyai tantangan besar kalau sudah tingkat nasional, karena kita ketahui di tingkat nasional ini banyak dikuasai atau dari tim-tim dari Pulau Jawa, memang tidak kita pungkiri kekuatan mereka mungkin sangat luar biasa ya, karena banyaknya event dan banyaknya pembinaan yang cukup mumpuni di sana, sehingga ya ini tantangan besar juga untuk tim Riau untuk bisa mengalahkan tim-tim dari Pulau Jawa, baik dari tim-tim dari provinsi lainnya. Dan seperti apa mungkin peran SKU dan pembinaan atlet ya, terutama mungkin di sekolah SKU Riau, dan targetnya, yang pasti targetnya bukan hanya saja masuk lolos penyisihan, lolos semifinal, bahkan mereka menargetkan, pastinya mereka menargetkan untuk menjadi juara yang terbaik di tingkat nasional nanti. Baik, sesaat lagi nanti kita akan membahasnya bersama dengan pelatih futsal putra SKU Riau, Bung Farid Hidayat, dengan topik dari Riau ke nasional perjalanan tim futsal SKU Riau. Kami akan segera kembali mendengar setelah yang berikut ini.

0: coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
2: Heh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
2: Stunting.
1: Apa itu stunting?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
4: Salah satu upacara ngusaba yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusaba dodol. Ngusaba dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusaba dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Hyang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusaba dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusaba dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusaba dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

0: Baik pendengar, kita masih bersama dalam Dialog Teraktif Riau Menyapa Spesial Olahraga ya. Tadi saya sudah perkenalkan bahwa untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan dari Riau ke Nasional perjalanan tim futsal SKO Riau. Bersama dengan narasumber kita ada pelatih futsal putra SKO Riau, Bung Farid Hidayat. Selamat pagi Bung Farid, salam olahraga.
1: Salam olahraga Kakak.
0: Jaya. Terima kasih. Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah, iya. Sehat.
0: Sehat ya
1: dan
0: Bung ya.
1: Dan bersemangat insya Allah.
0: Meskipun mungkin agak telat sedikit ya, karena ada urgent lah yang dilaksanakan tadi ya sebelum kesini. Dan kita membahas terkait dengan dari Riau ke Nasional perjalanan tim futsal SKO Riau. Dan untuk Anda juga nanti ingin bergabung bersama kami pendengar, kami persilakan di line telepon yang kami sediakan di 0761251111 atau di 0811767391. Dan kami juga di bukan hanya bisa disimak melalui 99,1 RR Digital, tapi juga kami Anda bisa menonton di YouTube channel RRI Pekanbaru dan juga live di TikTok RRI Pekanbaru. Baik, Bung Farid, ini bisa dijelaskan mungkin terkait kita pembinaan terlebih dahulu, pembinaan di SKO Riau, tim futsal ini seperti apa mungkin yang sudah dibina di SKO Provinsi Riau saat ini?
1: Untuk perlu diketahui, saya sendiri sebagai pelatih di SKO Riau untuk khusus tim putra. Karena putra, ya? Kita kebagi dua, ada putra dan putri, dan masing-masing punya program masing-masing dan pelatihnya juga beda.
0: Oke.
1: Kita datangkan atlet itu dari kabupaten kota, dari 12 kabupaten kota yang ada di Pekanbaru. Dari ujung ke ujung, mau dari Raw Hill sampai ke In Hill semuanya ada, dengan seleksi yang ketat. Terus dengan beberapa syarat juga seperti sudah pernah bertanding sebelumnya waktu di SMP, terus nanti ada syarat postur tinggi badan, berat badan dan lain-lain, sama tes secara langsung juga.
0: Oke, kalau untuk jumlah atlet di SKO ini ada berapa di tim futsal sendiri Bung? Putra ya?
1: Putra terhitung hari ini sekitar 50-an. Kita 50. Bagi 3 grade A, B dan C. C itu biasanya pemula.
0: Oh.
1: Grade A-nya yang sudah ready tanding, B-nya yang bakal regenerasi buat gantiin abang-abangnya biasanya itu, yang udah kelas 3.
0: Oke. Okay. Kalau untuk saat ini apa namanya, baru-baru saja melaksanakan kejuaraan. Itu kejuaraan apa nih, Bung? Bisa diceritakan, Bung?
1: Jadi kalau sekarang itu di futsal sendiri di Indonesia lagi maraknya kejuaraan futsal antar pelajar.
0: Yeah.
1: Kebetulan yang event terdekat yang kemarin kita baru laksanakan itu Axis Nation Cup. Itu dimulai dari tingkat provinsi, lanjut ke regional, dan nanti bakal ke nasional.
0: Oke, okay. Yang sudah diperjuangkan untuk saat ini ya, di tingkat?
1: Kita udah sampai ke regional, udah juara regional kemarin di regional Sumatera, mainnya di Medan, dan bakal lanjut di nasional nanti Oktober tanggal 31.
0: Oh, oke, okay. Oktober tanggal 31 Oktober ya mulai ya. Nah, seperti apa mungkin dari apa namanya? Ini kan pasti ada perjalanan yang dari tingkat Provinsi Riau, tingkat Sumatera dan bahkan nanti tingkat nasional. Ini ada evaluasi yang sudah dilakukan dan untuk menuju persiapan ke tingkat nasional ini seperti apa nih, Bung?
1: Pada dasarnya kalau untuk futsal di tingkat kelompok umur kita bicaranya kayak ini di under 17 lah kita bicaranya. Kemampuan futsal itu hampir-hampir sama, hampir merata. Yang membedakan kita sama daerah-daerah lain seperti kemarin yang kita udah ketemu di Sumatera itu sangat-sangat berat. Yang membedakannya itu kompetisi. Mereka punya kompetisi yang kompetitif karena mungkin dari jumlah manusianya kali ya, peminat futsalnya juga ya, kayak Medan itu kota besar kita tahu. Terus di sana kompetisinya selalu berjalan dan dari usia dini. Mereka sudah terbiasa berkompetisi. Pengalamannya juga lebih tinggi, makanya kita agak sangat-sangat sulit untuk bersaing di sana. Tapi alhamdulillahnya kemarin kita dapat hasil maksimal. Pekanbaru sendiri juga nggak ketinggalan. Sekarang sudah banyak event yang bahkan dari usia SD sudah ada. Jadi dari sana sangat-sangat kerasa tuh sama kita buat calon atlet masuk SKO-nya itu udah punya pengalaman, udah punya basic yang lumayan. Jadi molesnya nggak kejauhan lagi buat ngejar ke target gitu maksudnya. Kalau untuk persiapannya sendiri di Pekanbaru kemarin mungkin bisa dikatakan levelnya yang sudah biasa kita hadapin. Mungkin kita tidak kagok lagi dengan kondisi yang ada. Tapi begitu di Sumatera, mulai itu dari strategi, fisik, kondisi tubuh fisik dan lain-lain yang pemainnya itu kita lumayan kaget yang ngeliat pemain pada gede-gede semua badannya. Kita lumayan agak sedikit nervous, lumayan, tapi alhamdulillah bisa ditanganin. Kalau untuk nasionalnya persiapannya itu, ya itu tadi kita butuh lawan tanding, kita butuh uji coba, dan saya rasa nggak cukup buat kita persiapan di sini aja. Mm-hmm. Kita butuh persiapan yang lebih, dan ada rencana buat TC di Jakarta.
0: Oh, kapan tuh dilaksanakan?
1: Kalau dari rencana kita, plan kita di tanggal 15. Mm-hmm. Sekitar 2 mingguan kita di sana, cari uji coba lawan tanding yang seumur atau di atas kita otomatis, biar bisa evaluasi dan lain-lain, dan mudah-mudahan semoga kita siap bisa bicara banyak di nasional nanti.
0: Oke, berarti nanti tingkat nasionalnya nanti tuan rumahnya Jakarta.
1: Tuan rumahnya Jakarta.
0: Oke, jadi langsung TC, langsung persiapan juga ya, ya untuk menjelang nasional. Tapi bagaimana perkembangan futsal saat ini, Bung Farid? Karena sekarang futsal ada lagi mini soccer lagi ya, yang hampir-hampir mirip mungkin kalau bisa dibilang. Ini seperti apa nih, Bung?
1: Saya bicara mungkin yang di ranah saya yang sudah lakukan saja. Mm-mm. Kalau futsal, kebetulan saya udah ngelatih dari tahun 2008. Resmi melatihnya itu di 2016 karena baru dapat lisensi. Mm-mm. Perkembangannya sudah sangat-sangat luar biasa, Kak, karena pengaruh media juga ya. Di Indonesia, futsal kalau saya bilang udah jadi top 5 olahraga yang digemarin karena timnasnya kita luar biasa. Mm-mm. Terakhir kita peringkat 2 Asia. Dan sedang fokus buat gimana caranya bisa tembus ke Piala Dunia. Jadi kalau untuk peminatnya sangat-sangat luar biasa meningkat dari yang dulu. Kalau kita bicara tentang mini soccer, mungkin sekarang lagi menjamur lapangannya dan lain-lain. Kalau futsal, dia punya segmen sendiri. Yeah. Itu di usia pelajar malah. Di usia pelajar itu yang sangat-sangat digandrungi oleh anak-anak. Jadi kayak contoh mungkin di sekolah-sekolah SMP atau SMA, kalau kakak boleh kunjungan ke sana, bisa dicek berapa sih atlet yang ikut ekstrakurikuler futsal. Bisa mungkin sekitar 100 sampai 120 anak yang untuk ikut. Ini sangat luar biasa, tinggal bagaimana kita mengemasnya dengan baik. Dan untuk Riau sendiri, kita punya banyak calon pemain futsal yang bisa mengharumkan nama Riau.
0: Oke, salah satunya tuh, Bung?
1: Salah satunya ya dari SKU pastinya.
0: Dari SKU ya?
1: Dari SKU pastinya. Dengan program yang ada, kita lebih terstruktur. Saya nggak muluk-muluk bilang anak bisa ke nasional, tapi untuk bersaing, kita ready.
0: Oke, okay. Program seperti apa mungkin dijalankan untuk saat ini untuk anak-anak dari futsal di SKU Riau?
1: Kalau di SKU Riau itu, kita benarnya itu kita satu kawasan ya, Kak ya. Mm-mm. Ada di situ tempat tinggalnya. Mulai itu dari pagi kita sudah mulai gerak untuk kegiatan atlet seperti mana biasanya kalau mungkin anak-anak lain. Mm-mm. Malam begadang dan lain-lain, ini kan malam dia sudah istirahat total karena siangnya bakal berkegiatan latihan full untuk baik itu fisik, teknik dan lain-lain. Jadi mereka lebih terstruktur, program lebih oke, sama kita tidak kesulitan buat koordinasi sama masalah akademiknya. Seperti kayak saya kemarin mau ke Medan itu saya TC full di 2 minggu terakhir, latihannya pagi sore dan benar-benar full untuk latihan. Kegiatan sekolahnya sedikit kita kesampingkan karena ini memang atlet kan ya. Kita fokus salah satu.
0: Untuk atlet ya.
1: Memang bentuk untuk atlet dan alhamdulillahnya kerja sama guru-guru juga enak tektokannya. Kalau di SKU, kalau di sekolah umum mungkin ada beberapa guru yang tidak mau tahu kan soal seperti itu karena bukan sekolah khusus atlet, berbeda ya, seperti itu. Menangnya di SKU seperti itu, Kak.
0: Oke. Okay. Tapi ini yang ikut serta ini memang khusus memang atlet futsal SKU Riau. Ya. Pure semuanya ya?
1: Pure.
0: Oke.
1: Okay. Untuk di awal dulu saya kadang pakai atlet sepak bola, tapi kalau sekarang anak saya sudah ramai dan saya yakin dengan kemampuan anak saya.
0: Oke. Okay. Baik, kita tampung dulu mungkin yang ingin bergabung bersama kita di line telepon 0761-25111. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Halo.
2: Halo.
0: Iya, selamat pagi.
2: Selamat pagi Rani.
0: Baik. Baik, Pak Atong di mana, Pak Atong?
2: Tangkerang Utara, Pekanbaru, Rani.
0: Tangkerang Utara. Silakan Pak Atong.
2: Jadi kalau SKU itu kalau buat olahraga kan Kawah Chandra di mukanya olahraga, Mbak Rani. Kalau di nasionalnya di Ragunan gitu kan. Jadi kalau futsal itu masa depannya makin cerah Mbak Rani karena kita untuk tim nasional senior kita udah peringkat 2 di Asia. Kemarin kita kalah dengan Iran. Kalau di dunia udah peringkat 25. Jadi bagi atlet ke Rio yang akan bertanding antar kelompok umur pelajar tepatnya ya. Jadi ditanamkan oleh pelatih itu jangan takut kalah. Sebelum peluit terakhir ditiup, jangan takut kalah. Kita dengan orang di sana kalau futsal itu semuanya rataan kemampuannya sama. Enggak sepak bola kan, sepak bola mini dalam sepak bola indoor. Jadi enggak harus takut sama orang Papua, sama orang Jawa Timur. Ya skillnya ya sama saja. Dan sedikit Mbak Rani, kita mengucapkan selamat bagi Sumaya yang sudah mengharumkan Riau mendapat medali perak untuk Asian Games. Kita sangat bangga kan Mbak Rani. Itu
0: ya
2: Mbak Rani.
0: Baik, terima kasih Pak Atong di Tangkerang Utara ya. Baik, silakan di belakang Pak Atong 0761-2511 atau di 0811-7673-991. Mungkin tadi Bung Farid, iya. Kalau saya memang kurang paham nih Bung, prestasi yang dihasilkan dari tim futsal ya daerah maupun nasional. Ini seperti apa nih Bung, mungkin tanggapannya?
1: Kalau daerah seperti saya bilang tadi kak.
0: Oke, okay, sebelum dijawab ya, tapi ada lagi yang benar bergabung bersama kita. Kita simpan dulu jawabannya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Ya.
3: Selamat pagi.
0: Siapa
3: Ibu Suci?
0: Saya Rani Bapak. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Iya. Pak Suhaimi Bengkalis Bu.
0: Pak Suhaimi, silakan Pak Suhaimi.
3: Pak Suhaimi Bengkalis mau nanya futsal nih. Futsal ini yang dibawa nasional nanti apa ke tingkat di bawah umur atau umum?
0: Bisa dia Pak?
3: Kalau umum apakah dapat juga juara? Kata Bapak tadi dah tingkat internasional dah dapat memegang. Maksud saya kalau tingkat nasional yang mau bertanding ini apakah tingkat apa tu? Biasa atau tingkat di bawah umur? Itu tolong jelaskan. Kalau tingkat umur kita dah sampai ke apa, dah sampai ke dunia, dah menang, cuma kalah lawan India apa, lawan yeah. Arab. Kemudian itu tolong tu Pak. Kemudian masalah pendidikan, kalau berangkat tu macam mana tu Pak? Apa tinggal dan apanya pelajarannya? Jangan bertumpuk sama ujian nanti nilai yang tak bagus, kita menyambung lagi.
0: Baik. Itu saja Pak.
3: Terima kasih sebelumnya.
0: Ya. Baik, terima kasih Pak Suhaimi di Bengkalis. Baik, silakan Pak Suhaimi, silakan di 0761-2511 atau di 0811-7673-991. Silakan mungkin Bung ditanggapi pertanyaan atau tanggapan dari dua pendengar kita ini.
1: Untuk Bapak yang di Tangkerang Utara tadi, sangat benar kalau di dunia ya, kita sudah masuk 25 besar. Peningkatan yang luar biasa dari, kalau gak salah, dari peringkat 64 sekarang jadi 25. Karena kemarin waktu di terakhir Piala Asia kita juara 2, itu yang membuat poin kita sangat-sangat meningkat. Itu juga jadi salah satu trigger buat anak-anak jadi lagi lebih semangat latihan. Karena kelihatan progres timnasnya luar biasa. Terus ya, berikutnya di, kalau gak salah saya di AFF kemarin, usia 16 kita juara 1. Ngalahin Thailand yang bertahun-tahun tidak bisa kita kalahkan. Usia 19 kita kalah di final saja kalau enggak salah saya lawan Thailand. Jadi kalau untuk nasional enggak diragukan lagi Kak, untuk timnas enggak diragukan lagi buat prestasinya. Nah, kita bicara sedikit tarik ke daerah kita, ke Riau. Itu tadi yang saya bilang. Kita mungkin kalah di pengalaman dan lain-lain. Mulai itu dari kompetisi, mulai itu dari keseriusan untuk membina usia dini, karena itu juga masih sangat minim di daerah kita. Banyak event, tapi itu saya bilang, saya kasih tanda kutip, kita butuh kompetisi yang kompetitif.
0: Okay, berkelanjutan ya.
1: Bukan persaingannya loh.
0: Persaingannya, okay.
1: Terus secara sistem mendekati nasional. Berkelanjutan juga salah satu faktor, salah satu jadi poin di kompetitif tadi. Kita butuh seperti itu. Makanya saya juga gerakin teman-teman di pelatih, coba lebih serius lagi, biar ada kompetitif. Dari kompetisi yang kompetitif, kita bakal menghasilkan pemain yang bisa luar biasa nanti di nasional. Untuk daerah sendiri atau untuk Riau, insya Allah kita coba buat sejarah. Kita buat bahwa Riau ada. Kita buat kalau mata memandang biasanya itu ke Papua, seperti Bapak yang bilang tadi, ke Papua, ke Jawa Timur, ke Jawa Barat ya. Kalau di futsal itu Jawa Barat sih kalau sekarang yang luar biasa. Mm-mm. Gimana caranya mereka memandang bahwa wah, Riau bukan main-main lagi sekarang. Itu kan.
0: Oke.
1: Okay. Kalau untuk Bapak Soemi, tadi bertanya terkait ini kelompok usia kah atau umum? Kita main kelompok usia antar sekolah. Kalau dikategorikan berarti jatuhnya di bisa dikatakan di under 17. Dan untuk status pelajarnya, karena kita di SMA Olahraga, koordinasi baik sama guru-gurunya biasanya setelah TC atau setelah kompetisi itu bakal digantikan jam belajarnya atau digantikan dengan tugas biasanya. Jadi kalau untuk nilai itu bisa kita kejar lagi. Dan anak-anak, terkhusus di saya di futsal, biasanya seperti ini, kayak kemarin baru tanding dari Medan, seminggu setelah itu saya fokus untuk anak-anak kejar akademik. Okay. Gak boleh ketinggalan juga kak. Karena belum tentu semuanya bakal jadi atlet kan. Yeah. Ada yang jadi kuliah, ada yang mau tes TNI Polri dan lain-lain. Terima kasih.
0: Oke, baik ya. Jadi memang strategi-strategi itu sudah dipikirkan ya, jauh-jauh hari, mungkin dari tim pengajar, tim pelatih, dan apalagi mungkin ya bukan hanya membentuk karakter dan pembinaan atlet di SKO, tapi juga membentuk ya akademiknya juga tidak boleh ketinggalan gitu. Baik, nanti sambil kita menunggu penelpon yang lainnya, Bung Farid, kita break sejenak. Untuk Anda pendengar, kami break terlebih dahulu. Kami masih bersama dalam Dialog Teraktif Riau Menyapa Spesial Olahraga setelah yang berikut ini.
4: Gladys, itu gambar apa?
5: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
4: Panah itu apa ya?
5: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
4: Wajib dihormati tidak?
5: Wajiblah, Faro.
4: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
5: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
4: Oh.
6: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini.

0: Pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Baik, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Riau Menyapa Spesial Olahraga Pendengar di hari ini Jumat 25 September 2026. Kita masih membahas terkait dengan dari Riau ke Nasional perjalanan tim futsal SKO Riau. Seperti tadi yang sudah dikatakan oleh pelatih Bung Farid ya, bahwa ya tingkat nasional ini juga bukan tentang bukan hal yang mudah ya, tapi sudah ada dari daerah se-Sumatera dan bahkan nanti ini juga ada di tingkat nasional, dan ini pasti ada tantangannya Bung, dan daerah yang paling atau provinsi yang paling ditakuti nih ya, kalau sudah sampai nasional biasanya katanya kebanyakan kalau cabang olahraga Pulau Jawa. Nah, apakah kalau misalnya kalau futsal seperti apa nih Bung?
1: Kalau futsal masih sama. Kenapa Pulau Jawa? Kalau menurut saya karena pembinaan di sana benar. Terus jumlah manusia peminatnya juga ramai. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kompetisinya kompetitif. Ada Jawa Barat, ada DKI yang selalu menghasilkan atlet dan langganan buat timnas. Nah sekarang kalau di futsal ada sedikit berbeda. Dari timur itu luar biasa.
0: Dari timur ya?
1: Nggak tahu ya, itu mungkin karena daerahnya membentuk karakter pemainnya. Dibutuhkan oleh futsal, dia butuh pemain lincah-lincah kan kayak dari timur. Kalau sekarang itu yang luar biasa itu sering mencolok itu dari Sulawesi dan dari Papua.
0: Okay.
1: Yang bakal kita jumpai semua nanti di sana.
0: Jumpai semua ya. Tapi kalau untuk putaran ini berarti ada penyisihan dan lain sebagainya untuk tingkat nasional nanti seperti apa?
1: Kalau tingkat nasional ini kalau pasti kita ya, cek dari tahun ke tahun itu berubah-ubah sistemnya gimana di sana. Nah, itu yang masih kita tunggu regulasinya.
0: Oke, baik. Kita buka di line telepon kembali. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Oke, baik. Dicoba kembali ya untuk Anda yang ingin bergabung. Dan Bung Farid, apakah ada strategi atau pola permainan khusus yang disiapkan untuk menghadapi tim-tim dari provinsi lain ini, Bung?
1: Bisa, kalau di sepak bola itu ada namanya filosofi sepak bola Indonesia.
0: Filanesia.
1: Nah, kalau di futsal itu kita memang belum ada filosofinya. Tapi karena tarikannya dari pelatih sekarang. Pelatih sekarang itu orang Spanyol, Kak Hector Soto. Dia sering kasih edukasi di sosmednya dia yang memang sangat-sangat aktif sekarang. Buat rata-rata tim bisa melakukan strategi itu. High pressure namanya. Kita bermain dengan intensitas tinggi. Kita gak nunggu bola di bawah. Kita benar-benar begitu bola ngalir kita sudah pressure di atas. Istilahnya kita bisa kita katakan jangan nunggu mereka berbuat. Mereka baru mikir, kita sudah eksekusi. Dan itu bakal kita coba terapkan. Tapi balik lagi, hampir semua tim bermain seperti itu. Sama halnya kayak tukang nasi goreng gak ya? Setiap tukang nasi goreng pasti punya bumbu andalan. Nah, kita punya bumbu andalan kita sendiri.
0: Okay, apa bumbu andalannya?
1: Kalau saya lebih ke fisik.
0: Fisik ya? Okay, fisik berarti memang sangat dibutuhkan.
1: Fisik dan

0: timing sih kalau saya. Pemahaman anak kalau di usia ini tuh sangat-sangat butuh pemahaman. Mereka hanya melakukan kadang tanpa mereka tahu harus apa. Hanya perintah dan template ya atau textbook ya. Pelatihnya suruh ini, buat ini. Kalau saya lebih ke pandangan. Kalau si lawannya kesini kalian harus apa? Lawannya kesini kalian harus apa? Seperti itu, gambarannya seperti itu. Jadi mereka tahu kalau error juga harus bagaimana. Kalau lawannya ke kanan mereka harus kemana, ke kiri bagaimana. Nah itu yang fisik yang pertama untuk mendukung itu semua. Dan kedua itu tadi, timing. Mereka tahu kapan momennya harus buat seperti itu.
1: Oke, tapi kalau dari kelemahan dari tim kita tuh apa nih Bung? Yang perlu memang kita poles di saat ini untuk menghadapi nasional nanti.
0: Ada dua hal. Yang pertama tadi masalah mental. Balik, mental bukan dikatakan itu mereka tidak takut bertanding dan lain-lain. Mm-mm. Tapi karena memang biasa kompetisinya di sini, bisa dikatakan mereka menguasai. Mm-mm. Bisa dikatakan mereka merajai. Begitu dapat lawan yang sedikit, mereka butuh waktu untuk adaptasi. Mm. Itu yang pertama, mental. Terus yang kedua tadi, kondisi lapangan. Kondisi lapangan kita kalau udah main di nasional tuh benar-benar besar, Kak. Mm-hmm. Menyesuaikan kalau dibandingkan sama SKO kita masih kurang panjang dan kurang lebar sedikit lapangannya. Terus kalau beberapa venue di sini juga venue yang bisa dipakai itu gelanggang remaja. Okay. Belum standar juga.
1: Oh, oke. Okay.
0: Belum standar. Jadi butuh sedikit waktu untuk menyesuaikan yang seperti itu. Secara tidak langsung bakal mempengaruhi otomatisasi mereka bermain tadi. Mm-hmm. Dia mau ngelakuin sesuatu jadi mikir, "Nih sampai enggak ya? Operan aku ke sana sampai enggak ya?" Mm-hmm. Padahal sebenarnya sampai aja tapi otomatis kan itu bakal keganggu karena belum biasa seperti itu aja.
1: Oke, tapi kita apa namanya biasanya latihan di mana nih Bung?
0: Di SKO. Kita punya gor sendiri. Mm-hmm. Dan ini mungkin bakal kita minta tolong sama Bapak Dispora. Bapak Dispora minta tolong bakal minta latihan geser ke Hall A. Mm-hmm. Yang lumayan mendekati nasional itu ukurannya nanti.
1: Ukurannya ya, karena memang tingkat nasional dan untuk fasilitas sekarang kita berbeda ya.
0: Berbeda.
1: Ya. Kalau di tingkat kemarin di Sumatera bagaimana?
0: Itu udah nasional itu ukurannya. Oh. Makanya di match pertama itu kita bisa menang lebih besar seharusnya. Tapi penyesuaiannya itu tadi anak-anak masih ragu. Waktu saya tanya, saya coba nanya pendapat mereka, ya sama. Lapangannya kerasanya gede ikut. Mm-hmm. Akhirnya ya kita coba berdiri dari ujung ke ujung, coba cek. Oh iya, nggak beda jauh sama kita. Bedanya cuma di pandangannya aja. Tapi karena mereka tidak biasa di situ, rasa-rasanya itu lapangannya lebih jauh, lebih besar. Padahal hanya berbeda 1-2 meter mungkin.
1: Oke, pasti kan tim pelatih ini mempunyai target ya untuk tim futsal atau anak didiknya. Apa target dari selain mungkin target kita meraih juara pada ajang atau event ini? Apa mungkin target lainnya yang dipersiapkan untuk tim dari SKU Futsal Riau ini, Bung?
0: Kalau saya lebih ke attitude ya kayak, karena itu mungkin keresahan saya pribadi. Anak-anak zaman sekarang itu masalah awalnya itu di attitude.
1: Oke.
0: Kalau attitude udah benar, ke yang lain-lain tuh udah oke. Okay. Biasanya runutan saya dari pertama attitude, yang kedua baru pengetahuan secara umum. Maksudnya mereka bisa mikir dunia ini berjalan seperti apa, minat aku seperti apa. Makanya dari awal saya bilang tadi ada 50 anak, saya udah katakan. Tidak 50-50-nya saya pengen jadi atlet. Mm-mm. Bisa 5%, 10% saja yang benar-benar jadi atlet. Oke, mungkin kalian ada pilihan kerja, kalian pilihan TNI Polri, mau kuliah, dan lain-lain. Makanya saya tidak pernah mau jadi atlet saja enggak. Bahkan ada beberapa anak tuh yang minatnya sudah, "Kut, kayaknya aku minat ngelatih." Mm. Karena biasa berdiskusi sama saya. Mm-mm. "Kut, kayaknya aku minat hal lain dari olahraga, misalkan jadi massas." Saya kasih tahu tuh, massas nih pendapatan itu lumayan loh. Atau jadi pelatih fisik itu pendapatannya lumayan loh. Udah mulai seperti itu. Harus kita kasih. Karena mungkin di rumah ngobrol seperti sama pelatihnya itu kurang. Ada gap antara anak sama orang tua. Ngobrolnya mungkin jadi takut-takut. Yeah. Jadi mereka kadang mau nanya tuh udah males aja. Bawaan sampai rumah kalau ditanya, cuma gitu doang. Kalau sama kita mungkin. Nah, satu lagi. Saya biasakan ada kelas. Gak selalu di lapangan ada kelas. Kasih materi, tanya jawab. Biasakan mereka harus menjawab. Terbiasa mereka berdialog. Walaupun secara ilmu public speaking saya mungkin tidak ada basic, tapi setidaknya anak-anak terbiasa menjawab, terbiasa berpendapat, dan terbiasa untuk menyampaikan aspirasi yang dia punya.
1: Oke. Okay. Tapi sejauh ini perkembangan dari tim futsal di SKU ini apa? Sudah pernah menembus nasional atau seperti apa nih, Bung? Untuk PON dan lain sebagainya bagaimana?
0: Kalau secara personal kayak kalau secara tim kita terakhir gagal di regional 2 tahun lalu di Palembang. Di event yang sama. Kita kalah di semifinal. Itu tadi faktor kelelahan dan lain-lain. Gagal baru tahun ini kita tembus lagi. Tapi kalau secara pribadi atau nasional, satu-satunya pemain Riau yang masih eksis di profesional itu dari SK Riau, Filippo Inzaghi. Bukan sebelum zamannya saya, ada Coach Robby yang sekarang duet sama saya di SKO. Itu yang menghasilkan Filippo Inzaghi sampai ke nasional dan ke timnas junior dulu, masih aktif sampai sekarang. Terus beberapa juniornya ini bakal on the way. Jadi kita coba buka jalur. Yang jadi keresahan saya kedua setelah yang tadi, 3 tahun di SKO kita gembleng sebagai atlet, kita habiskan waktunya, ntar mau kemana? Kampusnya mau kemana dan lain-lain. Itu di tahun pertama jadi keresahan. Tahun kedua, ketiga, saya yang ngelatih di sana, saya coba buka jalur. Alhamdulillah beberapa anak itu sudah masuk ke UNJ Jakarta. Dan itu jalurnya itu bisa dikatakan, dari mana SKO Riau? Karena dari seniornya itu punya, itu yang tetap saya jaga walaupun masih gimana attitude-nya di sana, gimana kualitas dia tetap bermain di sana secara futsal. Jadi mereka tahu kualitas kita, keluaran kita oke. Terus tahun berikutnya, tahun ini kemarin, saya coba kirim ke Bandung, IKIP Siliwangi. Ada kerjasama full beasiswa. Seperti itu juga saya kirim dua anak dari Riau, kerja sama-sama FP Riau. Kirim dua anak, dan itu bakal jadi jalur-jalur berikutnya buat adik-adik juniornya tahu mau ngelanjutin kemana. Dan itu bermain di liga kampus dan dekat dengan tim profesional biasanya.
1: Jadi memang apa namanya, bekal menjadi atlet itu banyak ya sebenarnya untuk jalur-jalur prestasi menuju dia prestasi berikutnya begitu ya coach ya. Tapi apa nih coach, dari yang mungkin saat ini yang dibina, ada tidak untuk menuju PON? PON, kalau PON kita masuk futsal, masuk
0: futsal, masuk PON. Kemarin enggak? Terakhir saya pelatihnya dia. Terakhir prapon kita kalah lawan tuan rumah praponnya DKI.
1: Tapi kalau ini bagaimana untuk persiapan tahun mungkin ini, prapon dan PON nanti?
0: Jalannya dari Porprov dulu kan ya?
1: Porprov ya, ya.
0: Kalau secara usia ya hampir semua anak kita masuk yang SKO. Mungkin bakal memperkuat masing-masing kabupaten kota. Bedanya itu kalau kita SMA olahraga kan dari berbagai itu, Kak. Jadi gak bakal membela Pekanbaru itu aja atau Kampar saja, jadi berbagai. Mudah-mudahan bakal calon pemain Riau semua.
1: Baik. Ada lagi penelpon? Mungkin terakhir ya, penelpon terakhir kita di pagi hari ini. Halo.
2: Halo.
1: Halo, ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa, ibu? Di mana?
2: Dengan Bu Anti di Duri.
1: Bu Anti, silakan Bu.
2: Ini ya, pertanyaan sama Bapak narasumber ya.
1: Iya.
2: atletik apa temanya?
1: Oh, ini tentang futsal Bu, bukan tekbol.
2: Iya futsal. Anak kan beda-beda tuh karakternya ya kan. Kadang dia tuh bad mood untuk latihan atau untuk ajang pertandingan gitulah ya. Gimana cara pendekatannya gitu kan, anak itu berbeda-beda, kadang bad mood gitu. Pendekatan ke anak-anak itu gimana supaya moodnya tuh kembali lagi mau berlatih gitu, semangat kembali.
1: Aja Bu, udah saja Bu Anti.
2: Yang kedua boleh.
1: Mungkin dipersingkat Bu waktunya kan.
2: Harapan ke depan untuk ajang selanjutnya seperti apa gitu, ke tingkat nasional.
1: Terima kasih Bu Anti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pendengar terakhir ya, atau penelpon terakhir kita untuk pagi hari ini. Silakan mungkin langsung dijawab saja, Bung Farid.
0: Suka dukanya jadi pelatih seperti itu, Ibu. Seperti yang Ibu tanya tadi, bagaimana mengembalikan mood. Kita sebagai pelatih punya tugas lebih kalau menurut saya. Saya punya kurang lebih 50 anak, dan insya Allah saya paham semua karakternya gimana. Si A sukanya apa, tidak sukanya apa. Si A minatnya ke arah mana dan lain-lain. Yang itu harus dipahami semua karakternya. Karena kita bisa mengendalikan moodnya kalau kita tahu itu. Ada yang dia butuh kita sebagai abang. Ada yang dia butuh kita memang sebagai pelatih saja. Ada yang suka ditanya tentang keseharian lainnya di luar futsal. Ada yang menutup diri untuk itu. Makanya kita harus tahu semua. Kalau masalah penanganannya, yaitu tergantung karakternya tadi masing-masing. Hmm. Saya menyesuaikan seperti itu.
1: Oke, okay. Mental, memang mental atlet itu memang harus dijaga ya.
0: Harus dijaga moodnya atlet moodnya. Itu. Kalau ditanding itu atlet itu raja.
1: Iya, iya, benar.
0: Kut, saya pengen coklat, saya beliin. Kut, saya pengen jeruk, saya beli. Okay. Gimana caranya biar dia perform luar biasa?
1: Iya, benar, benar. Oke, okay, pertanyaan kedua nih tadi terkait dengan harapan ke depan dan target mungkin ini sekaligus jadi pertanyaan saya juga nih, Bung.
0: Harapannya kita, harapan utama saya secara tim kita bisa berbuat banyak. Saya nggak berani janji apapun. Kalau secara target pribadi nggak mungkin nggak ada. Setiap pelatih punya target realistis saya itu di empat besar
1: ya.
0: Target realistis saya karena lawannya memang luar biasa kak. Okay. Tapi insya Allah kita tidak takut, kita bakal bersaing. Itu yang pertama. Terus kedua, harapannya anak-anak bisa dipantau sama pelatih timnas. Anak-anak ada tembus lagi sebagai next Filippo Inzaghi.
1: Ini ada coaching klinik juga nanti.
0: Talent scouting. Rata-rata kalau event udah nasional seperti ini, baik itu dari klub dan dari nasional, dia standby di lapangan dari awal sampai akhir. Okay. Dia bakal nyari bibit-bibit yang seperti itu.
1: Mudah-mudahan ada bibit-bibit kita yang menuju juga tingkat nasional. Amin. Ya, untuk memperkuat Allah. Timnas futsal di nasional ya, untuk mendukung negara kita ya.
0: Amin.
1: Baik, kita terima kasih Bung Farid. Mudah-mudahan juga apa yang menjadi target, apa yang yang dilakukan saat ini bisa terrealisasi dengan baik. Nanti kalau misalnya ada hasil yang positif, ya kita akan undang lagi di sini ya, bersama dengan tim atletnya juga, perwakilan tim atletnya. Dan mudah-mudahan juga kita berharap bahwa futsal Riau juga semakin berjaya ya di Provinsi Riau, karena kita ketahui memang SKU Riau itu lumbungnya atlet. Jadi pembinaan yang sangat luar biasa itu yang menjadi modal kita untuk mengharumkan nama daerah di dunia olahraga. Terima kasih Bung Farid, terima kasih juga. Untuk Anda pendengar. Kita cukupkan dialog interaktif Riau Menyapa spesial olahraga. Saya Khairan Januari ini pamit undur dan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi dan salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Jaya.
0: Jaya.
3: Sekian dialog Riau Menyapa hari ini.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Ya, saudara pendengar, Anda baru saja bersama RRI Pro 1 Jakarta, Pro 1 Pekanbaru, menyimak dialog interaktif pagi. Dan saat ini Anda kembali di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis di musik dan informasi. Satu lagu untuk Anda dari Adrian Kaif, 2001 kali.

dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

90,7 MHz RRI Bengkalis. Pendengar, informasi untuk Anda yang mana Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyerukan pentingnya perlindungan anak menghadapi perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI ya. Hal itu pendengar digaungkan Menkomdigi dalam forum tingkat tinggi di sela sidang umum ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Dalam kesempatan itu pendengar Mutia mengatakan bahwa Indonesia memiliki kepentingan langsung pada agenda tersebut. Sebab diungkapkannya sekitar 70 juta anak Indonesia tumbuh dan menjalani kehidupan dalam ekosistem digital yang semakin dipengaruhi AI. Ya, pendengar, jadi Mutia dalam keterangan resminya pada Kamis kemarin yang mana ia menyampaikan anak-anak kita akan hidup semakin dekat dengan AI, karena itu keselamatan dan hak anak harus dipastikan sejak awal. Ya, bukan setelah risiko yang terjadi ya. Ditegaskannya pendengar Menkomdigi, perkembangan AI memberikan peluang bagi anak untuk belajar, berkreasi, dan memperoleh pengetahuan. Akan tetapi, teknologi yang sama juga membawa risiko baru, sehingga perlindungan anak tidak dapat dibebankan kepada satu pihak. Ya, pendengar, untuk itu Mutia menegaskan kerja sama antar negara menjadi penting karena perkembangan AI berlangsung lintas batas. Ditekankannya bahwa pembentukan tata kelola AI perlu memastikan kepentingan dan hak anak turut menjadi bagian dari pembahasan global. Ya, pendengar, jadi Menkomdigi Mutia kembali mengatakan dunia sedang menentukan aturan main AI. Indonesia ingin memastikan suara anak-anak ikut diperhitungkan dalam proses itu. Diketahui pendengar Mutia dalam kesempatan itu hadir pada forum Protection Children Right Facing Artificial Intelligence. Ya, forum tersebut menegaskan tema pembahasan The Coalition for Children Right and Protection in the Act of LS and Operational Tool. Ya, forum tersebut dipimpin oleh sejumlah pemimpin negara dunia, seperti diantaranya Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, Presiden Kenya William Ruto, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Ya, pendengar, untuk selengkapnya dapat dikunjungi nanti di rri.co.id.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, satu lagu dari Dewa 19 Tak Ada Cinta Yang Lain, pendengar. Ya, informasi berikutnya pendengar untuk Anda dari dunia hiburan. Di mana terkait dengan film lagi Probation menghadirkan persaingan 6 jobber di dunia kerja. Ya, pendengar, film lagi Probation menghadirkan kisah 6 pencari kerja yang harus bersaing mendapatkan satu posisi sebagai karyawan tetap, ya. Ya, pendengar, drama komedi garapan sutradara Archie Hekagiri ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 12 November 2026. Ya, film produksi Base Entertainment tersebut mengikuti perjalanan 6 first jobber yang menjalani masa percobaan di sebuah perusahaan. Ya, persaingan yang awalnya terlihat seperti perjalanan karir kemudian berubah menjadi situasi yang menguji hubungan mereka. Ya, pendengar, teaser trailer memperkenalkan bintang yang diperkenalkan yang diperankan Aurora Ribeiro. Ia berusaha mendapatkan pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarga setelah ayahnya memasuki masa pensiun sebagai guru. Pendengar, bintang juga harus mempersiapkan biaya kuliah adiknya. Ya, kondisi tersebut membuat pekerjaan tetap menjadi sesuatu.

sesuatu yang penting baginya pendengar. Terlebih ia harus bersaing dengan 5 calon karyawan lainnya. Jadi pendengar seperti Liquid Game tapi di dunia kerja ya. Jadi pendengar, Archie Hekagiri dalam keterangan resminya pada Senin mengatakan di film Lagi Probation ini ya ingin menghadirkan sebuah drama komedi saat mencari kerja berubah menjadi permainan bertahan hidup. Ya, menurut Archie, pendengar, keenam karakter memiliki alasan masing-masing untuk mempertahankan pekerjaannya, pendengar. Ya, situasi tersebut kemudian menjadi sumber konflik sekaligus komedi dalam film. Ya, pendengar, film ini diadaptasi dari buku Lagi Probation karya Samuel Ray yang dikenal sebagai profesional di bidang sumber daya manusia. Ya, ceritanya membawa pengalaman para pencari kerja ke dalam persaingan untuk mendapatkan satu posisi karyawan tetap. Jadi pendengar, Aurora Ribeiro mengatakan karakter bintang punya tekanan finansial yang cukup besar. Ya, selain menghadapi kondisi keluarga, bintang juga harus beradaptasi dengan lingkungan kerja baru bersama 5 orang lainnya. Dan pendengar, bintang awalnya bersahabat dengan 5 peserta probation lainnya, namun hubungan tersebut mulai berubah setelah mereka mengetahui hanya satu orang yang akan dipertahankan sebagai karyawan tetap. Ya, pendengar, 5 peran lainnya yakni Ray Bong, ya, Gabriela Eka Putri, Dava Wardana, Arafah Rianti, dan Luffy Avansyah. Ya, keenam karakter tersebut pendengar menghadapi dinamika pekerjaan sekaligus persaingan yang semakin ketat. Ya, pendengar, film Lagi Probation membawa pengalaman mencari pekerjaan pertama ya ke dalam bentuk drama komedi. Ya, persaingan mendapatkan pekerjaan tetap para Gen Z jadi gambaran yang menarik untuk diceritakan. Ya, pendengar, menarik ya untuk ditonton film ini. Dan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 12 November 2026. Kembali kita nikmati lagu-lagu pilihan pendengar di pagi ini. Ada Dila dengan singlenya Cinta Tak Wajar.

0: Indonesia.
1: Keragaman menjadi kebanggaannya.
2: Ini bukan tentang perbedaan,
0: tapi untuk persatuan.
3: Satu abad.
4: Para pemuda pemudi Indonesia,
5: kita bersumpah untuk bersatu.
0: Bersatu merebut kemerdekaan.
1: Hari ini, 20 Mei,
2: saya,
0: kamu,
3: kita
4: berjanji dengan seluruh jiwa dan raga
5: meneruskan perjuangan para pahlawan.
0: Mari kita jaga.
1: Mari kita berjuang.
2: Mari kita melangkah bersama.
1: Langkahkan kakimu untuk kehidupan.
2: Langkahkan kakimu untuk lingkungan.
0: Untuk Indonesia tercinta.

Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan di balik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika bertindak.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, baca. Ayo Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Ia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Nah, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, "Mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian." Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup

toleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita

90,7 MHz. Satu lagu dari The Massive featuring Pusakata, pendengar. Semoga lagu tadi dapat menghibur Anda, ya. Pendengar, kembali menyapa Anda, selamat pagi menjelang siang untuk Anda semuanya. Kami doakan Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitasnya, ya. Ya, saat ini sudah pukul 10 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Buat Anda yang sedang bekerja, berada di perjalanan, menjalankan usaha, ataupun menikmati waktu santai dari rumah, terima kasih sudah tetap setia di 90,7 MHz. Pendengar, hari ini Jumat 25 September, ya, dimana setiap 25 September juga diperingati sebagai Hari Apoteker Sedunia. Di berbagai negara, ya, tanggal tersebut juga menandai berdirinya Federasi Farmasi Internasional atau FIP pada 25 September 1912 di Den Haag, Belanda. Ya, organisasi tersebut mendengar menjadi wadah internasional bagi profesi farmasi dan ilmu farmasi. Ya, gagasan untuk menetapkan hari khusus bagi apoteker muncul sebelum peringatan tersebut ditetapkan secara resmi. Ya, usulan itu pendengar disampaikan oleh Takiner melalui artikel yang diterbitkan VIP pada 2009. Kami kutip dari VIP, Takiner mengusulkan 25 September sebagai hari peringatan bagi profesi farmasi secara internasional. Ya, Dewan VIP kemudian menyetujui usulan peringatan tersebut pada pertemuan di Istanbul, Turki pada 2009. Sejak 2010, Hari Apoteker Sedunia dikoordinasikan VIP bersama organisasi anggotanya. Ya, peringatan ini menjadi momentum untuk menentukan kontribusi apoteker terhadap kesehatan masyarakat. Ya, Federasi Farmasi Internasional atau FIP juga menggunakan peringatan tersebut untuk meningkatkan perhatian terhadap peran profesi farmasi. Ya, FIP merupakan organisasi non pemerintah yang bergerak dalam bidang praktik, pendidikan, dan ilmu farmasi. Ya, pendengar, organisasi tersebut memiliki hubungan resmi dengan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Saat ini FIP memiliki anggota organisasi dari berbagai negara dan mewakili jutaan tenaga farmasi. Ya, FIP menyebut organisasinya memiliki kehadiran global di 157 negara dan teritori. Ya, setiap tahun FIP mengorganisasikan kampanye Hari Apoteker Sedunia dengan tema yang berbeda. Ya, tema tersebut digunakan untuk menyoroti kontribusi apoteker terhadap kesehatan di berbagai negara. Pada tahun 2026, pendengar, tema Hari Apoteker Sedunia adalah Empowering Pharmacy, ya, for Healthier Future. Ya, tema tersebut menyoroti pentingnya dukungan terhadap apoteker untuk menghadapi kebutuhan kesehatan yang terus berkembang. Ya, pendengar, kita masih bersama-sama hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Kemudian kita lanjutkan dengan informasi olahraga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga bersama RRI Pro 3 Jakarta. Kita kembali nikmati satu lagu dari Vanessa Carlton dengan singlenya 1000 Miles.

Ya, saudara pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat kita ikuti berita olahraga bersama Pro3 Jakarta. Dan bersamaan dengan ini saya Al juga harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada match day perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Gianni Renders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobbey melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Steigen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim Oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemauan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in einer Situation unter Druck gekommen, aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vor dem Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sind im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnis haben wir noch keine.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal Joao Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nations League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Portugal memulai musim di Laga UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal Joao Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Colinas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. Joao Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai bek Wales, Ben Davies, sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat membobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakannya membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Masih ada pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: Jose adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama karena emosi, pertandingan pertama tim nasional, itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales Craig Bellamy tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Karena kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemasi ke poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karis Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Did he go a little too soon there? Have the run on Kabango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nations League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: Beralih ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menuntaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga. Tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya nggak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: ada Cina dengan total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sambil mempertimbangkan semua pilihan.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan pentingnya mentalitas pemain saat menghadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Kevin menyebut pertandingan melawan Singapura membutuhkan kesiapan mental sejak awal hingga akhir pertandingan.
2: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengundang.

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SU GBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan, Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini. Untuk gambaran yang lebih besar, yaitu Piala Asia, kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Bandung, are you guys ready?
3: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
4: Jadi alhamdulillah, edisi pertama juga di depan dunia. Nah, ini hal yang saya positif, tidak hanya tadi kita menggerakkan masyarakat olahraga dan juga prestasi olahraga di Jawa Barat.
3: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu, Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
5: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur juga, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
3: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan ke-6 pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio milik masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu berkumandang suara penyiar Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pernah nggak sih kamu tahu ada sesuatu yang salah, tapi memilih diam karena takut? Takut beda sendiri.

Lagu Timang Timang Anakku Sayang, karya Said Effendi ini sering digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan oleh orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya bahagia.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI di mana saja berada. Selamat sekali siang ini kita balik lagi bersama ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasa hadir setiap hari sampai pukul 3 sore nanti dari jam 1.30 siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat senantiasa ya, ceria-ceria selalu, bahagia selalu dan sehat aman sentosa. Hari ini saya tidak sendiri, seperti biasa ditemani oleh para gadis-gadis cantik yang luar biasa. Yang biasa juga di luar ya, ada siapakah? Siapa kalian siapa?
1: Saya Indah Kaisunisa.
0: Indah.
1: Dan saya Dewi Manurung.
0: Dewi Manurung. Oke, Dewi Manurung dari Sumatera Utara ya. Ah,
1: iya.
0: Jauh nih. Dari merantau dari Sumatera Utara ke Bengkalis. Nah, membersamai Pro Dangdut untuk menemani pendengar-pendengar semua ya. Gimana kabar kalian, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Sudah makan belum?
1: Sudah.
0: Mau makan ya? Mau dong. Jangan sampai nggak mau makan. Berbahaya itu tanda-tanda. Tanda-tanda. Kita sapa dulu pemirsa-pemirsa. Pendengar-pendengar kita di siang ini di 0823-8836-4742. Silakan Indah dan Dewi.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Halo, mana suaranya? Iya. Nah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Mbak Didi diam, Mbak Didi dulu ya.
0: Iya, saya diam aja lah.
2: Indah sama Wulan.
1: Dewi.
3: Nama Dewi.
0: Sama Wulan, Wulan.
2: Coba tebak, Dewi dah lama dah salahnya. Coba tebak siapa.
3: Siapa ya?
0: Siapa ya? Ayo siapa?
2: Lupa.
0: Ah, kalau Dewi nggak bisa nih Indah. Siapa Indah?
1: Siapa ya?
2: Indah lamu Yogo.
0: Yaudahlah.
2: Memang pelupa Yogo ni budak-budak ni. Apa pada dia tak bisa. Dia ambil nama pada dia lama-lama dah. Tak kenal Yogo dengan suara.
0: Apa haram. Udahlah.
2: Pada tak apalah ni tahun ni dia banyak.
0: Kasih sama saya aja lah kalau gitu.
2: Entah apa kabar Dewi. Dewi atau di mana nama Dewi atau Indah? Dua.
0: Iya dua, yeah. Dewi dan Indah.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
2: Ini bang Didi yang seniak ni, bang. Apa kabar juga ni?
0: Alhamdulillah, agak sebu sikit.
2: Semangat nampak dayang di kanan ni yang mendamping hari ni pada Jumaat yang berkah ni.
0: Iya, sebu sembab ya, lemau.
2: Buat kita Melayu.
0: Iya iyalah.
2: Aduh, menggedak-gedak, menggebu-gebu tu tak ada lagi sejuk atau tipu atau Melayu.
0: Oh, semangat ya.
2: Lagu Pak Didi. Jumaat ni tadi minta lagu apa nama Didi? Lagu Hukum Karma.
0: Hukum Karma?
2: Adi ST.
0: Dari siapa Adi ST?
2: Adi.
0: Adi
2: ST.
0: Oke.
2: Ada Pak Didi?
0: Ada, Hukum Karma ya.
2: Alah, salam terutama, tak lupa buat penyiar yang pertama Pak Didi, buat Indah, buat Dewi, mudah-mudahan selalu sehat, selalu dilindungi Allah SWT.
1: Amin.
2: Amin. Rezekinya, panjang umurnya, bahagia bersama keluarganya. Amin, Rabbal Alamin. Buatnya Bapak Harun di Tengah Apit, mudah selalu Pak, buatnya Joko, buatnya Bapak Agus, salam bagus, salam kenal. Mudah-mudahan tak lalu keluarga juga. Buatnya Pak Usu. Buat semua lagi monitor daripada hari Jumaat ini. Semua lagi monitor semuanya. Mudah-mudahan salam sehat selalu.
0: Okey.
2: Spesial istimewa buat keluarga juga lah. Dekat rumah atau di perempat tunggal. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin. Itu saja, Pak Didi. Itu saja, okey.
2: Ya Indah, Dewi, mudah-mudahan bertambah banyak ilmu di situ. Mudah-mudahan selalu sehat je lah. Selalu di Allah SWT. Amin. Okay.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya makan banyak ilmu di sini ya. Ilmu putih, ilmu hitam. Oke, Indah sama Dewi kita sambung kembali. Silakan diangkat nih sebentar lagi nih. Saya serahkan sama Indah sama Dewi ya, memandu program Pro Dangdut. Ayo silakan.
3: Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Semakin asik, semakin kompak dan jaya selalu di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dek Dewi, Dek Indah?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabar baik. Aku lagi dengan Kak Didi. Lama tak bersua Kak Didi. Apa kabar Kak Didi? Bunyi, teman-teman dia didampingi bidadari. Dia tak bunyi dah. Oh, nah, dia nak berbunyi mulut awak ni. Cik pasal tu. Jahit mulutnya dek. Oh.
0: Jangan sampai jahit menjahit.
4: Tapi diam, tak bercakap.
0: Sehat, sehat, sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Kak Rumi, gimana kabar?
4: Insya Allah, mudah-mudahan diberi sehat selalu.
0: Amin, amin.
4: Semoga diberi ketabahan juga, amin.
0: Udah makan belum?
4: Alhamdulillah barusan siap tadi deh.
0: Oke lah, barusan ya, siap.
4: Apa siap nak makan mama juga kan? Dalam keadaan apa disuapin tadi. Mudah-mudahan mama saya cepat sembuh tadi.
0: Amin, amin, amin.
4: Alhamdulillah, saking berkurang aja nampaknya.
0: Mudah-mudahan sehat-sehat senantiasa cepat.
4: Amin.
0: Pulih kembali ya.
4: Tiga hari kemarin tadi di masuk sakit.
0: Oh, sekarang sudah di rumah?
4: Alhamdulillah udah. Tiga hari. Empat hari, empat malam.
0: Oh, 4 hari, 4 malam.
4: Dah baru 3 hari lah pulang ya dah.
0: Iyalah.
4: Titip doa aja dah, mudah-mudahan sehat selalu untuk bunda saya, Kak Didi juga.
0: Amin, amin, amin.
4: Semoga sehat selalu ya, Kak Didi.
0: Iya, betul.
4: Kak Didi juga untuk Indah, semoga tercapai cita-citanya ya.
5: Terima kasih.
4: Jangan lupa tuh sama orang tua, walau ada waktu, kabari. Mudah-mudahan diberi sehat selalu.
0: Betul, betul. Tak salah lagi.
4: Apalagi Kak Didi didampingi bidadari semangat.
0: Lupa, lupa sama orang tua.
4: Awas ketik-ketik batu Kak Didi dek. Bahaya.
0: Saya pakai topeng siang ni.
4: Iyalah pakai topeng alamat. Dah lama tak pakai tutur Kak Didi. Dah lah Kak Didi lagu Kak Didi.
0: Lagu dari siapa?
4: Saya nak minta lagu apa namanya tu? Dua sajadah satu doa ni Kak Didi.
0: Dua sajadah satu doa. Dua sajadah satu doa.
4: Satu doa atau dua sajadah terbalik tak tahu lah.
0: Iya iya iya iya. Nanti kita
4: tukar. Iyalah. Titip untuk bunda saya je lah. Semoga semakin sehat selalu dan diberi kesabaran selalu, keikhlasnya selalu. Semoga ada ujian.
0: Amin, amin, amin.
4: Alhamdulillah. Salam semua untuk Kak Didi itu sama untuk adik-adik aja lah. Makin sukses selalu ya.
5: Amin.
4: Ada tuntunnya Ibu Yati sama Om juga biar semakin sehat. Datu untuknya Kameri juga deh yang tua dan untuk Mamang yang cintanya tuh moga abadi selalu, mudah-mudahan diperkasi rezekinya. Untuknya Rana juga, untuknya Nanang moga sehat selalu. Untuknya Maunga, Maunga ayo kita bergabung Maunga, Nenek Anggun, untuk Kelly juga, untuk Bun Sabariga, untuk Ayah Joko dengan cintanya, untuk Wak Arjun, untuk Wak Atan juga. Untuk yang paspon baru tu tadi, salam kenal kita semuanya. Untuk Mak Jah juga, Mak Jah sehat juga Kak Didi.
0: Oh iya kah?
4: Mudah-mudahan cepat sehat aja Mak Jah.
0: Amin,
4: semoga
0: amin.
4: Semoga diberi kesabaran selalu, amin. Okey Kak Didi, untuk semuanya aja lah. Mudah-mudahan kita diberkahkan kesehatan dan diberkahkan rezeki dan kesabarannya selalu Kak Didi, amin.
0: Amin, amin.
4: Okey Kak Didi, selamat bertugas dan untuk adik-adik juga selamat untuk segalanya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan untuk semuanya sehat-sehat senantiasa ya, Indah sama Dewi ya. Yang pada sakit hari ini semoga cepat sehat, diangkat penyakitnya. Yang belum makan semoga cepat makan ya. Yang belum merit semoga cepat merit. Yang belum tidur, oke lah jangan tidur dulu karena rugi gak dengar produk-produk ya. Tadi kan disampai sama Kak Rumi nih, semoga tercapai cita-citanya. Kalau Dewi cita-citanya jadi apa sih Dewi?
3: Jadi apa ya?
0: Jadi apa, ayo?
3: Perawat.
0: Perawat? Oh, biar bisa merawat Bang Didi gitu ya. Kalau Indah jadi apa, Indah?
5: Sama.
0: Sama? Aduh, gimana sih sampai dua-dua merawat ini?

0: Alhamdulillah. Baik-baik, sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Bang Galang gimana kabar?
1: Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan lafiat. Mendengarkan siap tributet tadi.
0: Iya.
1: Iya, request lagu lah Butet.
2: Lagu apa tuh?
1: Lagunya Permata Biru Butet dari Mansur S.
0: Permata Biru. Tahu enggak Permata Biru? Lagunya dari Mansur S.
1: Salam ya.
0: Iya, oke, boleh.
1: Salam pertama buat tulangnya itu dengan Dewi si Indah juga. Terima kasih sehat selalu panjang umur-umur rezeki ya. Buat Pak Atan juga tinggal obat sehat selalu. Buat Pak Tengku juga kita di Kepri. Dengan sayangnya moga sehat selalu panjang umur-umur rezekinya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Ayah Joko juga sekeluarga sehat selalu. Buat Elia di Perbankan dalam keadaan sehat maksiat. Buat Monga Tanjulayang jangan teka konang lagi Monga.
0: Iya betul tuh.
1: Jangan teka konang lagi. Siapa lagi? Ayah Joko di Dedap dengan sayangnya moga sehat selalu. Buat Elia juga. Buat semualah tanpa terkecuali yang monitor radio RI Plus 1 Bengkali dekat di udara, tetap di udara.
0: Asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah terima 3 penelpon ya, Indah sama Dewi. Ada mau diucapkan gak?
2: Enggak.
0: Selamat berpisah gitu. Belum ya. Oke, kita masih lama lagi sampai jam 3 nanti. Nah kalau gitu kita break dulu, dengarkan lagu-lagu sudah request. Berikut ini ada Adi MC dengan judul Hukum Karma.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk mulai membaca dan siapkan masa depan.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Balik lagi masih bersama di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Masih bersama Seri Desyani. Saya
1: Indah Indonesia. Burung.
0: Iya, baru masuk suaranya nih. Kita ulang lagi ya, bersama Seri Desyani.
2: Saya Indah Kaisunisa.
1: Dan saya Dewi Manurung.
0: Asik, masih bertiga di Prodangdut ini ya, sampai pukul 3 sore nanti. Nah, sudah kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request ya, Indah sama Dewi ya.
2: Iya.
0: Kalian suka lagu dangdut sih gak sih?
1: Enggak.
0: Gimana sih? Bawa lagu dangdut tapi, bawa pro dangdut tapi gak suka lagu dangdut ya. Ya, anak kalian bukan anak milenial ya. Gen Z. Nah, begitulah kalau Gen Z, lagu yang disukai apa nih?
2: Lagu-lagu yang ngetrend di TikTok gitu.
0: Contohnya? Ayo. Apa ya?
1: Badut.
0: Hah?
1: Badut.
0: Badut?
1: Judul lagunya Badut.
0: Badut? Judul lagu Badut?
1: Iya, judul lagunya tuh Badut. Jadi kayak kita jadi kayak bahan gabut gitu.
0: Oh gitu. Wah, kalau Indah apa Indah?
2: Jangan Paksa Rindu.
0: Jangan Paksa Rindu. Aduh, emang begitu nih lagu-lagu agensi ya. Baik, kita dengarkan dulu. Kita sapa kembali ya. Ayo silakan disapa.
2: Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Ini dari Kampung Jawa.
0: Kampung Jawa. Tahu enggak Kampung Jawa di mana?
2: Di Siak.
3: Kampung Jawa.
1: Salah ya.
0: Ayo tanya sama orangnya langsung, Kampung Jawa di mana, Pak?
3: Kampung Jawa di Sungai Pakning, Kelurahan Sungai Pakning.
0: Ah itu, oh. Sungai Pakning ya. Bukan di Siak ya, Dewi ya.
3: Bukan tapi, di Siak, bukan.
0: Tapi Kampung
3: Kelurahan
0: Jawa,
3: Sungai Pakning.
0: Kampung Jawa banyak, bukan hanya di Pakning saja ya. Di Bengkalis juga ada daerah Jawa, di Wonosari, di Bantan. Tapi emang namanya ini, Kampung Jawa ya, Pak Bakri ya?
3: Ya, ini Kampung Jawa ini tak bisa dirubah lagi.
0: Emang sudah nama jadi hak paten Kampung Jawa.
3: Jadi saya ini kan kelurahan, jadi ada pula kampung di kelurahan tuh.
0: Oh, itu namanya Kampung Jawa.
3: Dari Kampung Jawa.
0: Oke lah. Baiklah Pak Bakri.
3: Ini saya kasih pantun lah untuk penyiar baru yang berdua tuh ya.
0: Oke. Siap-siap dibalas ya.
3: Nah, pantun. Pantun ni pantun kenalan lah ya. Dari Delhi hendak ke Brandon.
2: Cakep.
3: Tinggal sebentar di Delhi tua.
0: Cakep.
3: Boleh kita kenalan? Basis siapa nama?
0: Ayo. Beresah udah kah dia? Ayo jawab.
1: Boleh
3: satu lagi.
0: Boleh nggak kenalan?
1: Boleh.
0: Nah, boleh katanya Pak Bakri.
3: Ada boleh.
0: Boleh.
3: Hingga hilir raga mudik naga.
0: Cakep.
3: Hingga sebentar di Kuala Tunggal.
0: Cakep.
3: Abang muda, adik muda.
0: Aha.
3: Apa soalnya kita kenalan?
0: Pula kata aku. Iya, persalahannya.
3: Persalahannya kan kita kan yang kenalan kan nggak biasa.
0: Kuat kata tadi.
3: Saya siang ni lagu saya minta cubit-cubitan dari Epi Sukesi.
0: Alamak, cubit-cubitan ni.
3: Saya kan dah cubit-cubit orang berdua tu tadi.
0: Awas jangan sampai salah cubit.
3: Cubit-cubitan dari Epi Sukesi. Salamnya untuk semua yang mendengar lah ni.
0: Okeylah.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bakri dari Kampung Jawa, lagunya cubit-cubitan. Tapi boleh kenalan tadi ya. Kan katanya mau kenalan nih sama Indah sama Dewi ya. Boleh kenalan ya?
2: Boleh.
0: Oke, tapi enggak dibalas dengan pantun.
1: Enggak bisa pantun.
0: Enggak bisa pantun. Terus bisanya apa Dewi? Bisanya makan. Iyalah, suara juga bisa makan. Ayo kita sapa kembali. Siapakah ini?
2: Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut ada kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Tadi tak ada orang, macam tak ada orang.
0: Ketuknya kuat-kuat.
4: Pak Bakri, bantu saya nak bantu ni lah.
0: Boleh.
4: Siang-siang minum es tebu.
2: Cakap.
4: Minum es tebu dalam kemah.
2: Cakap.
4: Nama saya Ahmad Albab Janah. Orangnya baik, ganteng dan ramah.
0: Sepertinya pergi ke Banten membeli batu bata. Kayaknya kita bertiga enggak ada yang nanya.
4: Kecap. Lu tak ada nanya.
0: Enggak ada yang nanya.
4: Jangan kenal Bapak Kering. Bapak Kering tak ada
0: gigi. Oh iyalah.
4: Jangan marah Bapak Kering. Canda siang. Jumat bercanda.
0: Bercanda. Okay.
4: Dewi. Tadi orangnya baik, ganteng dan ramah.
0: Sambung lagi.
4: Pacarnya Dewi dan indah.
0: Tak tanggung sekali digaut dua.
4: Dua.
0: Iya.
4: Dia nak kena rantai bagi batang ubi.
0: Aduh mak.
4: Biasalah. Kita kalau tak bergurau kan. Tak sedap.
0: Buat kata.
4: Itu Dewi. Dewi, kaulah hidupku. Aku cinta padamu sampai nanti.
0: Asik.
4: Kalau Indah ada lagunya.
2: Apa tuh?
4: Indah pada waktunya, Dewi Persik.
0: Ya, jadi nama-nama dua ini semuanya ada lagu ya?
4: Ada lagu, tapi yang untuk Indah dinyanyiin Dewi Manurung lah.
0: Iyalah. Oke.
4: Yang mari.
0: Mau dengar lagu apa nih? Ahmad Albab.
4: Ariana Grande versi dangdut.
0: Iya pula ya. Judulnya apa?
4: Ada kali deh.
0: Ada.
4: Tapi yang ini, yang selalu diputar kali deh.
0: Boleh. Versi dangdut.
4: Malam
0: ya.
4: Masih muda. Asal kau duduk macam tak buat apa gitu.
0: Itu bukan Ariana Grande.
4: Habis masa nak fikir tentang cinta.
0: Nah.
4: Boleh. Yang Indonesia punya lah.
0: Okay, siap.
4: Okay, salamnya buat Indah, buat Dewi. Kalau penasaran minta nomor dengan abang Denyar. Buat Kak Didi juga selalu.
0: Amin, terima kasih.
4: Dan selesaikan puyu. Terima kasih, thank you.
0: Okay, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Albab. Kita sambung lagi. Belakangnya Ahmad siapa lagi ya? Di 8238836472. Silakan gabung. Ayo. Okay, kita sapa kembali.
2: Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Muiz.
0: Pak Muiz.
3: Ya, apa kabar Kak Deddy?
0: Sehat, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, request lagu Kak Deddy.
0: Boleh.
3: Indah pada waktunya.
0: Indah dari pada Dewi waktunya. Barusan tadi dinyanyikan sama Ahmad Albab.
3: Udah?
0: Belum.
3: Oke lah. Salam-salamnya untuk semua lah, tanpa terkecuali. Untuk anak-anak berdua ni sama bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak berdua ya, selamat bertugas. Mungkin kalau sama siapa tadi Pak? Siapa tadi? Lupa ya. Apakah jadi cucu kayaknya nih ya? Oke, karena kan anak-anak milenial Gen Z sekarang kan lahir di tahun berapa? 2007-2008 ya. Iyalah. Oke, 2007-2008 itu waktu kita sukses dulu ya. Sekarang gak sukses. Kita sama kembali di 8238836472.
2: Halo Pro Dangdut.
0: Halo.
5: Halo.
0: Halo. Dan siapa di mana?
5: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa kaknya?
5: Ini mamaknya Sarul dari Kuala Alam.
0: Mama Sarul?
5: Iya.
0: Oh, Mama Sarul. Oke, Mama. Iya. Apa kabar?
5: Ya, kabar baik. Di sana bagaimana kabarnya?
0: Ya, di sini kabarnya juga baik.
5: Alhamdulillah. Minta lagu ke Didi?
0: Boleh.
5: Cinta dan Air Mata.
0: Wah, itu dia. Bekecai. Bojol. Bekecai air mata.
5: Sudahlah ke Didi ya.
0: Oke lah.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Wabarakatuh. Oke, kita beribu dulu ya Indah sama pada waktunya. Sama Dewi, kita break dulu dengan lagu yang sudah request berikut ini dari Elvis Casey, Cubit-Cubitan.

0: kan. Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo, Yai, ngapo tu jege-jege tu, Yai? Cak segis ni kan manggil wong cantik ni.
0: Ini nak, cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, Yai, siap.
2: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
3: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
4: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
3: Ayo.

0: Kita balik lagi masih bersama di Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik. Cuman Ninda saja nih. Kurang kompak ya. Kita ulang lagi nih. Balik lagi di Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Nah, gitu dong. Baru semakin asik dangdut siang ini. Tapi tak terasa sudah berada di ujung-ujung nih ya, Dewi sama Ninda ya.
1: Iya.
0: Nah, sebelum kita berpisah, kita terima dua penelpon terakhir. Kita sapa lagi, ada siapakah ini? Halo.

0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa nih Dewi Indah?
1: Apa tuh? Siapa tuh?
2: Ayo, siapa Dewi
1: Ayo,
2: Indah ini?
1: Tebak, tebak.
2: Siapa ya? Kalau enggak di dah katam dah.
1: Saya cakap lagi.
0: Mausu.
1: Mausu.
0: Maklong bukan.
1: Mausu katanya.
2: Aduh, kok jauh sekali yang dekat-dekat aja Dewi Indah.
0: Maklong bukan?
1: Ah, maklong pula lagi.
2: Aduh, maklong pula Kak Didi. Semua meloncat aja belakang tuh Kak Didi.
1: Nenek aja lah nenek.
2: Ah, udahlah nanti lambat.
1: Udahlah, iya.
2: Udahlah, lagu Kak Didi.
1: Lagu dari siapa tuh Bu Aji?
2: Dari Hari Putra.
1: Hari Putra, judul?
2: Lagu Cinta.
1: Cinta. Bukan mudah direkayasa, bukan itu ya?
2: Bukan, lagu cinta.
1: Oke, oke, oke, ada.
2: Itu rekayasa cinta.
1: Itu rekayasa cinta. Iya, oke. Lagu cinta
2: ayolah,
1: ada.
2: Ayolah salamnya. Buat Kak Didi, Dewi, dan Indah. Semoga semakin sukses dan bahagia.
1: Amin.
2: Amin, buatnya cinta. Semoga diberi kesehatan, keberkahan, dan rezekinya melimpah.
1: Amin.
2: Amin. Buatnya Kak Rumi, Pak Galang, Bang Tengku, itu Mak Onga, dan Dinas Lingkungan Hidup khususnya.
1: Oke.
2: Iya, terima kasih Kak Didi.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barusan itu adalah Bu Aji ya. Bu Aji di belakang tembok. Dekat sini nih. Jalan kaki tidak sampai 1 jam ya. Oke, nama terakhir kita sapa dulu.
0: Halo Pro Dangdut.
3: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ye kabare Pak Didi?
1: Kabare api-api wae. Alhamdulillah.

0: Wallis.
1: Iya.
0: Ah, piye piye kabare?
1: Apik-apik wae, Pak.
0: Heeh, apik-apik wae.
1: Nah, aja Pak lagunya.
0: Boleh, lagu dari
1: dari Roma Irama.
0: Roma. Judulnya. Hah?
1: Seribu satu macam.
0: Seribu satu macam.
1: Iyalah.
0: Iya, banyak macam-macam itu berarti ya.
1: Iya, macam-macam.
0: Seribu satu macam. Oke, oke, oke.
1: Kirim lagu Pak Didi. Kalau mau kirim uang, kirim rekeningnya.
0: Nanti saya kirim. Banyak nih, ada bertiga di sini.
1: Salam-salam buat semuanya lah Pak Didi.
0: Oke lah. Lagunya apa tadi?
1: Indonesia.
0: Macam-macam, apanya? Macam-macam. Udah ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Seribu satu macam tadi Pak Didi.
0: Bukan macam-macam ya.
1: Ya ora lah.
0: Ora, wis lah,
1: Nah, ini. Kirim lagu buat semuanya lah Pak Didi.
0: Boleh.
1: Indonesia.
0: Se-Indonesia raya merdeka merdeka.
1: Oke tentunya.
0: Hai, ramai itu.
1: Iya, terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Rampes. Bu Elis dari Penampi sebagai penelpon terakhir kita di Prodan sore hari ini ya. Ucapan-ucapan apa nih ucapannya?
2: Apa ya?
0: Ada yang mau diucap? Ucaplah. Apa yang mau diucap? Kalau enggak ada ucap, ya sudahlah. Pastinya kita ucapkan terima kasih ya buat pendengar-pendengar yang sudah bergabung, yang sudah berpartisipasi. Terus apa lagi?
2: Jangan lupa dengar produk selanjutnya.
0: Asik. Ayo Dewi, apa lagi Dewi?
3: Apa ya?
0: Tadi jaga, jangan lupa
3: kesehatan aja.
0: Jaga kesehatan.
3: Sama jangan telat makan.
0: Jangan telat makan.
3: Jangan bosan-bosan dengan produk.
0: Iya. Jangan lupa kita, jangan lupa kirim-kirim ya.
3: Kirim apa tuh?
0: Kirim salam maksudnya. Bukan kirim rekening ya. Gak boleh. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Saya Didi Zadi dan
2: saya Indah Kaisunisa
3: dan Dewi Manurung.
0: Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang menjelang sore pendengar Pro 1 ya. Ini ada yang luar biasa yang baru saja kita dengarkan, sebuah lagu yang bisa ini dikatakan belakangan lagu ini cukup menarik perhatian ya, karena membawa pesan yang sederhana tetapi dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Judulnya Tenang Saja ya. Ini sebuah karya yang menghadirkan warna musik khas dari, saya takut untuk menyebutkannya salah ini, Lale Manino, dan juga vokalnya ini lagu ada Neida La Aleida. Nah ini ya, itu lagu yang baru saja kita dengarkan berjudul Tenang Saja. Pendengar, lewat lagu ini kita diajak untuk tidak terlalu larut dalam kekhawatiran ketika menghadapi berbagai kebutuhan dan juga rencana kehidupan tampaknya ya. Ada pesan tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan lebih tenang ya, lalu juga dapat menata langkah dengan baik dan percaya bahwa setiap persoalan itu bisa dihadapi satu persatu. Nah, mengapa lagu ini kita hadirkan? Ya, ini juga karena berkaitan dengan program yang spesial kami hadirkan untuk Anda di sore ini pendengar, yaitu Ekonomi Digital Pro 1 RRI Pekanbaru. Tapi khusus yang kami hadirkan yaitu Tenang Saja, sama dengan judul lagu ini ya. Menarik sekali. Apa sih lebih dalam tentang Tenang Saja dan apa juga kaitannya ini dengan PT Pegadaian Persero? Nah, untuk itu pendengar, kita lanjutkan perbincangan ini ya, pertemuan kita di sore ini dalam dialog interaktif ekonomi digital berjudul Tenang Saja. Dan langsung kita menyapa narasumber yang saat ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Pekanbaru. Ada kepala bagian pemasaran dan juga penjualan PT Pegadaian Persero Kanwil 2 Pekanbaru, Bapak Fadlin Hardian Nasution. Selamat sore Pak Fadlin.
1: Selamat sore Mbak.
0: Kabar baik, sehat Bapak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Kita tidak berdua karena selain saya wanita di sini, ternyata ada wanita cantik juga lagi di depan saya. Selamat sore Bu Mutia Legina yang merupakan manajer bisnis PT Pegadaian Persero Cabang Pasar Kodim. Assalamualaikum Bu Mutia.
2: Waalaikumsalam.
0: Kabar
2: selamat
0: baik.
2: Sore. Alhamdulillah sehat,
0: ya? Sehat. Alhamdulillah. Kita tetap ceria tentunya di sore ini dengan aktivitas yang sudah cukup padat mulai pagi tadi ya. Kita akan berbincang di ekonomi digital ini tentang topik yang itu, artinya ini cukup gantung sih sebenarnya. Apa ini Tenang Saja? Karena ada kaitannya juga dengan lagu tadi. Apa yang sesungguhnya akan kita ajak untuk pendengar kita? Adakah juga ini kaitannya dengan Gen Z sekarang, atau kita istilahkan dengan anak-anak muda, dan gebrakan apa ini dari PT Pegadaian ya? Boleh nanti kita jelaskan lebih dalam ya Pak Fadlin dan juga Ibu Mutia untuk seluruh pendengar kita. Namun tampaknya sebelum kita lanjutkan perbincangan kita ini lebih dalam, ini kita informasikan terlebih dahulu untuk pendengar. Anda boleh nanti bergabung berpartisipasi bersama kami di perbincangan kita kali ini pendengar ya. Mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, nanti ingin Anda sampaikan, silakan bergabung. Lalu telepon 0761-25111 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 di 0811-76-73-991 bisa Anda gunakan ya untuk berpartisipasi langsung bersama kami di program ini pendengar. Ini ada dari PT Pegadaian yang bersama kita berbincang-bincang hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan ya, kami informasikan juga untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada ya. Untuk obrolan kita atau bincang-bincang kita di ekonomi digital ini saat ini juga bisa Anda saksikan, bisa Anda dengarkan melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Namun sebelum tentu kita menerima atensi dari pendengar dan juga untuk Pak Fadlin serta Bu Mutia, tampaknya kita belum bisa melanjutkan perbincangan ini lebih dalam karena sudah tiba juga ini waktunya kita mendengarkan seruan azan ya, seruan azan sholat fardu asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya pendengar, pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Jadi selamat melaksanakan kewajiban kita pendengar melaksanakan ibadah sholat fardu asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Riau Siang.
1: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Seruan azan, sholat fardu asar tadi sudah berkumandang, pendengar ya. Jadi untuk itu selamat melaksanakan kewajiban kita melaksanakan ibadah sholat fardu asar. Semoga amal ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita ini, pendengar ya. Di awal tadi sudah kami sampaikan untuk Anda bahwasanya kita bersama dalam dialog interaktif ekonomi digital dengan topik pembahasan khusus, yaitu tentang tenang saja. Nah, ini tenang saja dalam artian yang bagaimana cakupan luasnya, khususnya dari PT Pegadaian. Kita masih akan berbincang-bincang dengan narasumber yang saat ini sudah hadir tentu di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru, dan tadi kita sudah saling menyapa ya bersama Bapak Fadlin dan juga Ibu Mutia. Langsung mungkin ya perbincangan kita ini kita lanjutkan, Bu Mutia dan Pak Fadlin, waktu kita yang sangat terbatas ini. Boleh mungkin di awal dijelaskan, saya beri kesempatan untuk Kepala Bagian Pemasaran dan Penjualan PT Pegadaian Persero Kanwil 2 Pekanbaru, Bapak Fadlin. Ini kan menarik ini Pak Fadlin, dalam ekonomi digital kita membahas tentang tenang saja. Bahkan di awal tadi ada lagu yang sudah kita dengarkan berjudul juga Tenang Saja. Nah, konotasi lebih cakupan luasnya ini bagaimana sebenarnya pembahasan kita ini Pak Fadlin?
2: Oke, terima kasih ya. Mbak
1: Suci
2: ya. Tahu aja saya lagi mikir namanya siapa tadi.
1: Langsung disambut ya.
2: Oke, terima kasih Mbak Suci ya, dan pendengar RRI. Tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari Neida, Lele Ilman dan Nino. Itu memang kampanye Pegadaian terbaru, Mbak. Jadi kita mencoba kampanye melalui musik. Jadi kita mensasar ke Gen Z, ke anak-anak muda.
1: Baik.
2: Jadi kenapa kita memilih musik itu? Karena musik mempunyai kekuatan emosional nih. Kekuatan emosional yang luar biasa. Kolaborasi dari Lale Irman Nino dan Ida tadi menghasilkan karya yang bagus. Bukan ingin masuk ekosistem Gen Z dengan cara yang halus dan dapat diterima secara organik. Nah, jadi kalau kita boleh flashback sedikit nih masa kecil kita. Dulu kita belajar berhitung, belajar membaca juga melalui musik.
1: Iya, ada irama yang dikeluarkan.
2: Jadi kalau sesatu dengan irama itu masuknya lebih mudah dan lebih cepat dihafal dan diingat ya. Nah, jadi dengan musik ini Pegadaian ingin mengejar Gen Z yang sedang khawatir bagaimana caranya investasi, melalui apa dan bagaimana. Jadi dengan lagu Tenang Saja ini kita cukup tenang saja, ada Pegadaian,
1: ada melalui Pegadaian.
2: Aplikasi Pegadaian itu Tring, super app terbaru Pegadaian. Dan kebetulan di bulan Oktober ini genap 1 tahun aplikasi Tring by Pegadaian. Nah, jadi mungkin nanti kita bisa jelaskan lebih lanjut terkait aplikasi kita.
1: Baik, nah ini gambaran secara umumnya, mengapa ini topik khusus kita yang tersebar juga mungkin di media sosial Pro 1, kok tenang saja? Nah, ternyata ada kaitannya ya, tujuannya kita memang ini untuk Gen Z khususnya, bagaimana agar mungkin yang awam akan investasi dan lain sebagainya ini lebih jangan khawatir begitu ya, tenang saja, ada Pegadaian di sini.
2: Iya, betul.
1: Bu Mutia mungkin ingin menambahkan?
3: Oh, baik.
1: Boleh dekat dengan
3: terima mikrofon. Kasih Mbak Suci. Jadi dengan melalui lagu Tenang Saja ini ya, ini adalah salah satu cara Pegadaian juga untuk bisa lebih memperkenalkan Pegadaian kepada teman-teman milenial, anak muda Gen Z ya. Karena musik ini adalah kan bahasa universalnya anak muda ya. Jadi lewat lagu Tenang Saja ini Pegadaian ingin memberikan bahwasanya pemahaman kepada kepada Gen Z bahwasanya apapun masalah hidup yang teman-teman hadapi, jangan tenang saja, ada Pegadaian solusinya. Sesuai dengan logo Pegadaian, mengatasi masalah
1: tanpa masalah.
3: Jadi memang kita hidup ini pasti punya masalah, banyak sekali masalah,
1: problem
3: masalah
1: keuangan.
3: Jadi melalui lagu Tenang Saja ini kita ingin memberikan pemahaman kepada teman-teman Gen Z bahwasanya teman-teman punya masalah, misalnya ini butuh dana darurat atau bingung mau investasi seperti apa, kita lewat lagu Tenang Saja bahwa Pegadaian semua punya solusinya seperti
1: itu. Oke, baik. Jadi ngikutin alur perkembangan zaman juga. Apalagi saat ini kita menyasar Gen Z agar jangan tersesat, jangan salah arah. Kalau bingung apa jawabannya, ini ada Pegadaian. Wah, menarik, luar biasa. Berarti kalau gitu kita lebih mengarahkan ke Gen Z-nya dong artinya sepertinya untuk pembahasan kita kali ini ya, Pak.
3: Boleh,
1: Bu Mutia. Nah, kalau kita melihat Gen Z atau bahasa umumnya anak muda lah begitu ya kan. Ini mereka ini kan baru mulai bekerja, juga mungkin baru mendapatkan penghasilan sendiri menurut Pegadaian mungkin. Tentu kita ada apa ya istilahnya, kita meriset keluar penelitiannya begitu. Mengapa kita menyasar Gen Z? Saat ini karakter finansial Gen Z kita bagaimana? Apakah ada yang perlu dikhawatirkan juga kah begitu? Siapa ingin menjawab terlebih dahulu?
2: Pak Fatih. Boleh, dari saya boleh.
1: Silakan, Bapak.
2: Jadi kalau saya lihat ya Mbak Suci, jadi Gen Z itu sebenarnya punya awareness finansial yang cukup bagus ya kalau saya sekarang ya. Mereka sudah banyak yang berpikir tentang investasi, financial freedom, bahkan retirement planning sejak usia muda nih. Jadi belum tua udah memikirkan gimana nih pensiunnya nanti. Tapi tantangannya adalah informasinya banyak banget nih. Di media sosial kita bisa menemukan berbagai tips keuangan, investasi, lifestyle, semuanya dalam satu waktu. Nah jadi menurut saya Gen Z sekarang bukan tidak mau mengatur keuangan, tetapi mereka membutuhkan informasi yang sederhana, relevan, dan bisa langsung dipraktikkan.
1: Baik.
2: Karena itu Pegadaian hadir bukan sebagai tempat transaksi, tapi juga sebagai partner bagi masyarakat untuk membangun kebiasaan finansial yang lebih baik.
1: Yeah.
2: Lewat lagu Tenang Saja, Pegadaian ingin hadir bukan sebagai lembaga keuangan, tapi sebagai teman perjalanan yang ngasih rasa tenang.
1: Rasa tenang, iya, begitu ya. Karena mungkin dengan bisa dikatakan menurut Pegadaian atau menurut Bapak yang disampaikan tadi, ini penghasilan dari Gen Z kita membaik. Bahkan mereka sudah memikirkan untuk berapa puluh tahun yang akan datang, begitu ya. Tapi mungkin ada tantangan yang dihadapi dengan, apakah contohnya dengan teknologi digital yang saat ini, penipuan dan lain sebagainya. Ada kekhawatiran,
2: betul
1: ya. Nah, lewat lagu Tenang Saja ini Pegadaian hadir. Bu Mutia mungkin juga ingin menambahkan, apa sekiranya yang perlu diperhatikan perhatikan lagi untuk Gen Z kita dengan finansial ini, begitu.
3: Jadi ngomongin Gen Z ya, Mbak Suci, Gen Z ini pertama mereka ini sangat lekat dengan digitalisasi ya. Mereka udah lahir tuh di zaman serba digital.
1: Betul.
3: Apapun sekarang solusinya dalam satu genggaman.
1: Betul.
3: Ya. Kita mau belanja lewat smartphone, kita mau bayar apapun lewat smartphone.
1: Nah,
3: semua itu dilakukan dalam satu genggaman.
1: Betul.
3: Artinya memang generasi Gen Z ini udah lahir di zaman digitalisasi. Artinya mereka memang dekat dengan serba digital.
1: Iya, betul
3: sekali. Yang kedua juga mereka mungkin lebih aware dari generasi sebelumnya tentang investasi.
1: Okay.
3: Dari usia 18 tahun mungkin sebelumnya mereka juga sudah paham ada yang namanya investasi, saham, reksadana, mereka sudah paham.
1: Lebih melek artinya begitu ya.
3: Lebih melek,
1: lebih ingin tahu ya.
3: Betul, rasa ingin tahu mereka lebih tinggi. Nah, tapi mereka juga Gen Z sekarang ini FOMO, fear of missing out. Mereka ketakutan, ketinggalan. Jadi temennya beli handphone, jadi pengen handphone
1: ikut
3: baru
1: juga.
3: Artinya ngikutin lifestyle.
1: Betul.
3: Ya. Jadi memang karakter Gen Z sekarang ya memang mereka lebih pintar, lebih cerdas, lebih pengen tahu. Cuman mereka untuk arah tujuannya mereka seperti data Sling ya 2026 kalau saya tidak salah, 93% itu masyarakat kita sudah terdigitalisasi.
1: Okay.
3: Tapi 63% baru yang terliterasi.
1: Oh,
3: nah, artinya
1: yang memahami
3: memang,
1: itu baru 63%.
3: Betul, artinya masih ada sekitar 37% lagi yang belum memahami tentang literasi keuangan. Nah, itu mungkin memang sasarannya adalah Gen Z tadi, Mbak Suci.
1: Baik, artinya memang Gen Z ini kita ajak untuk mengenali ya tentang karakter digital saat ini, terutama dari segi keuangan tadi begitu ya. Baik, oke, menarik sekali. Selain mungkin tantangan yang disampaikan Pak Fadlin tadi, Pak Fadlin, untuk anak muda ini memasuki contohnya dunia kerja, ini kan berkaitan juga dengan penghasilan mereka. Mungkin kiranya Anda memandang ini seperti apa, Pak Fadlin?
2: Oke, untuk penghasilan anak muda Gen Z atau first jobber ya, mungkin pertama ingin menikmati hasil kerja pertama.
1: Nah, itu yang dirasakan ya,
2: ya
1: jika dapat penghasilan
2: saya juga
1: pertama.
2: Sempat muda Mbak. Sempat muda dan sempat merasakan ya saat menerima gaji pertama.
1: Gak mungkin
2: itu
1: lahirnya langsung sebesar ini ya Bapak.
2: Lalu saya langsing.
1: Aduh, di sipil gak tuh?
2: Sipil, ya. Ya jadi dengan penghasilan pertama itu kadang kita berpikiran, aduh dulu gue gak bisa beli ini.
1: Nah, iya.
2: Pengen beli ini, ah gitu kan. Jadi kadang yang seharusnya tidak kita beli itu jadi kita beli, jadi bisa kita beli, bisa traktir teman, bisa upgrade lifestyle. Yang kedua mungkin seperti disampaikan Mbak Gina tadi adalah FOMO ya, melihat teman liburan, gadget baru, nongkrong di tempat tertentu, akhirnya kita harus merasa mengikuti. Dan mungkin yang ketiga paling penting adalah belum punya financial planning. Jadi bukan berarti tidak boleh menikmati penghasilan, justru sangat-sangat boleh, tapi harus ada pembagian nih.
1: Artinya?
2: Ada untuk kebutuhan hari ini, kebutuhan darurat, dan ada untuk masa depan. Nah jadi prinsip sederhananya jangan sampai seluruh gaji kita itu habis untuk membiayai kehidupan hari ini, sementara masa depan tidak disiapkan dengan baik.
1: Jangan sampai gaji kita habis untuk hari ini, sementara masa depan ini belum disiapkan dengan baik.
2: Benar.
1: Wah, ini menjadi hal yang memang dirasa memang tidak hanya untuk kita yang ini baru hadir di lingkungan kerja, tapi ternyata kalaupun kita memiliki finansial, semuanya harus di apa ya, kita plankan dari sekarang, begitu ya. Oke, pegadaian ikut hadir untuk itu kah? Berarti artinya di sini kalau kita lihat anak muda sekarang mengawali, mengapa mereka bisa kita ajak untuk mengenal investasi dan juga mengatur keuangan sejak mendapatkan penghasilan pertama, begitu, Bu Mutia?
3: Jadi memang kalau dari segi Gen Z ya, apalagi yang Gen Z baru mulai bekerja, baru megang duit nih istilahnya, mereka itu ngerasa punya penghasilan sendiri, nih uang aku loh, aku butuh uang ini buat muasin diri aku. Nah biasanya seperti itu kan, jadi mereka memang rata-rata ketika mereka pertama punya uang, mereka juga belum punya nih tujuan finansial mereka
1: itu,
3: seperti apa,
1: diarahkan kemana.
3: Nah di sini Pegadaian hadir melalui salah satu produknya, tabungan emas, yang saya seperti kita sampaikan tadi bahwasanya semua itu solusinya adalah satu genggaman. Nah kita punya yang namanya Pegadaian aplikasi, Pegadaian itu aplikasi Tring Pegadaian.
1: Itu melalui aplikasi
3: kanal digitalnya Pegadaian. Kita mengenalkan salah satu produk yang memang dekat dengan Gen Z dan mudah diakses oleh Gen Z, yaitu tabungan emas Pegadaian.
1: Tabungan emas
3: Pegadaian.
1: Baik, mungkin boleh dijelaskan langsung.
3: Jadi tabungan emas Pegadaian ini adalah salah satu produk di Pegadaian yang memang salah satu bentuk investasi, ya, mulai dari Rp10.000 sudah bisa untuk berinvestasi. Bisa lewat bisa langsung datang ke outlet, tapi yang masyarakat Gen Z sekarang kan pengennya yang lebih cepat, gampang, praktis. Betul. Nah, itu bisa lewat aplikasi Tring Pegadaian tadi. Mulai dari Rp10.000. Dan itu tidak ada dikenakan bunga seperti tabungan biasa, itu tidak ada bunga sama sekali. Jadi jadi kita mau mengedukasi nih teman-teman Gen Z untuk bisa lebih aware terhadap tujuan finansialnya dengan cara yuk nabung emas seperti itu.
1: Baik.
3: Dengan bahasa tadi mulai dari Rp10.000
1: sudah bisa berinvestasi.
3: Karena sekarang juga mindsetnya untuk berinvestasi tidak seperti orang dulu yang harus datang banyak bawa uang, datang ke toko emas beli emas banyak-banyak, itu enggak. Mulai dari Rp10.000 itu sudah bisa berinvestasi emas di Pegadaian.
1: Baik. Nah, ini mungkin yang kalau dulu kita masih awam ya, masih kurang fokus dengan artinya investasi. Nah, kalau kita lihat kan Gen Z ini memang tingkat persennya kita memahami tentang investasi ini bagaimana sesungguhnya, Ibu? Apakah memang harus kita ajak atau kita memberikan edukasi selalu, karena tidak seluruhnya yang paham tentang investasi ini, begitu ya? Silakan.
3: Jadi kalau untuk Gen Z, kita untuk woro-woronya atau memperkenalkan salah satu bentuk investasinya itu tadi lagu Tenang Saja.
1: Oh, gitu.
3: Itu juga salah satu bahasa universal kita untuk mendekatkan Pegadaian kepada Gen Z. Nah, juga kita juga hadir di beberapa universitas, dengan banyak universitas, sekolah-sekolah untuk lebih mengenalkan investasi sejak usia muda.
1: Baik, kita perkenalkan memang sejak usia muda, apalagi dengan perkembangan teknologi yang semua dalam genggaman saat ini ya. Dan yang menariknya artinya di sini mungkin yang banyak orang tahu Pegadaian ini kita menggadaikan saja, ternyata ada tabungan emasnya juga ya. Nah, ini yang harus kita tahu bersama pendengar, ada tabungan emas yang mulai tadi
3: Mulai dari 10 ribu rupiah.
1: Nah, ini anak muda kayaknya berat lah ya untuk bisa berinvestasi ya. Berat.
3: Sekali makan 300, 400 ribu, 500 ribu ya.
1: Baik. Nah, ini kita masuk ke era ekonomi digital saat ini. Hampir semuanya bisa dilakukan melalui smartphone memang, Ibu ya. Seperti di awal kita lakukan, duduk aja kita pesan makan dari smartphone dan semuanya. Bahkan berinvestasi pun kita juga menggunakan smartphone itu bisa ya. Nah, untuk ini kan artinya ada perubahan perilaku masyarakat, begitu ya. Nah, tidak hanya Gen Z yang memang dari awal sudah tahu digital, tapi mungkin yang kita milenial ini juga ingin tahu tentang sebenarnya tabungan emas ini. Nanti boleh dijelaskan. Tapi di ujung telepon kita menyapa dulu ya,
2: boleh.
1: Atensi dari pendengar kita tampaknya sudah ada yang ingin bergabung. Halo Pro 1, selamat sore. Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat siang, Bu.
1: Iya, Bapak. Dengan siapa, Bapak?
0: Pak Suemi, sama Ibu. Apa nih?
1: Set suci, Bapak?
0: Sendi, ya.
1: Iya, kemarukan. Iya, Bapak Suhaimi, ini kita dengan Bapak Fadlin dan juga Ibu Mutia dari PT Pegadaian.
0: Ibu Mutia, masalah tabung emas tadi, Bu. Masyarakat kata Ibu 10.000 nabung dapat emas. Jadi ya, kalau harga sekarang 10 juta, 10.000 kilo tu, Bu, habisnya. Kemudian nabung mas di pegadaian, mamanya di daerah kami tak ada, itu macam mana tuh?
1: Oh baik, di Bengkalis ini Bapak ya?
0: Iya, Bengkalis.
2: Oh, Bengkalis ada Pak?
0: Bengkalis di kampungnya Bu.
2: Oh, di kampung.
1: Oh, dekat kampung, nanti boleh jelaskan Pak. Oke, siap. Itu saja Bapak.
0: Terima kasih, ya.
1: Ya, Bapak.
0: 10 ribu itu agama sekarang 10 juta satu cincin.
1: Nanti dijelaskan nih dari pegadaian ya, kita ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama mungkin ini pertanyaan saya sebelumnya, tidak hanya kita menyasar Gen Z, ternyata orang-orang tua kita ini, sesepuh kita juga penasaran ini. Saya bisa menebak Pak Suhaimi umurnya pasti jauh di atas kita ini, Ibu Bapak ya. Dan ini boleh dijelaskan nanti tentang tabungan emas dari pegadaian. Oke, mungkin langsung bisa menjelaskan sembari kita juga menanti pendengar kita yang lain ingin bergabung.
2: Oke.
1: Bapak Fadlin, silakan.
2: Boleh, terima kasih Mbak Suci dan Pak
1: Suhaimi
2: ya. Jadi ya, masih tergolong Gen Z juga, Mbak. Pak Suhaimi.
3: Beberapa tahun yang lalu.
2: Gen Z senior.
3: Gen Z senior.
2: Di eranya ya. Jadi mungkin memang kalau dipikir investasi itu bukan harus menunggu punya uang banyak dulu ya.
1: Nah,
2: tapi menyisihkan sebagian uang yang kita punya untuk membangun aset. Jadi di pegadaian ada tabungan emas, masyarakat bisa memiliki emas secara bertahap nih.
1: Mm-hmm.
2: Dalam bentuk saldo emas. Jadi kita nabungnya tetap dalam nilai rupiah, kita setorkan rupiah, langsung dikonversikan dengan harga emas pada hari itu.
1: Oh.
2: Nah, kenapa kita kampanye yang mulai dari 10.000 itu, iya, untuk yang terkecilnya.
1: Terkecilnya ya.
2: Iya, mm-hmm. Jadi Pak Suhaimi tadi, iya, boleh kalau mau langsung 10 juta sangat boleh Pak, sangat bagus. Dari yang 10.000 itu adalah untuk membiasakan kebiasaan kita.
1: Mm-mm.
2: Membiasakan mulai dari yang kecil, iya, gitu Mbak.
1: Mungkin selama itu ini jarang menabung, nah mulai dari yang,
2: ya,
1: kecil agar
2: betul,
1: tidak kaget juga.
2: Betul, betul. Jadi kalau tadi ya dibilang di Bengkalis mungkin tidak ada, sebenarnya ada di Bengkalis,
1: ada, ya?
2: Ada di Bengkalis, ada di Kelapa Pati, ada di Bengkalis jalan, saya lupa nama jalannya, mm-hmm, tapi ada, dan juga ada di kantor BRI,
3: Selat Baru.
1: Oh ada ya?
2: Ada, jadi kita ada berkantor di BRI juga. Nah mungkin kalau Pak Suhaimi masih terasa jauh, nah inilah saatnya Pak, saat yang tepat kita download aplikasi Tring by Pegadaian.
1: Mm-hmm.
2: Jadi Bapak bisa dari rumah aja sambil ngopi-ngopi, yeah, sambil apa, merokok gitu ya, mungkin bisa langsung download aplikasinya dan bertransaksi dengan tenang saja.
1: Dengan tenang saja, iya, semuanya nanti akan ada ya. Artinya jika sudah di-download, masyarakat diarahkan, petunjuk-petunjuk dan segala macam teknisnya ada dalam aplikasi tersebut.
2: Sangat
1: ya,
2: mudah.
1: Dipermudah sekarang ya, pendengar. Jadi kalau untuk pegadaian pun di Bengkalis ternyata juga ada.
2: Ada.
1: Bu Muti yang mungkin juga ingin menyampaikan tambahan dari tanggapan pendengar kita, silahkan.
3: Jadi mungkin maksudnya Bapak Suhaimi tadi ya, sorry ya Pak Suhaimi, saya izin menjawab. Kalau misalnya nabungnya 10 ribu, kapan banyaknya begitu ya? Jadi Pak, kalau Bapak memang punya uangnya lebih dari 10 ribu, silakan saja untuk bisa berinvestasi. Namun seperti yang disampaikan Pak Fadlin tadi, 10 ribu itu adalah cara kita untuk bisa masuk ke Gen Z. Mm-hmm. Apalagi memang literasi kita selama ini memang udah menyasar ke sekolah-sekolah, mm-hmm, ke kampus-kampus. Memang yang 10 ribu ini ibarat sisa jajan nih, mm-hmm, anak-anak Gen Z, bahkan sekarang Gen Alpha juga sudah, yeah, kita punya yang namanya celengan emas ya, Pak Fadlin, ya,
1: celengan emas.
3: Jadi celengan emas itu memang anak-anak sekolah, uh-huh, yang memang sisa jajannya itu kita masukkan ke celengan. Jadi tiap, uh-huh, minggu gurunya atau orang tua siswanya datang ke pegadaian untuk menabungkan sisa jajan, uh-huh, selama seminggu. Nah itu adalah salah satu bentuk campaign pegadaian. Namun kalau Pak Suhaimi kayaknya saya rasa gak 10 ribu ya, uh-huh. Pak Suhaimi mungkin bisa lebih dari 10 ribu.
1: Baik, oke, siap. Demikian ya Pak Suhaimi, semoga bisa terjawab apa yang telah disampaikan tadi Pak Suhaimi. Jika ada yang kurang boleh gabung lagi ya, atau pendengar yang lain juga boleh. Pendengar, kami nantikan kembali atensi Anda, 0761 251 11, atau gabung juga di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 kami pendengar, 0811 767391. Nah ini dari tadi kita kan juga berbincang tentang aplikasi Tring ya. Nah itu kalau kita lihat dari sisi keamanannya, juga kemudahannya, itu apa yang mungkin bisa kita katakan perlu ini masyarakat kita tahu lebih dalam sebelum menggunakan aplikasi ini, Pak Fadlin ya, silakan Bapak.
2: Ya. Jadi pasti ya Mbak, pertama kita harus mengetahui perusahaan penyedia aplikasinya nih, terpercaya apa enggak, okay, diawasi apa enggak oleh OJK. Dan tentunya pegadaian sudah diawasi oleh OJK, lembaga keuangan terpercaya, dan sudah berdiri sejak 1901. Jadi sudah sangat lama dan sudah berpengalaman,
1: iya.
2: Dan aplikasi kita juga sudah aman ya. Jadi kita menggunakan password, biometrik, dan sebagainya untuk keamanannya.
1: Yeah.
2: Nah, jadi mungkin yang perlu diperhatikan adalah keamanan data pribadi juga. Nah, jadi saat kita instalasi aplikasi Tring, data pribadi kita memang diberikan pastinya untuk pegadaian dan tidak akan disalahgunakan karena kita ada Face ID juga nanti saat konfirmasinya aman, ya? Sangat-sangat aman, Mbak. Jadi yang perlu diperhatikan adalah itu tadi, mungkin keamanan dan pengawasannya.
1: Baik, kita siapa kembali ya? Atensi pendengar kita juga ada ingin bergabung tampaknya. Halo Pro 1, selamat sore.
4: Sore.
1: Sore Bapak, dengan siapa Bapak?
4: Ujang.
1: Pak Ujang, di mana Pak Ujang?
4: Pekanbaru.
1: Pekanbaru, silakan apa yang disampaikan Pak Ujang?
4: Nabung di mana?
1: Nabungnya di mana?
4: Yeah.
1: Oh gitu. Ini kalau mau datang langsung juga mungkin begitu ya. Betul, selain dari aplikasi. Itu saja Pak Ujang. Iya baik, terima kasih Pak Ujang. Ini kemana pendengar kita harus datang selain mungkin di aplikasi? Karena mungkin juga ini menariknya Gen Z belum ada yang gabung nih.
2: Gen Z senior tuh mau
1: Gen Z senior. Ini yang Gen Z yang sekarang masih mau ingin memahami lebih dalam. Nah, tapi mungkin ini bisa jadi orang tua. Ya, orang tua dari Gen Z-nya. Nah, gimana? Silakan tanggapannya. Bu Mutia,
3: boleh. Selamat sore Pak Ujang. Nah, jadi kalau Bapak mau ingin membuka tabungan emas pegadaian ya, Bapak bisa dua cara nih, Pak. Yang pertama, Bapak bisa datang ke outlet pegadaian. Kita Pekanbaru itu ada sekitar 70-an outlet pegadaian yang tersebar di seluruh Kota Pekanbaru.
1: Pekanbaru saja itu.
3: Pekanbaru saja.
1: Sudah 70 ya.
3: Iya, sekitar 70 ya, benar ya Pak Fadlin?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
3: Sekitar 70-an outlet Kota Pekanbaru, Bapak tinggal datang saja, nanti ketemu dengan petugas di frontliner, Bapak sampaikan saja bahwa Bapak ingin membuka tabungan emas pegadaian. Syaratnya cuma KTP asli, Bapak tunjukkan KTP asli dan uang setoran awal ya. Terserah Bapak mau yang tadi 10.000 juga bisa, tapi kalau misalnya lebih juga bisa. Yang kedua, Bapak silakan download di App Store atau Play Store di handphone Bapak. Silahkan cari namanya aplikasi Tring Pegadaian. Nanti ketika download, Bapak silahkan verifikasi dulu ya, verifikasi aplikasinya. Nanti di aplikasi Tring itu sudah ada muncul tabungan emas, bisa lewat dari sana juga tabungan emasnya.
1: Itu ya untuk Pak Ujang. Baik, pendengar lain juga silakan, tadi telepon sempat berdering namun tampaknya terputus, diulang kembali pendengar ya. 0761-25111 atau di via pesan WhatsApp Pro 0811-76-73991. Ini menarik, ada pendengar kita yang gabung di WhatsApp ya, tidak menyebutkan nama tapi bertanya, kalau butuh uang mendadak apakah saldo tabungan emas bisa langsung dicairkan?
2: Pertanyaan sangat bagus.
3: Wah, iya, dari tadi nantiin pertanyaan itu berarti sudah jadi, sudah punya tabungan emas mungkin nih.
1: Langsung udah.
3: Boleh Papa
1: ingin tahu begitu.
2: Jadi
1: ditahan dulu mungkin Bapak.
2: Boleh.
1: Kalau kita sapa ya di ujung telepon ini nanti terputus sambungan teleponnya. Jadi kita langsung sapa pendengar kita, antusiasnya luar biasa. Halo Pro 1, selamat sore. Oh iya, ini Pak Ujang kembali sepertinya Pak Ujang ya.
4: Di Padang.
1: Bagaimana Bapak? Di Panam?
4: Di Padang.
3: Padang.
1: Di Padang. Baik, kurang jelas kita mendengarkan suara Bapak.
2: Iya,
1: ya.
2: Jelas, Bapak.
1: Mungkin sinyalnya bergeser sedikit dari posisi awal ini Pak Ujang, nanti boleh gabung kembali. Tapi nampaknya beliau ada menyampaikan bahwasanya di Padang ada juga, mungkin nampaknya begitu ya.
2: Oke. Okay.
1: Iya. Silakan melanjutkan pertanyaan dari pendengar kita yang gabung di WhatsApp, tanggapannya Pak Fadlin. Ya, bagaimana mungkin, tadi untuk pencairan langsung ditanya.
2: Benar. Jadi kalau pencairan langsung, jadi kalau di aplikasi Tring by Pegadaian tadi, Pak. Saat kita sudah punya saldo tabungan emas, itu ada beberapa pilihan untuk mengambil saldonya tadi. Pertama mungkin bisa dicetak saat jumlah nominal gramasi terkecilnya sudah terpenuhi, bisa dicetak, dan yang kedua bisa digadaikan, dan yang ketiga bisa dijual. Nah, yang paling sering kami sarankan adalah digadaikan. Kenapa? Karena saat digadaikan saldo tabungan emasnya masih milik kita.
1: Oke.
2: Okay. Ya, cuman statusnya berubah menjadi gadai.
1: Iya.
2: Nanti bisa kita tembus lagi. Jadi sangat mudah saat kita butuh uang, tiba-tiba nih, dan kita ada di rumah, mager mau kemana-mana, atau waktunya tengah malam, sangat bisa dengan aplikasi Tring by Pegadaian tadi, Mbak.
1: Oke. Okay.
2: Dan jadi kami di sini juga sebagai contoh nyatanya ya sebenarnya ya. Jadi kita pun sebagai karyawan pegadaian di sini saat butuh uang mendadak tinggal buka aplikasi. Pilih menu gadainya dan langsung masuk ke rekening saat itu juga. Real time.
1: Langsung.
2: Enggak lama-lama.
1: Oke. Oke, baik. Wah, luar biasa. Memang semuanya dipermudah.
2: Dipermudah dan dipersimpel.
1: Oke, baik. Telepon kita berdering kembali ya. Kita sapa atensi dari pendengar di 24595 tapak yang bergabung. Pro 1, selamat sore.
0: Selamat sore, Pak Suhaimi. Jadi, Bu.
1: Oh, iya. Oh, baik. Apa yang lagi disampaikan Pak Suhaimi?
0: Ya, nyanyi, Bu. Sekarang kita mau masuk nabung pegadaian.
1: Ya.
0: Uangnya 10.000 tadi. Kemudian harga bapak itu bapak dia harga emas sekarang. Jadi saya tanya Bu, sekarang pemain masuk nama saya. Kedang kakak saya ada istri, ada anak satu atau dua. Kemudian mak cakap Bu, mak cakap tadi kan tak ada limit Bu, 10.000 sampai berapa limit kan tak ada. Kemudian mak cakap pendek umur saya Bu, meninggal. Itu macam mana prosesnya Bu?
1: Iya. Ini menarik nih pertanyaan.
0: Bapak itu cuma KTP tok aja kata Ibu tadi.
1: Bagaimana jika yang bersangkutan?
0: Oh
1: iya. Iya, baik Pak Suhaimi, bisa kami terima. Baik.
0: Mau mengambilnya.
1: Iya, oke Pak Suhaimi.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pendengar lagi ya, Bapak ya. Pro 1 selamat sore. Halo. Selamat sore. Iya, dengan siapa Ibu?
5: Dengan Bu Anti. Dengan Mbak Anti, Suci.
1: Mbak Anti di mana?
5: Di Duri.
1: Di Duri, Mbak Anti. Apa yang ingin ditanyakan Mbak Anti? Silakan.
5: Ini ragu, ini nggak pernah sama sekali investasi ya.
1: Iya, belum pernah berinvestasi.
5: Nggak pernah sama sekali.
1: Baik, ya.
5: Jadi gimana sih langkah-langkahnya supaya bisa berinvestasi ya, gitu.
1: Untuk tahap awalnya begitu ya.
5: Iya, tahap awalnya supaya apa ya? Investasi itu jadi konsisten.
1: Iya.
5: Kok jadi belibet.
1: Jadi konsisten.
5: Satu lagi bisa.
1: Silakan, silakan.
5: Visi misi digital ekonomi apa ya? Dan fungsinya seperti apa? Itu aja sih.
1: Oke. Okay.
5: Ya.
1: Baik,
5: Assalamualaikum
1: baik.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari pegadaian ini melihat dengan digital sekarang bagaimana sepak terjang lah visi dan misi dari iya dari pegadaian sendiri. Menanggapi Pak Suhaimi, silakan. Pak Fadlin?
2: Boleh.
1: Iya, baik.
2: Yang tadi mohon maaf cakap kalau umur pendek tadi ya.
1: Nah, bagaimana?
2: Nah, jadi begini Pak. Di pegadaian itu ada beberapa proses dan step yang harus dipenuhi jika terjadi hal-hal yang di luar kendali kita ya, salah satunya mungkin Bapak sampaikan tadi. Nah pastinya yang pertama anggota keluarga Bapak harus tahu dulu nih, Bapak memang punya tabungan di pegadaian, tabungan emas di pegadaian. Karena beberapa pengalaman kita Mbak, contohnya untuk yang nasabah yang gadai

0: bapak tadi, dan tinggal mengurus proses penarikan dananya, atau nanti bisa dialihkan nama tabungan emasnya diganti ke nama ahli waris yang ada gitu. Baik. Seperti itu.
1: Artinya memang harus menyampaikan kepada ahli waris kita ataupun keluarga kita ya, ya karena ini bisa dialihkan juga nanti. Ada syarat ketentuan pastinya begitu ya, Pak Fatlin ya. Oke. Bu Mutia juga ingin menanggapi, silakan.
2: Mungkin saya lanjut pertanyaan
1: ya. Boleh.
2: Yang Bu
1: Anti.
2: Anti tadi.
1: Dari Duri.
2: Cara investasi ya.
1: Iya.
2: Jadi sore Bu Anti, jadi mungkin Bu Anti ini memang belum pernah menjadi nasabah Pegadaian ya. Jadi kalau untuk investasi emas di Pegadaian itu kita ada dua, yang namanya investasi logam mulia dan tabungan emas. Nah, kalau logam mulia itu adalah kepemilikan logam mulia melalui dengan sistem angsuran. Nah, itu mulai dari 3 bulan sampai dengan 60 bulan sekarang bisa ya. Jadi itu bisa berbagai pilihan, ada emasnya Antam, ada UBS, ada Galeri 24. Nah, Galeri 24 ini adalah salah satu anak perusahaan Pegadaian. Nah, jadi Ibu Anti bisa beli emasnya ini mulai dari 1 gram sampai dengan 1 kilo, memang yang bentuk fisiknya. Yang kedua tadi tabungan emas. Tabungan emas itu juga salah satu bentuk investasi yang ada di Pegadaian, mulai dari Rp10.000. Ibaratnya ini sama sih seperti tabungan di bank, hanya saja ketika kita nabung, nilai uang yang kita tabung itu dikonversi ke dalam gramasi emas. Artinya misalnya Mbak Suci nih nabung hari ini sekitar 100.000. 100.000 harga hari ini dapatnya berapa gramasi emas? Misalnya 0,01 sesuai dengan harga emas hari ini. Nah, kalau misalnya Bu Anti tadi, menurut hemat kami ya, kalau misalnya Bu Anti mau berinvestasi, pertama Bu Anti ketika kita berinvestasi itu kita harus punya tujuan dulu. Misalnya nih, investasinya mau buat apa? Kalau kayak usia mama muda nih pasti untuk pendidikan anak biasanya ya. Nah, anggaplah kita ambil contoh misalnya investasinya untuk pendidikan anak. Nah, kita udah dapat nih, kita mau investasi untuk apa? Pertama, pendidikan anak. Yang kedua, kita harus mengukur kemampuan kita. Misalnya ketika nih usia anak SD, untuk SD sekarang masuk SD berapa sih Mbak Suci? Udah 10 jutaan lebih ya kalau yang swasta ya. Gitu kan. Nah, kan kita juga sebagai orang tua pengennya anak-anak kita dapat pendidikan yang bagus ya. Nah, anggaplah 10 juta. 6 tahun kemudian dapat masuk SMP. SMP berapa sih sekarang? Mungkin bisa 2 kali lipat, 20 juta. Artinya kita punya spare waktu sekitar 6 tahun untuk menyiapkan dana 20 juta ini. Nah, bagaimana caranya tadi? Dengan investasi emas kita bisa mengukur kemampuan kita. Misalnya harga 20 juta 6 tahun kemudian, anggaplah 20 gram berapa ya kira-kira 20 juta. Anggaplah 2 kali lipat dari harga saat ini. Sekitar 5 juta per gram. Artinya 20 juta dengan harga emas 5 juta per gram, artinya kita butuh 4 gram. Nah, mulailah Ibu Anti menyiapkan dana pendidikan anak dengan waktu yang ada spare waktu 6 tahun ini. Nah, yang ketiga, lakukan itu secara rutin. Artinya jangan ingat kapan ingat mau investasi, enggak, bukan hanya sisa uang tabungan atau sisa uang gaji yang kita investasikan, tapi ketika kita menerima gaji langsung sisihkan untuk investasi. Misalnya gajinya anggaplah 5 juta, ya udah 500 ribunya harus benar-benar jadikan investasi emas, bukan untuk sisa gaji atau sisa tabungan, tapi memang harus dilakukan secara konsisten.
1: Memang kita menyisihkan untuk itu, bukan sisanya.
2: Nah, begitu, kalau ketika kita investasi kita harus tahu dulu nih tujuan kita berinvestasi ini untuk
1: itu
2: apa.
1: Itu yang awal ya.
2: Iya, macam-macam kan, ada pendidikan anak, ada yang pengen punya rumah, ada yang ingin menyiapkan mahar, ada yang untuk umroh, macam-macam. Ada yang pengen financial freedom di usia 40, kan kita gak tahu.
1: Ya, nah, itu tujuannya yang terlebih dahulu. Baik, tadi juga menanyakan tentang visi misi dan lain sebagainya dari Mbak Anti. Mungkin ditambahkan oleh Pak Fatlin atau Bu Mutia?
0: Boleh. Nah, mungkin saat ini Pegadaian sudah menjadi salah satu bank emas ya, dan diresmikan oleh Presiden di tahun lalu. Jadi visi misi kita menjadi leader in the gold ecosystem, Pak, dan financial digital growth. Jadi pertumbuhan penggunaan aplikasi digital juga kita pengen menguasai dan menjadi leader di gold ecosystem, terutama untuk emas. Nah, jadi visi misi kita seperti itu sekarang.
1: Baik, demikian ya. Baik, kita ini menarik kembali tentang investasi ini ya. Kalau misalnya di awal seperti Mbak Anti menyampaikan tadi, ini belum pernah begitu ya. Jadi artinya bisa kita katakan apakah memang investasi emas ini cocok begitu untuk seorang pemula? Apakah dari Pegadaian nanti akan terus memberikan bimbingan ataupun juga kita arahkan yang bagusnya untuk pendengar kita?

0: gitu. Bu Mutia mungkin menanggapi?
1: Jadi memang kayak yang namanya investasi, kita balikin lagi nih. Kita sesuaikan dengan tujuan kita. Ketika kita telah menentukan tujuan kita, pilihlah instrumen investasi yang tepat dan cocok sama kita. Misalnya kalau saya lebih suka sih tabungan emas.
0: Tabungan emas
1: Mbak ya. Suci, karena tabungan emas itu fleksibel. Kita mau nabung hanya dari satu genggaman. Misalnya kita nih gajian, kita langsung transfer sekian ratus ribu, misalnya 500 ribu, ya udah masuk tabungan emas. Jadi gampang sekali, kita nggak usah datang ke outlet Pegadaian, lewat satu genggaman kita udah bisa langsung investasi emas.
0: Artinya apalagi kita melihat dengan emas sekarang ya, kita tahunya harganya ya cukup kadang melambung begitu ya, dan nggak kebayang nanti untuk beberapa tahun yang akan datang begitu. Oke, baik, Pak Valid, Bu Mutia, tidak terasa ini kita sudah hampir sampai di penghujung.
1: Tidak terasa ya.
0: Udah berada kita di menit 52 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mungkin banyak hal yang perlu kita sampaikan kembali kepada pendengar karena waktu yang sangat terbatas ini. Sekiranya dari Pak Valid juga Bu Mutia ini boleh diberikan alasan mungkin atau pun juga pesan kepada pendengar kita, khususnya anak muda Gen Z kalau kita katakannya, mengapa anak muda atau Gen Z ini perlu mengenal aplikasi dari Pegadaian tadi, Tring by Pegadaian. Ini mulai dari sekarang lah begitu, bagi yang belum tahu silakan Pak Fadlin terlebih dahulu.
2: Nah, mungkin kalau menurut saya nih Mbak, kalau kita flashback lagu lagi nih,
0: Oke.
2: Lagu waktu anak-anak yang sering kita dengar, salah satunya adalah lagu Bangun Tidur ya. Bangun tidur ku terus mandi. Sekarang itu mungkin bangun tidur ku langsung
1: Handphone.
2: Carinya handphone kan.
0: Agak ada perubahan ya.
2: Benar, jadi walaupun masa mata masih agak-agak ngantuk tuh, bangun tidur raba-rabanya handphone gue mana ya. Wah, tengok dulu ada update apa di handphone kita.
0: Ini mungkin, rahasia umumnya demikian.
2: Iya, seperti ya. Itu, jadi perubahan pola perilaku tadi ya Mbak. Jadi memang kami dari Pegadaian menyarankan pada Gen Z, first jobber yang ada di Kota Pekanbaru, untuk mengenal aplikasi Tring terlebih dahulu. Jadi cara-caranya sangat simpel, pendaftarannya sangat mudah, dan sangat praktis ya. Jadi user friendly sekali lah. Jadi jangan sampai memilih aplikasi, kan sekarang banyak nih aplikasi yang janjinya banyak menghasilkan.
0: Yang manis-manis.
2: Iya, jangan tergoda dengan yang hasilnya cepat dan tinggi ya. Karena pastinya resikonya semakin tinggi. Nah, jadi kita membiasakan diri aja dengan yang kecil-kecil sesuai kemampuan kita. Kita bisa mulai dari aplikasi Tring by Pegadaian tadi.
0: Baik, oke. Mungkin Bu Mutia juga bisa menambahkan sekaligus, Bu Mutia, jika memang ada Gen Z ataupun juga pendengar kita ingin tahu lebih dalam layanan digital Pegadaian, khususnya juga Tring ini, kemana juga pendengar kita bisa datang untuk mendapatkan informasi ini, atau mungkin layanan melalui aplikasi digital kita, silakan.
1: Baik, jadi kalau misalnya ingin datang ke outlet Pegadaian, silakan datang ke salah satunya Pegadaian Cabang Pasar Kodim. Ya. Pegadaian Pasar Kodim itu punya 8 outlet. Di bawahnya itu ada di Mall Pekanbaru, di Plaza Sukaramai atau Ramayana, di Jalan Jenderal dan Tanjung Datuk, Jalan Riau, di Rumbai, di Umban Sari, apalagi ya Bang? Di
2: Rumbai,
1: Umban, Pasar Sail.
0: Pasar Sail. Oke. Jadi silakan datang ya.
1: Silakan datang ke outlet Pegadaian yang saya sebutkan tadi. Nanti petugas kita akan memberikan penjelasan terkait investasi tabungan emas dan cicil emas tadi. Pesan saya buat Gen Z ya, enggak harus nunggu uang banyak, enggak harus nunggu kaya dulu baru investasi. Mulailah dari sekarang, mulailah dari Rp10.000, karena untuk membangun masa depan yang tenang dimulai dari keputusan kecil hari ini.
0: Wow, luar biasa.
2: Mulai dari Tring.
0: Oke, baik. Oh, terima kasih Bu Mutia, Pak Farlin untuk waktunya ya. Tidak terasa ini memang sudah di penghujung waktu kebersamaan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini kiranya memang bermanfaat, menambah informasi juga ya untuk seluruh pendengar kita, terutama Gen Z, anak muda saat ini dalam berinvestasi. Ada Pegadaian solusinya setiap masalah yang dihadapi, khususnya dalam segi keuangan, finansial begitu.
1: Tenang
0: ya.
1: Saja, ada Pegadaian.
0: Solusinya apa? Tagline kita apa, Pegadaian?
2: Mengatasi masalah tanpa masalah.
0: Nah, menarik pendengar ya. Oke, hingga di sini kebersamaan kita pendengar dalam Dialog Interaktif Ekonomi Digital hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi ataupun juga untuk Anda yang tetap setia mendengarkan program kami, dan untuk Anda yang sudah menyaksikan kami juga di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Mewakili narasumber kita dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasli pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi Anda yang berada di luar kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pengarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

0: Pukul 15.59 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Nah, untuk selanjutnya dalam rangkaian Riau Sore, kami akan hadirkan informasi-informasi terkini keruan dengar Anda. Bergabung kita dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk menyimak informasi dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Lintas Berita Korwil. Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Reni Ilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Jumat 25 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Polres Kuansing menangkap dua pelaku narkotika yang meresahkan warga. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Dua pria di Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, harus berurusan dengan pihak kepolisian. Keduanya ditangkap tim Elang Satres Narkoba Polres Kuantan Singingi. Para pelaku yakni TI dan HAP ditangkap di lokasi yang berbeda. Dari penangkapan ini, pihak kepolisian menyita dua paket kecil sabu di dalam saku celana. Total berat barang bukti sabu yang diamankan mencapai 23,22 gram. Kasat Reserse Narkoba Polres Kuantan Singingi AKP Hasan Basri mengatakan, pengungkapan ini berawal dari adanya informasi masyarakat terkait aktivitas yang mencurigakan, kemudian dilakukan penangkapan.
2: Beliau juga kami temukan satu unit handphone. Dari handphone ini kami temukan percakapan dengan saudara HAP. HAP ini sendiri juga berada di Kuantan Tengah. Di situ kami melihat saudara TI ada memesan barang lagi kepada saudara HAP untuk diantarkan ke secara COD. Kemudian dari handphone tersebut kami pancing untuk saudara HAP melakukan COD terhadap TI. Kemudian kami menemukan rumah saudara HAP. Pada saat sedang di rumah kami lakukan penggeledahan, dan dari saudara HAP kami menemukan narkotika jenis sabu seberat 23,22 gram.
1: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto, mengapresiasi penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan berharap kegiatan ini tidak hanya sampai di tingkat pengedar saja, namun juga sampai ke bandar.
3: Pengedar atau peredarannya, maka itu yang harus ditekan. Itu yang harus memang betul dicari, dipotong sampai dengan akar rumputnya.
1: Sementara itu, kedua pelaku serta barang bukti telah diamankan di Mapolres Kuansing untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Peluang Pekanbaru menjadi tuan rumah kompetisi sepak bola usia muda tingkat nasional semakin terbuka. Di saat yang sama, pemerintah kota Pekanbaru terus menambah fasilitas olahraga sebagai bagian dari penguatan pembinaan atlet muda. Hairani Januari ini menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru terus mendorong pengembangan olahraga sepak bola dengan menambah dan menyediakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan masyarakat serta atlet usia muda. Hingga kini, satu lapangan sepak bola milik pemerintah Kota Pekanbaru telah terrealisasi, sementara lapangan lainnya masuk dalam rencana pembangunan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan keberadaan fasilitas olahraga menjadi bagian penting dalam membangun pembinaan sepak bola secara berkelanjutan. Menurutnya, sarana yang memadai dapat dimanfaatkan masyarakat sekaligus menjadi tempat bagi atlet muda untuk mengasah kemampuan.
5: Dengan lapangan sudah ada, kita yakin bahwa ini adalah pusat untuk olahraga Kota Pekanbaru, yaitu bukan tadi tentang bagaimana
4: di sisi lain, Ketua PSSI Kota Pekanbaru Roni Saputra mengungkapkan Pekanbaru berpeluang menjadi tuan rumah Liga Top Skor Seri Nasional. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh owner dan founder Liga Top Skor, namun hingga kini PSSI Kota Pekanbaru masih menunggu surat resmi terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Roni menjelaskan apabila rencana tersebut realisasi, kompetisi akan diikuti tim-tim dari berbagai provinsi di Indonesia. Sejumlah pertandingan juga direncanakan berlangsung di stadion milik pemerintah Kota Pekanbaru.
6: Ya, insya Allah kemarin kita ikut kompetisi juga Liga Top Skor Seri Nasional. Kemarin owner atau founder dari Liga Top Skor secara resmi menunjuk Pekanbaru untuk sebagai tuan rumah Liga Top Skor. Nanti untuk kategori umur berapa nanti kita pastikan ke Liga Top Skornya. Kita menunggu surat resmi penunjukan dari Liga Top Skor.
4: Liga Top Skor Seri Nasional tersebut direncanakan berlangsung pada pertengahan tahun 2027. PSSI Kota Pekanbaru berharap penyelenggaraan kompetisi nasional ini dapat memperkuat pembinaan sepak bola usia muda, sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan fasilitas olahraga yang dimiliki Kota Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kejaksaan Negeri Bengkalis melakukan pemusnahan sejumlah barang bukti dari 111 perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dilarutkan, dan dirusak dengan palu. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
7: Kejaksaan Negeri Kejari Bengkalis memusnahkan barang bukti dari 111 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan langsung di halaman kantor Kejari Bengkalis pada Kamis pagi. Kegiatan tersebut dihadiri staf ahli Bupati Bengkalis bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Syahrudin yang mewakili Bupati Bengkalis, Kapolres Bengkalis, serta sejumlah pejabat dan unsur terkait lainnya. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Ade Indrawan mengatakan barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 111 perkara dengan rincian 93 perkara tindak pidana narkotika, 12 perkara orang dan harta benda atau OHARDA, serta 6 perkara terkait keamanan dan ketertiban umum serta tindak pidana umum lainnya. Ade menegaskan Kejari Bengkalis berkomitmen dalam pemberantasan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Bengkalis. Menurutnya upaya tersebut membutuhkan kerjasama seluruh aparat penegak hukum termasuk Polres Bengkalis yang selama ini aktif mengungkap berbagai kasus narkotika.
8: Saya sangat berbesar hati, artinya kejaksaan secara kejaksaan Republik Indonesia khususnya Kejaksaan Negeri Bengkalis itu sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Kapolres. Meskipun saya baru 3 minggu, saya sudah menandatangani SPDP narkotika khususnya itu 200-an. Baru 3 minggu saya di sini.
7: Sementara itu, staf ahli Bupati Bengkalis bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Syahrudin menyampaikan dukungan pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap langkah aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana khususnya narkotika. Pada prinsipnya, pemerintah Kabupaten Bengkalis memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas langkah Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana dana yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bentuk komitmen aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di Kabupaten Bengkalis.
9: Pada prinsipnya, pemerintah Kabupaten Bengkalis memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas langkah Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Tentunya langkah ini dipandang sebagai bentuk komitmen nyata aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban, keadilan serta kepastian hukum di wilayah Kabupaten Bengkalis.
7: Dalam kegiatan tersebut, barang bukti dimusnahkan dengan berbagai metode sesuai jenis barangnya. Barang bukti narkotika dimusnahkan dengan cara di blender, kemudian dicampur dengan cairan pembersih lantai atau kamar mandi. Sementara barang bukti lainnya seperti telepon seluler dan timbangan dihancurkan dengan menggunakan palu. Barang bukti berupa besi yang diduga digunakan dalam tindak pidana dimusnahkan dengan cara digerinda, sedangkan sejumlah barang bukti lainnya dibakar. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pelestarian budaya Melayu dimulai dari hal sederhana, salah satunya mempertahankan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda diingatkan agar tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan identitas budayanya. Berikut laporan Nur Fitriani.
10: Bahasa Melayu dinilai menjadi salah satu identitas yang perlu terus diwariskan kepada generasi muda di tengah perkembangan bahasa dan tren komunikasi. Penggunaan bahasa daerah dinilai tidak boleh ditinggalkan. Putra Kebudayaan 2 Kabupaten Bengkalis 2026, Ahmadi Mulhadi, mengingatkan generasi muda agar tidak malu menggunakan bahasa dan mengenal budaya Melayu. Menurutnya, generasi muda boleh mengikuti perkembangan zaman dan tren bahasa. Namun identitas budaya sendiri tetap perlu diutamakan.
11: Rasanya jangan pernah malu kita sebagai budaya Melayu, terus bahasa kita itu jangan diperkurangkan lagi. Lebih banyak mengenallah bahasa dan budaya kita tersendiri daripada bahasa-bahasa asli atau bahasa yang lain.
10: Hal senada disampaikan Putri Kebudayaan 2 Bengkalis 2026 Anissa Humairo. Ia mengaku menemukan perbedaan penggunaan bahasa Melayu ketika berinteraksi dengan anak-anak muda di sejumlah daerah termasuk di Duri dan Pekanbaru. Menurut Anissa, perbedaan bahasa tersebut menunjukkan pentingnya generasi muda mengenal bahasa daerahnya sendiri agar identitas budaya tidak semakin jauh dari kehidupan sehari-hari.
12: Sebagai generasi muda, hal kecil aja harus diperhatikan, itu salah satunya bahasa. Jangan sampai kita jadi orang Melayu jangan ngerti pula bahasa Melayu.
10: Keberagaman lingkungan dan pergaulan dinilai tidak harus membuat generasi muda meninggalkan budaya asal. Sebaliknya, kemampuan berbaur dengan lingkungan baru dapat berjalan bersama dengan upaya mempertahankan bahasa dan tradisi Melayu. Reportan Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong penguatan penataan ruang laut di wilayah Sumatera untuk mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kartika Listriana dalam rapat teknis penataan ruang laut se-Sumatera di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. Laporan disampaikan Dodi Setio.
13: Sinergi dan kolaborasi penataan ruang laut di dalam mendukung program dan kegiatan prioritas nasional bidang kelautan dan perikanan di Sumatera.
14: Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Kartika Listriana mengatakan pemanfaatan ruang laut secara optimal bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penataan tersebut juga mendukung pembangunan nasional khususnya pencapaian visi Presiden dalam ketahanan pangan, energi, air, serta program strategis lainnya. Menurutnya, Sumatera memiliki keanekaragaman kekayaan laut yang tinggi dengan berbagai potensi pemanfaatan. Potensi tersebut meliputi perikanan, wisata bahari, transportasi laut, kepelabuhan, energi, kawasan konservasi, serta berbagai aktivitas pemanfaatan lainnya.
13: Sebenarnya agenda tersebut merupakan ruang laut yang terencana secara terpadu, memiliki kepastian serta dapat dikendalikan pemanfaatannya. Disinilah penataan ruang laut ini memiliki posisi yang sangat strategis.
14: Sementara itu, Kepala Balai Penataan Ruang Laut BPRL Padang, Rahmat Irfansyah mengatakan, Balai memiliki tugas mengawal penataan ruang laut mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, hingga pembinaan. Sampai saat ini, BPRL Padang telah menerbitkan 982 kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL yang terdiri dari 895 persetujuan dan 87 konfirmasi, serta terus melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.
15: Sedang mempersiapkan, mendorong, dan mendampingi proses penyusunan materi teknis perairan pesisir ke dalam RT/RW provinsi setidaknya di 3 provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan di Aceh. Di saat yang bersamaan, kita sedang melakukan penyusunan, melakukan profiling terhadap potensi karbon biru di Sumatera Barat, di Bangka Belitung, dan di beberapa wilayah lainnya di provinsi yang ada di Sumatera.
14: Rahmat menambahkan, meski berkantor di Sumatera Barat, wilayah kerja BPRL Padang mencakup seluruh provinsi di Sumatera, mulai dari Aceh hingga Lampung. Oleh karena itu, koordinasi dengan daerah terus dilakukan guna memastikan penataan dan pemanfaatan ruang laut berjalan sesuai aturan. Dodi Setio melaporkan.
0: Pameran kriya dan workshop Rawi Rangmudo tidak hanya menampilkan karya siswa SMK Negeri 4 dan SMK Negeri 8 Padang, tetapi juga memasarkannya kepada pengunjung. Beragam karya kriya ditawarkan dengan harga mulai Rp5.000 hingga Rp2.000.000 sesuai jenis dan tingkat kerumitannya. Febian Syafitra menurunkan laporannya.
16: Pameran kriya dan workshop Rawi Rangmudo tidak hanya menampilkan karya siswa SMK Negeri 8 dan SMK Negeri 4 Padang, tetapi juga memasarkan kepada pengunjung. Pameran berlangsung di Galeri Taman Budaya Sumatera Barat sejak kemarin hingga 3 Oktober 2026. Kepala SMK Negeri 8 sekaligus PLT Kepala SMK Negeri 4 Padang, Ita Des Natalia mengatakan, masing-masing sekolah menugaskan 2 guru dan 2 siswa untuk menjaga stand selama pameran. Mereka juga melayani pembelian dan pemesanan karya yang dipamerkan. Ita menjelaskan SMK 4 dan SMK 8 telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Karena itu, hasil penjualan karya dapat dikelola melalui rekening BLUD masing-masing sekolah.
17: Jadi untuk selama pameran itu, masing-masing sekolah itu menugaskan 2 orang guru dan 2 orang siswa untuk menjaga stan pamerannya masing-masing, begitu. Karena memang ada penjualan. Nah, jadi karena kita SMK 4 dan SMK 8 itu sudah sekolah yang menggunakan sistem pengelolaan keuangannya secara BLUD, maka kita boleh menjualkan produk-produk kita.
16: Menurut Ita, dana hasil penjualan tersebut akan dikelola melalui BLUD dan digunakan kembali untuk kegiatan kesiswaan serta pengembangan sekolah. Mekanisme itu memungkinkan karya siswa memiliki nilai ekonomi sekaligus mendukung kegiatan pendidikan di sekolah. Sementara itu, Kurator Galeri Taman Budaya Sumbar, Iswandi Bagindo Parpatih, menilai karya siswa SMK Negeri 4 dan SMK Negeri 8 berpotensi dikembangkan sebagai produk oleh-oleh bagi wisatawan. Menurutnya, karya-karya tersebut dapat menjadi sumber ekonomi masyarakat jika dikembangkan dengan tetap memperhatikan unsur budaya dan tradisi.
18: Tapi ada satu pesan mungkin, harus ada pendekatan yang kulturalnya, tradisinya. Itu mungkin yang menurut saya ini ya, itu yang mungkin perlu diperhatikan oleh pihak kedua sekolah itu.
16: Iswandi mengatakan pengembangan karya perlu mengangkat sekaligus memperhatikan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam karya. Pendekatan tersebut dinilai penting agar produk karya tidak hanya memiliki nilai jual, tetapi juga membawa identitas budaya daerah. Febian Syafitra melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Menjadi saksi sejarah sejak awal berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, RRI Tanjung Pinang kembali mempertemukan dua tokoh kunci 24 tahun Kepri. Selengkapnya disampaikan reporter Rizvan Badrian.
19: RRI sangat berperan dan RRI sebetulnya kalau mereka maksimal menggunakan, rakyat akan senang.
20: Selama 24 tahun Kepri berdiri, Radio Republik Indonesia RRI Tanjung Pinang kembali mempertemukan dua tokoh kunci Provinsi Kepri dalam satu studio, Datuk Husin Hood dan Ansar Ahmad. Datuk Husin Hood dan Ansar Ahmad, dua nama yang jejak langkahnya berkali-kali bersimpangan dalam lembaran sejarah Kepulauan Riau. Hari ini berbagi ruang yang sama, mengenang kembali perjalanan panjang pembentukan hingga pendewasaan provinsi ini. Datuk Husin Hood mengaku bangga atas kehadiran Gubernur Kepri Ansar Ahmad, sekaligus menaruh harapan besar agar janji politik yang disampaikan dapat realisasi secara nyata bagi kesejahteraan masyarakat sesuai cita-cita awal pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.
19: Saya merasa surprise karena sejak awal tidak tahu dan tidak ada memprogramkan kalau gubernur hadir. Tapi malam hari saya dapat kabar dari gubernur Kepri hadir, saya sangat bangga dan berterima kasih. Dan mudah-mudahan apa yang dia janjikan di RRI itu merupakan jejak digital yang tercatat dan dibaca oleh masyarakat Kepri sampai kapanpun, dia mesti laksanakan.
20: Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pejuang dan tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Apa yang diperjuangkan, semoga menjadi amal ibadah. Ansar mengakui, sebagai manusia tidak mungkin bisa sempurna, namun tetap memperjuangkan kesejahteraan untuk masyarakat dengan berbagai program.
21: Ucapkan terima kasih ya kepada tokoh-tokoh pejuang Provinsi Kepulauan Riau ya, yang nakodanya Pak Husin Hood semuanya, yang mudah-mudahan perjuangan ikhlas itu menjadi amal ibadah yang soleh semua.
20: RRI tidak hanya menyediakan mikrofon dan pemancar, tetapi juga menjadi jembatan sejarah yang merajut ulang ingatan publik akan perjuangan, rekonsiliasi, dan keberlanjutan masa depan Bunda Tanah Melayu. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tata tertib pelaksanaan pemilihan kepala desa yang akan diselenggarakan di Kabupaten Bintan harus diperkuat, khususnya pemahaman tentang alat peraga sosialisasi maupun alat peraga kampanye. Reporter Febrian Syah menyampaikan.
22: Panitia pemilihan kepala desa Pilkades di tingkat desa diminta memperkuat pemahaman mengenai definisi dan batasan antara alat peraga sosialisasi APS dan alat peraga kampanye atau APK. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Bintan Firman Setiawan, pemahaman tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi potensi pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan Pilkades khususnya terkait pemasangan alat peraga di lapangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, peraturan Bupati Perbup sejauh ini belum mengatur secara detail mengenai teknis pemasangan maupun batasan APS dan APK. APS merupakan media yang tidak memuat nomor urut dan tidak secara eksplisit menyebutkan maupun mempromosikan seseorang sebagai calon kepala desa. Sedangkan APK secara khusus digunakan untuk mengkampanyekan figur tertentu sebagai kandidat yang mengikuti kontestasi Pilkades. Karena itu, panitia di tingkat desa diminta cermat dalam mengidentifikasi setiap alat peraga yang ditemukan di lapangan agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan apakah suatu media termasuk APS atau APK. Dengan pemahaman yang sama mengenai batasan APK dan APS, panitia di tingkat desa diharapkan dapat menjalankan tahapan pilkada secara tertib serta meminimalkan potensi pelanggaran selama proses pemilihan nantinya.
1: Ini yang kami minta sebenarnya di masing-masing panitia di desa memperkuat kembali di tatib, ya. Karena memang di perbuk kami tidak mengatur detail terkait dengan APS dan APK, alat peraga sosialisasi maupun alat peraga kampanye. Selama dia alat peraga sosialisasi yang tidak ada nomor urut, tidak ada menyebutkan dia sebagai calon, ya kami rasa itu bukan merupakan alat peraga kampanye. Karena sekali lagi kampanye ini kan untuk mengkampanyekan dia sebagai calon.
22: Masih disampaikan Kepala Dinas PMD Kabupaten Bintan Firman Setiawan, jika nanti ditemukan dugaan pelanggaran atau temuan di lapangan, panitia pilkades di desa diminta terlebih dahulu melakukan kajian dan menetapkan status atas temuan tersebut. Selanjutnya, jika diperlukan langkah penindakan, penanganannya akan dikoordinasikan secara sinergis bersama Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.

0: fisik ruas jalan Koto Tangah Simalanggang direalisasikan pada bulan ini. Selengkapnya dilaporkan reporter Irsyad.
1: Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlun Badri Toresha turun ke lokasi jalan rusak di Koto Tangah Simalanggang bersama jajaran dinas terkait dan anggota dewan setempat. Dirinya menyampaikan perbaikan perkerasan jalan di kawasan itu sebenarnya sudah masuk perencanaan pemerintah daerah sejak bulan Februari lalu. Pekerjaan fisik baru dapat dieksekusi pada September ini karena harus menyelesaikan rangkaian prosedur anggaran terlebih dahulu. Dirinya juga menegaskan langkah penanganan jalan di wilayah itu murni bagian dari program kerja daerah dan bukan sekedar merespon isu viral. Pihak kontraktor juga komit akses lalu lintas di ruas jalan itu tetap dibuka agar mobilitas warga tidak terganggu selama pengerjaan. Pemerintah daerah berencana menambah saluran drainase di lokasi itu pada tahun 2027 mendatang untuk mencegah genangan air terulang. Dirinya meminta maaf kepada masyarakat atas keterlambatan perbaikan jalan yang sempat memicu ketidaknyamanan warga saat melintas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Koto Tangah Simalanggang, di jalan yang sama-sama kita ketahui. Ini jalan sebenarnya sudah kita anggarkan, sudah kita rencanakan dari Februari, tapi karena penganggaran kita baru bisa kita eksekusi insya Allah dalam waktu seminggu ke depan. Dan ini alhamdulillah ada Bapak Dewan kita dari Dapil sini, Buya Hendri sama Pak Datu Ajisman. Dan juga lengkap dengan Pak Kadis PUPR, juga Camat, Polsek, dan rekanan yang akan mengerjakan ini. Dan ini bukan kita bangun semata-mata karena viral, bukan. Tapi memang ini sudah kita rencanakan jauh-jauh hari dari Februari. Tapi memang karena proses penganggarannya baru bisa kita eksekusi di bulan September ini.
1: Pemerintah daerah juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama merawat kondisi jalan itu setelah seluruh proses konstruksi rampung. Irsyad melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengimbau masyarakat menikmati kebijakan diskon pajak kendaraan bermotor Sumatera Barat yang berlaku hingga 31 Desember 2026. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
3: Bupati Tanah Datar Eka Putra mengimbau seluruh lapisan masyarakat di Luhak Nantuo untuk segera memanfaatkan program diskon pajak kendaraan bermotor atau PKB. Program keringanan pajak berskala besar ini dijadwalkan berlangsung cukup lama, yakni hingga 31 Desember 2026. Hal itu disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra bahwa langkah ini diambil pemerintah daerah sebagai upaya nyata dalam meringankan beban ekonomi masyarakat. Di sisi lain, program ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan sektor pendapatan asli daerah atau PAD melalui pemutihan dan insentif pajak. Oleh karena itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra juga mengingatkan kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi kendaraan bermotor.
4: Pelaksanaan program berlangsung mulai tanggal 3 Agustus hingga 31 Desember 2026. Ayo segera datang dan urus kendaraan Anda di kantor Samsat terdekat.
3: Berdasarkan informasi resmi dari Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Sumatera Barat, program insentif pajak ini menawarkan dua keuntungan utama bagi wajib pajak, antara lain diskon 50% pokok PKB untuk masa pajak tahun berjalan, kemudian bebas 100% denda akibat keterlambatan atau tunggakan pembayaran pajak tahun-tahun sebelumnya. Alwan Ahmad Fauzan laporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Ranai. Kabut asap kiriman yang semakin tebal menyelimuti wilayah Natuna dan mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Kondisi tersebut membuat pengendara kendaraan diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama saat melintas di jalan raya. Selengkapnya disampaikan reporter Marjani.
5: Kabut asap kiriman yang semakin tebal menyelimuti wilayah Natuna dan mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Kondisi tersebut membuat pengendara kendaraan dihimbau meningkatkan kewaspadaan terutama saat melintas di jalan raya. Kasat Lantas Polres Natuna AKP Erwan Toni kepada RRI Sabtu pagi mengatakan pengendara perlu mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi kondisi kabut asap. Selain menggunakan masker, pengendara juga diminta menyalakan lampu kendaraan saat berkendara. Menurut Erwan Toni, menyalakan lampu kendaraan penting dilakukan agar keberadaan kendaraan dapat diketahui oleh pengendara lainnya. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan akibat jarak pandang yang terbatas. Ia menambahkan, jajaran Satlantas Polres Natuna juga telah melakukan pembagian masker kepada masyarakat yang melintas di kawasan ranai. Masker diberikan kepada pengendara baik kalangan dewasa maupun remaja. Pembagian masker tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian membantu masyarakat menghadapi kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Natuna. Masyarakat juga diingatkan untuk tetap memperhatikan keselamatan selama beraktivitas di luar rumah.
6: Himbauan kepada pengendara bagus ya Kabupaten Natuna menggunakan masker, hidupkan lampu kendaraan untuk mengantisipasi jarak pandang pengendara berlawanan. Kami dari Satlantas sudah memberikan masker yang sebanyak 1.500 pengendara kendaraan, baik orang dewasa maupun anak-anak.
5: Sementara itu, kabut asap yang menyelimuti Natuna turut dirasakan langsung oleh pengendara kendaraan di jalan raya. Kondisi tersebut diakui cukup mengganggu jarak pandang, khususnya ketika berkendara pada malam hari. Warga Rana Juleha mengatakan kabut asap membuat pandangan pengendara menjadi terbatas saat berada di jalan. Kondisi itu membuat pengendara harus lebih berhati-hati dan memperhatikan kendaraan lain di sekitarnya.
7: Was-was lah jalannya karena ditutupi oleh kabut asap, apalagi malam. Kalau malam itu perjalanan jauh sangat-sangat berbahaya sekali. Kalau salah-salah kita tidak terlihat jalan yang di depan, itu sangat-sangat berbahaya.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, pengendara di Natuna diharapkan mengurangi kecepatan dan menjaga jarak aman dengan kendaraan lain. Penggunaan lampu kendaraan dan masker juga disarankan untuk membantu menjaga keselamatan serta kesehatan selama berkendara. Demikian Marjani melaporkan.
0: Forum Anak Natuna didorong memperkuat kontribusinya dalam pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak atau KLA tahun 2026. Selengkapnya laporan Erik Muhammad.
8: Forum Anak Natuna didorong memperkuat kontribusinya dalam pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak atau KLA tahun 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung usulan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar Kabupaten Natuna naik predikat KLA dari Madya menjadi Nindya. Predikat KLA Madya dan Nindya merupakan tingkatan penghargaan dalam penilaian Kabupaten Layak Anak yang menggambarkan capaian pemerintah daerah dalam memenuhi indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kenaikan predikat dari Madya ke Nindya menunjukkan adanya peningkatan capaian terhadap berbagai indikator KLA yang dinilai. Hal tersebut dibahas dalam rapat monitoring dan evaluasi hasil penilaian verifikasi KLA 2026 yang digelar di kantor DP3AP2KB Kabupaten Natuna Jumat pagi. Ketua Forum Anak Natuna Muhammad Rafi Alfitra mengatakan pihaknya ditugaskan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Natuna untuk segera menindaklanjuti pertanyaan pada setiap indikator. Langkah tersebut dilakukan dengan melengkapi data dan informasi terkait program yang telah dilaksanakan Forum Anak Natuna dalam mendukung pemenuhan hak anak.
9: Kabupaten Natuna sendiri kemarin itu untuk indikator Kabupaten Layak Anak diusulkan oleh pemerintah provinsi untuk naik peringkat ke peringkat Nindya dari sebelumnya yang di peringkat Madya. Rapat itu sendiri membahas karena kurangnya optimalisasi poin per indikator di setiap klaster.
8: Rapat juga membahas masih kurang optimalnya pemenuhan poin pada sejumlah indikator di setiap klaster penilaian KLA. Karena itu, Forum Anak Natuna akan melakukan perbaikan dan melengkapi indikator yang berkaitan dengan program ramah anak. Menurut Raffi, keterlibatan Forum Anak menjadi bagian dari upaya memperkuat pemenuhan hak anak di Kabupaten Natuna. Program dan kegiatan yang telah dilakukan akan disesuaikan kembali dengan kebutuhan indikator KLA yang masih perlu diperkuat.
9: Kami kemarin ditugaskan oleh DP3AP2KB Natuna untuk segera memperbaiki setiap pertanyaan-pertanyaan indikator terkait program-program yang sudah dilakukan oleh Forum Anak Natuna untuk mendukung pemenuhan indikator KLA.
8: Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung proses penilaian KLA 2026 sekaligus memperkuat usulan Kabupaten Natuna untuk memperoleh predikat Nindya. Keterlibatan Forum Anak juga diharapkan dapat memastikan suara dan kebutuhan anak menjadi bagian dari program pembangunan yang ramah anak. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: mendengar berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 30 September 2026 di Dea Bakery Panam Pekanbaru. Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping simpang Kuala Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.

Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan Reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni Reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan Reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan Reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.

Selamat sore saudara, Radio Republik Indonesia Bengkalis menyampaikan warta berita daerah. Berbagai informasi telah kami rangkum untuk mengisi perjumpaan kita di antaranya. Kebutuhan listrik jadi penopang pertumbuhan ekonomi Bengkalis. Syair Perang Siak resmi menjadi ingatan kolektif nasional dan ikon 2026. Selain dua informasi tadi, kami juga akan rangkaikan dengan sejumlah informasi lainnya. Inilah warta berita daerah selengkapnya edisi Jumat 25 September 2026 bersama saya Didi Zaidi.

0: Kami awali informasi pertama. Perkembangan sektor usaha dan investigasi di Kabupaten Bengkalis turut mendorong kebutuhan akan pasokan listrik yang andal. PLN menyebut sejumlah sektor produktif seperti tambak udang dan rencana kawasan industri memerlukan dukungan infrastruktur kelistrikan yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha. Informasi ini selengkapnya disampaikan reporter Nur Fitriani.
1: Kebutuhan energi listrik menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung perkembangan aktivitas ekonomi di Kabupaten Bengkalis. Seiring munculnya sejumlah kegiatan usaha dan rencana investasi baru, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Dumai terus memetakan kebutuhan daya dan infrastruktur kelistrikan di wilayah Bengkalis. Manajer UP3 Dumai, Ahmad Mediansah, mengatakan koordinasi dengan pemerintah daerah dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan investasi dan sektor usaha yang membutuhkan dukungan listrik. Informasi tersebut selanjutnya menjadi bahan PLN dalam menyiapkan kebutuhan jaringan dan daya, sehingga pertumbuhan usaha dapat diikuti dengan kesiapan infrastruktur kelistrikan.
2: Yang tadi beliau mengatakan tambak udang banyak itu, kita catat kira-kira kebutuhan dayanya seperti apa dan kedepannya mau seperti apa, artinya perluasan dan lain-lain. Nah itu akan kita rekap. Terus akan kita sampaikan untuk jaringan dan pembangunan kondisi jaringannya ke wilayah supaya bisa dibantu untuk penambahan mesin pembangkit dan sebagainya, Pak.
1: Di tingkat wilayah, manajer unit layanan pelanggan PLN Bengkalis Ade Pratama Saputra menyebut tambak udang menjadi salah satu sektor usaha yang sedang berkembang dan memiliki kebutuhan listrik. Selain itu, PLN juga mencermati informasi mengenai rencana pabrik pupuk dan pengembangan kawasan industri Buruk Bakul. Menurut Ade, informasi mengenai arah pertumbuhan ekonomi tersebut penting bagi PLN untuk menentukan dukungan infrastruktur kelistrikan yang dibutuhkan.
3: Ramainya tambak udang budidaya tambak udang ya. Kalau yang kayak di Panding itu juga kemarin ada info pabrik pupuk, kemudian ada isu juga rencana kawasan industri Buruk Bakul ya. Itu kita gali bersama pemerintah daerah yang terkait hal tersebut. Apa yang harus PLN siapkan dan jangka waktu yang akan dibutuhkan kelistrikannya.
1: PLN menyebut pemetaan kebutuhan listrik dilakukan agar pertumbuhan sektor usaha dan investasi di Bengkalis dapat didukung dengan kesiapan infrastruktur kelistrikan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Sementara itu PLN UP3 Dumai mengusulkan pengembangan sistem interkoneksi kelistrikan untuk wilayah Bengkalis melalui pembangunan kabel laut. Langkah itu ditujukan untuk memperkuat kendali pasokan listrik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah.
1: PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Dumai mengusulkan pengembangan sistem interkoneksi kelistrikan untuk wilayah Bengkalis melalui pembangunan kabel laut. Usulan tersebut menjadi bagian dari upaya PLN memperkuat sistem kelistrikan di Bengkalis yang saat ini masih memiliki sejumlah sistem kelistrikan yang terpisah atau isolated. Manajer UP3 Dumai, Ahmad Mediansah, mengatakan usulan kabel laut tersebut telah disampaikan untuk mendorong sistem kelistrikan di Bengkalis agar kedepannya dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan Sumatera.
2: Untuk usulan kabel laut melalui TANI ya, setakni. Ya. Kalau selama ini kan di Bengkalis ini kan masih yang banyak isolated. Nah, ini kita usulkan supaya bisa terintegrasi, artinya tidak hanya di satu pulau tapi bisa terkoneksi. Nah, itu kita bangunkan kabel laut.
1: Ahmad menjelaskan jika sistem kelistrikan sudah terintegrasi, pasokan energi tidak harus bergantung pada pembangkit di satu wilayah. Energi listrik dapat disalurkan dari sistem yang terhubung baik dari Dumai, Pekanbaru maupun wilayah lain dalam sistem Sumatera. Menurut Ahmad, pembangunan interkoneksi tersebut membutuhkan proses dan waktu, namun menjadi bagian dari pengembangan sistem kelistrikan untuk mendukung kebutuhan energi di Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Untuk pertama kalinya, syair Perang Siak resmi menjadi ingatan kolektif nasional serta menjadi ikon 2026 yang penetapannya diberikan langsung oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk Kabupaten Siak. Berikut informasi disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Pemerintah Kabupaten Siak menyambut penetapan Syair Perang Siak sebagai ingatan kolektif nasional atau ikon tahun 2026 oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Penetapan tersebut menjadi penghargaan ikon pertama yang diraih Kabupaten Siak sekaligus usulan pertama dari Provinsi Riau. Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli mengatakan penetapan tersebut menjadi catatan sejarah baru bagi Kabupaten Siak. Menurutnya, pengakuan nasional terhadap Syair Perang Siak semakin memperkuat posisi Siak sebagai bagian penting dalam sejarah dan kebudayaan Melayu di Indonesia. Bupati Afni menyebut pemerintah daerah bersama masyarakat akan menyambut penghargaan tersebut dengan kegiatan dari gedung LPTK menuju Lembaga Adat Melayu atau Lam Siak dan menilai Syair Perang Siak bukan hanya manuskrip kuno tetapi bagian dari warisan dokumenter merekam sejarah dan peradaban Melayu Siak.
5: Rabbil Alamin, Kabupaten Siak mendapatkan kado istimewa dengan ditetapkannya naskah kuno Syair Perang Siak sebagai ingatan kolektif nasional dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang telah dijemput oleh Bapak Wakil Bupati Siak, Bapak Syamsur Rizal. Dengan ditetapkannya Syair Perang Siak sebagai ikon menjadi bukti nyata catatan sejarah yang tidak boleh terlupakan tentang kontribusi Kerajaan Siak Sri Indrapura dalam melawan penjajah, dan ini menjadi bukti nyata bahwa Sultan-Sultan Siak berjuang mempertahankan merdeka. Hari ini kita sebagai penerusnya menjaga bahwa Siak Sri Indrapura akan selalu setia kepada Republik Indonesia.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Suhardianto menyampaikan ucapan selamat kepada Bupati Siak dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Siak atas penetapan Syair Perang Siak sebagai ikon nasional 2026. Ia mengapresiasi upaya daerah dalam mengusulkan dan melestarikan warisan dokumenter tersebut.
6: Saya selaku Deputi mengucapkan selamat dan tahniah untuk Bupati dan seluruh jajarannya atas terpilihnya naskah Syair Perang Siak sebagai ikon tahun 2026. Dan ini merupakan juga hadiah untuk ulang tahun Kabupaten Siak yang ke-27. Dan yang luar biasanya, ini naskah pertama kali yang diraih oleh Provinsi Riau. Sekali lagi, kami dari Perpustakaan Nasional mengucapkan selamat dan sukses untuk Bupati dan seluruh jajarannya, dan utamanya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Siak.
4: Penetapan Syair Perang Siak sebagai ikon nasional 2026 tertuang dalam keputusan Kepala Perpusnas nomor 154 tahun 2026. Perpusnas menyebut penetapan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap warisan dokumenter yang memiliki nilai penting bagi sejarah, kebudayaan, pengetahuan, dan peradaban Indonesia. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Salah seorang perwakilan kelompok tani di Desa Darul Aman, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, melaporkan kasus tora yang terjadi beberapa tahun lalu. Berkas laporan telah diserahkan di Kantor Kejaksaan Negeri Bengkalis. Informasi ini disampaikan reporter Muhammad Iqbal.
7: Ketua Gabungan Kelompok Tani Gapoktan Rupat Agro Mandiri Desa Darul Aman Kecamatan Rupat Sumardiono melaporkan Kepala Desa Darul Aman Pramujo Rashid ke Kejaksaan Negeri Bengkalis pada Selasa kemarin. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pungutan dalam program Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA yang berlangsung pada 2020. Sumardiono menduga terdapat pungutan sebesar Rp250.000 kepada masyarakat peserta program untuk setiap surat atau ataupun orang. Laporan disampaikan langsung ke Kejaksaan Negeri Bengkalis dengan menyerahkan sejumlah dokumen dan bukti pendukung. Berkas tersebut diterima petugas pelayanan terpadu satu pintu PTSP Kejari Bengkalis. Sumardiono mengatakan persoalan bermula ketika Pramujo Rashid masih menjabat sebagai Kepala Desa Darul Aman pada 2020. Saat itu, Kepala Desa disebut menawarkan program TORA kepada sejumlah kelompok tani yang menggarap lahan di kawasan hutan produksi terbatas HPT. Menurut Sumardiono, masyarakat mendapat penjelasan bahwa lahan yang selama ini digarap dapat diputihkan melalui program TORA dengan syarat membayar biaya administrasi sebesar Rp250.000 per orang dan per surat.
8: Untuk mengklarifikasi pertama awal yang pengaduan saya tentang pembangunan menyangkut Desa Darul Aman. Jadi saya juga buat laporan baru sehubungan dengan adanya yang namanya TORA, Pak. Target operasi reformasi agraria itu juga menyangkut kepada Bapak Kepala Desa kami yang kami hormati. Namun dari tahun 2020 sampai saat ini yang namanya TORA itu tidak terrealisasi. Namun kami sudah memberikan dana sebanyak 340 juta lebih kurang
9: mengingat 13 ulama itu menuntut kepada saya sebagai ketua umumnya, saya meluruskan supaya semua itu terbuka. Siapakah yang menerima uang sebanyak 340 juta tersebut? Artinya saya mencari. Yang kedua, supaya lahan ini bisa pulih kembali, yang tanaman tolak itu bisa direalisasi kepada pemerintah pusat maupun daerah, supaya tanaman pangan untuk desa kami bisa makmur dan sejahtera.
7: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Hadi Indrawan membenarkan adanya menerima berkas tersebut dan saat ini akan dipelajari serta akan disampaikan ada atau tidaknya kekurangannya.
10: Si Sumir kan, kecuali dia nunjukkan di situ bukti-bukti kan. Kali ini kan baru rangkaian narasi cerita kan, kalau ada bukti-bukti nyata kan lebih enak gitu kan. Kalau kayak gitu kan tahapannya kan artinya ya mencoba menggali apa aja kan.
11: Jadi klasifikasi juga nggak PPT apa?
10: Cek dulu kan, kumpulkan dapat dokumen datanya kalau memang apa kan. Kalau itu kan sifatnya baru narasi kan. Kecuali kan misalnya ada di situ apa misalnya erapi dia kalau itu pekerjaan fisik atau apa kan dampak gitu kan.
7: Sementara itu, Kepala Desa Darul Aman Pramujo Rasid belum memberikan tanggapan saat dihubungi melalui telepon selulernya. Nomor yang dibersangkutan dalam kondisi tidak aktif. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis dalam rangkaian informasi Warta Berita. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebanyak 637 mahasiswa baru YAIN Dato' Lasmana Bengkalis mengikuti kegiatan User Education. Kegiatan itu bertujuan memperkenalkan berbagai layanan dan fasilitas perpustakaan kepada mahasiswa baru. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI Anissa.
12: Kepala Unit Pelaksana Akademik UPA Perpustakaan IAIN Datuk Laksamana Bengkalis, Suhaila, menyebut kegiatan user education yang diikuti mahasiswa baru merupakan sosialisasi rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkenalkan seluruh layanan dan fasilitas yang tersedia di perpustakaan.
13: Jadi sebenarnya kegiatan ini adalah sosialisasi yang rutin kami lakukan kepada setiap mahasiswa baru. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan seluruh layanan dan seluruh fasilitas perpustakaan yang ada. Yang menjadi peserta user education dipastikan seluruh maba wajib dan sertifikatnya akan dijadikan sebagai salah satu persyaratan ketika sudah besok.
12: Salah seorang peserta kegiatan, Bayu Wiranda, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam semester 1, menilai edukasi yang diberikan membantu mahasiswa baru untuk lebih memahami cara memanfaatkan perpustakaan dan berbagai fasilitasnya.
14: Menurut saya untuk kegiatan yang dilakukan pada hari ini itu sangat bermanfaat ya bagi mahasiswa baru. Tuh kebetulan kami juga baru pertama kali juga masuk ke perpustakaan ini. Jadi info-info yang diberikan atau edukasi yang telah diberikan juga sangat bermanfaat. Jadi mahasiswa bisa tidak takut-takut lagi untuk minjam buku, syarat-syarat minjam buku itu apa saja. Apalagi di sini banyak kegiatan juga kan, ada public speaking, tempat kita membaca buku, dan fasilitas-fasilitas yang dilengkapi juga sangat bermanfaat bagi mahasiswa.
12: Sementara itu, peserta lainnya, Nurul Hidayatun Najwa, mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 1 mengaku baru mengetahui adanya sistem pencarian buku secara digital melalui Okampus Melayu, serta layanan komputer yang tersedia di perpustakaan.
15: Jadi, dengan adanya acara user education ini tadi, saya bisa tahu kalau mau mencari buku itu tidak usah mencari di rak-rak buku. Jadi sekarang itu ternyata ada webnya, yaitu OPA Kampus Melayu. Jadi itu bisa diakses melalui smartphone saja. Jadi kita bisa mencari buku itu dari web itu.
12: Melalui kegiatan ini, UPA Perpustakaan IAIN Datuk Laksamana Bengkalis berharap mahasiswa baru dapat memanfaatkan seluruh layanan dan fasilitas perpustakaan serta mematuhi peraturan yang berlaku. Kontributor Anissa, RRI Bengkalis melaporkan.
0: Dinas Perhubungan sangat mendukung lomba karya tulis jurnalistik yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Kadis Perhubungan menyatakan akan membantu memberikan data sesuai keperluan penulisan. Berikut Ahmad Iqbal melaporkan selengkapnya.
7: Kepala Dinas Perhubungan di Subkabupaten Bengkalis, Sardiansa, menyambut baik dan mendukung pelaksanaan Lomba Karya Tulis Jurnalistik yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Bengkalis. Menurut Ardiansa, kegiatan tersebut menjadi wadah positif insan pers untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus mengangkat berbagai program di pembangunan pemerintah daerah, khususnya program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga mengatakan salah satu program yang dapat menjadi perhatian dalam karya jurnalistik adalah upaya pemerintah meningkatkan dan menyempurnakan pelayanan transportasi penyeberangan Bengkalis menuju Sungai Selari melalui kapal Ron-All, Ron-Off atau Roro. Menurutnya, penyempurnaan layanan menjadi bagian penting dalam meningkatkan konektivitas masyarakat serta kelancaran arus kendaraan dan barang. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari pembenahan sistem pelayanan dan pengelolaan antrian hingga penerapan tiket elektronik sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan.
16: Yang berminat sampai dengan 24 jam. Nah, salah satunya dari ICB sendiri dari Singkil, mereka sudah menawarkan pelaksanaan di 24 jam. Nah, kemudian itu tadi ada dari pengusaha-pengusaha kita, pengusaha Cina kita juga ingin bergabung dan mereka juga menyarankan ingin melaksanakan.
7: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Bengkalis Firdaus juga menyampaikan tema dari PUPR untuk mengangkat dalam Lomba Karya Tulis Jurnalistik PWI Bengkalis. Menurut Firdaus, kegiatan ini juga dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah, khususnya di jajaran PUPR Bengkalis.
17: Ya, dari program-program unggulan yang ada di perangkat daerah, misalnya saya contohkan langsung saya dulu pariwisata lah misalnya, karena pariwisata ini kan jadi sektor andalan kita saat ini. Misalnya apa kemarin kan itu pernah kita diskusi ya, bagaimana ya terkait dengan percepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus pariwisata ya yang digagas oleh BLT kan di sekolah kemarin sudah kan
7: ditandatangani Bu Zaryaska. PWI Bengkalis juga berharap karya-karya jurnalistik yang dihasilkan dalam lomba tersebut mendapatkan tanggapan positif dari perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Usaha canai mate telah berjalan selama 5 tahun. Faizar Maulana memilih berjualan karena merasa lebih nyaman dibandingkan bekerja dengan orang lain. Hingga kini usahanya masih berjalan dengan kondisi penjualan yang relatif stabil. Berikut informasi disampaikan kontributor RRI Bengkalis.
18: Faizhar Maulana telah menjalankan usaha penjualan makanan menu roti canai selama 5 tahun. Ia memilih menjadi pedagang karena merasa lebih nyaman dan enak dalam menjalankan usaha sendiri dibandingkan bekerja dengan orang lain. Usahanya yang dibuka di Desa Pangkalan Batang tepat di depan rumahnya itu menjual berbagai produk di antaranya kue, kerupuk, serta menu utama roti canai porsi original. Untuk menu porsi original, harga yang ditetapkan yaitu Rp10.000 per porsi. Aktivitas penjualan dilakukan dalam 2 sesi. Pada pagi hari, usaha dibuka mulai pukul 6.30 hingga 10 pagi. Sementara pada sore hingga malam hari, usaha mulai dibuka hingga pukul 4 hingga 9 malam. Menurut Faizhar, kondisi penjualan saat ini masih stabil. Pendapatan yang diperoleh setiap hari menyesuaikan dengan jumlah produk yang berhasil terjual.
19: Karena jualan lebih enak daripada kerja sama orang. Pagi mulainya jam 6.30 sampai jam 10. Terus sorenya jam 4 sampai jam 9 malam.
18: Dalam menjalankan usaha, Faizar mengaku menghadapi berbagai karakter pembeli yang berbeda-beda. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapinya dalam melayani pelanggan. Untuk mempertahankan usahanya, Faizar berupaya menjaga kualitas pelayanan serta mempertahankan cita rasa produk yang dijual. Ia berharap usaha yang dijalankannya dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi semua orang. Kontributor Umi Al-Faiza, RRI Bengkalis.
0: Sementara informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Daerah edisi Jumat 25 September 2026. Akhirnya saya Didi Zadimokri, tim kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Waduh, jam 7:15. Kesiangan kerja lagi nih. Baju, tas, sama sepatu. Mana mereka? Oh, ini dia. Kunci motor sama helm. Ketemu.

0: Kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan. Buruan panggil ambulan, panggil ambulan. Woi, nak, nak, nak, sadar, nak, sadar. Sadar dulu, nak.
1: Yuk, budayakan berkendara yang aman. Jangan tergesa-gesa saat berkendara, karena tergesa-gesa dapat membawa malapetaka baik pada kita atau di lingkungan di sekitar kita.

0: the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: sekadar menghasilkan produk pengetahuan yang bermaslahat, namun juga menghadirkan percepatan-percepatan ilmu yang dahsyat. Nah, bikin status. Nah, jadi ini poin pertamanya, niatkan karena Allah lillah. Kalau silahkan cek, demi Allah saya katakan, silahkan cek ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama klasik, baik yang bergerak di bidang syariat yang kita kenal, ya, al-imam misalnya Abu Hanifah, al-imam Malik, imam Syafi'i, ya, imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Ya, saya mengambil periode yang agak di masa-masa emas, ya, yang kalangan salaf tapi di akhir-akhir, sehingga lebih dekat kepada generasi-generasi setelahnya. Kalau sahabat sampai ke Nabi, gak usah ditanya, itu udah otomatis niatnya sempurna itu, ya, insya Allah sempurna. Karena itu di ilmu hadis, ashab kulluhum udul, semua sahabat tuh kategorinya adil semua, semua, karena niat baiknya luar biasa tergambarkan. Ya, sedang gak butuh aja bisa ngasih orang. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, di Quran surah 59 itu ayat 9-10, itu kan dahsyat. Tapi generasi setelah ini yang mau saya sampaikan, dengan niat yang sangat luar biasa, baik di ilmu syariat ataupun di ilmu umum yang punya produk-produk yang abadi sampai dengan kini, ya, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, ya, Al-Battani, Jabir bin Hayyan dan seterusnya, produknya bahkan sampai kini memberikan maslahat bagi kehidupan manusia di muka bumi. Apa yang mereka lakukan sejak awal ini, membangun semua persepsi ilmunya didasari dengan niat yang tertancap kuat, mengakar di jiwa mereka, menjulang ke langit yang mereka niatkan hanya untuk Allah saja, untuk ibadah. Ini keperluannya. Jangan takut, ya, kalau niat kita sudah ibadah, dunia pasti ikut, tidak sebaliknya. Karena itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menghadapi dunia itu jangan diikuti. Kalau dunia itu dikejar seperti bayangan, gak akan pernah kita dapati, gak akan pernah kita lampaui. Ya, besok kalau gak percaya, kejar bayangan tuh, balapan lari sama bayangan, Anda capek sendiri, ya. Maka bagaimana caranya? Berbalik, tinggalkan, maka bayangan akan mengikuti. Pun demikian, ketika kita niatkan semua apa yang kita kerjakan dari pengetahuan, sejak mulai di bangku sekolah, niatkan lillah, niatkan untuk berkhidmat dalam kebaikan, niat karena Allah, itu satu, punya nilai ibadah. Yang kedua, punya nilai-nilai kebaikan, nanti Allah akan bimbing ilmu kita menjadi maslahat, jadi manfaat. Ya, itu bedanya, ada berkahnya. Ya, ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Dari mulai tingkat sekolah sampai ke kampus, Anda belajar di kampus manapun, silakan, di kampus umum gak ada masalah. Anda belajar fisika, matematika, kimia, biologi, ya, apapun Anda bisa pelajari. Nanti setelah Anda lulus dari itu semua, ketika niat Anda benar, Allah akan berkenan membimbing dengan ilmu itu, melahirkan karya-karya yang bermanfaat. Anda seorang arsitek, bikin bangunan-bangunan yang bermanfaat, ya, selain rumah ibadah, bikin kantor-kantor, kantor yang baik, nanti insting itu akan dibimbing oleh Allah. Anda gak akan mungkin menerima proyek-proyek yang buruk, mustahil. Ya, Anda belajar dengan benar, niatnya karena Allah, tiba-tiba Anda bangun tempat-tempat maksiat, itu mustahil. Hati Anda akan berontak, ya, hati kita akan berontak, mustahil, ya. Ini tuh poinnya. Pun demikian, Anda belajar ilmu hukum, belajar ilmu ekonomi, ya, politik dan sebagainya, itu akan terbawa suasana itu. Ketika benar niatnya, arahnya pasti akan baik. Mustahil orang belajar ilmu hukum kemudian niatnya benar karena Allah, dia ikuti dan dia iringi dengan ketakwaan kepada Allah, mustahil akan menyimpang dari kaidah-kaidah kebenaran, itu mustahil. Di ekonomi demikian, apalagi dalam ilmu syariat. Karena hati-hati, penyimpangan bisa terjadi bukan hanya dalam ilmu umum, dalam ilmu syariat pun bisa terjadi. Betapa banyak orang-orang belajar ilmu-ilmu tertentu, bahkan dalam konteks syariat, bisa keliru, bisa fatal dan bisa salah. Ya, bahkan para ulama mengidentifikasi sejak dulu, ini bisa menyimpang, bahkan dari sisi pembelajaran ilmu agama. Ya, itu bisa dibuktikan. Ya, ini niat. Ini tidak mudah, teman-teman sekalian. Ya, bahkan saya juga mohon didoakan, ya. Mohon dengan sangat didoakan para ustaz, para kiai, para khadaib, ya, ulama-ulama kita, ya, baik yang personal pun tergabung di komunitas, ya, di ormas, baik MUI atau ormas-ormas, doakan, doakan. Karena enggak mudah pelihara niat ini. Jadi antara manusia-manusia, insan beriman yang dihisab di hari kiamat, yang di awal-awal, tiga golongan utama itu banyak masuk neraka. Ya, golongan pertama para orang-orang ahli ilmu, yang mengaku ketika ditanya, kau apa yang kau lakukan dengan ilmumu? Mereka mengatakan, ya Allah, kami ajarkan karenamu. Kata Allah, kadzab, bukan kadzib, tapi kadzab. Kadzib sekali dusta, kadzab banyak berdusta. Dibuka filenya, ternyata dia hanya niatnya untuk mencari dunia saja, ngajar untuk cari popularitas. Kalau sekarang di dunia banyak ingin cari subscriber saja, kan? Ingin cari penghasilan dunia. Kalau dulu orang cari amplop macam-macam, sekarang pengennya ya dapat penghasilan dari YouTube, dari apa, dari macam-macam, niatnya sudah ke dunia.
1: Baik ya. Nah,
0: secara kaidah kalau keduniaan itu pilihan, ya. Tapi kaidah akhirat ketika semua difokuskan ke dunia, akhiratnya enggak dapat. Jadi kalau kita niatkan lillah karena Allah, Allah akan bimbing. Dunianya dapat sekaligus dan diarahkan dari dunia itu untuk produk yang bermaslahat lagi. Diarahkan lagi sehingga nilai manfaatnya banyak. Dunianya dapat, nyaman. Tapi diarahkan oleh Allah dengan berkualitas. Ya. Anda pun demikian. Ya, jadi jangan diduga mudah. Yang kedua, orang kaya yang dengan kekayaannya itu sering terlihat dermawan, sering bagi. Ditanya, apa yang kamu kerjakan dengan harta yang kau bagikan itu? Mereka berkata, lillah, karenamu ya Allah. Kata Allah, bohong, kadzab kamu. Buka filenya, ternyata niatnya untuk ria. Ya, pengen diketahui orang, pengen dicatat dan sebagai orang dermawan. Ya, demikian. Yang ketiga, orang-orang yang tampil berani, membela, tampil seakan-akan orang hebat, ahli kebenaran. Ditanya, kenapa engkau kerjakan, untuk apa? Dia katakan, lillah, untukmu ya Allah. Kata Allah, kadzab, bohong. Ya, engkau hanya ingin dikenal sebagai orang pahlawan, sebagai orang hebat, sebagai orang begini. Enggak ada kamu kepentingan akhiratnya. Akhirnya, apa yang dikerjakan di dunia itu tidak punya nilai akhirat. Ketika kosong akhirat, enggak mungkin masuk surga. Berat, apalagi timbangan dosanya tak terukur. Maka mesti dicuci di tempat yang sangat menakutkan, mengerikan. Ya, yaitu neraka. Dan sering-seringlah baca ayat tentang neraka, supaya kita bisa menghindarinya. Hudzaifah al-Yamani itu sahabat yang sangat luar biasa, selalu berpikir ya, terbalik, antitesis dari teman-teman yang lainnya. Jadi kalau orang bertanya surga, dia tanya paradoks, tanya tentang neraka. Orang tanya tentang nikmat kubur, dia tanya tentang siksa kubur. Sehingga sahabat-sahabat berkata, ya, kamu ini gimana sih? Kok nanya yang seperti itu? Kata Hudzaifah, kalau orang tanya surga itu biasa. Ya, ngamalkannya biasa, tapi kalau nggak tahu lubangnya, nggak tahu jerat nerakanya, besar kemungkinan bisa terpleset. Maka aku tanyakan itu untuk menghindarinya. Maka rumus ini bisa kita pakai. Ya, sering baca ayat surga bagus untuk motivasi, tapi sering-sering juga baca ayat tentang neraka. Supaya banyak kita menangis, banyak sentuhan pada jiwa, getaran kemudian kepada hati kita, sehingga mengarahkan kita pada nilai kebenaran lagi. Mesti banyak merenung, terutama di situasi-situasi seperti ini. Ya, boleh jadi Allah berkehendak untuk mengembalikan kita pada fitrah yang benar itu, pada fitrah yang lurus, untuk kembali kepada Allah. Disadarkan, kamu ini sehebat apa sih, kuat apa sih? Makhluk kecil aja gak bisa kamu tangani, terus kamu ingin hebat, merasa lebih hebat daripada Allah, merasa lebih hebat daripada ketentuan-ketentuan Allah. Ya, nilai-nilai kebaikan gak tampak dalam dirimu. Kalau dengan yang kecil aja kamu belum bisa mengatasi, lantas di mana keangkuhanmu? Kamu masih ingin angkuh? Ya. Nah, hal-hal demikian penting untuk kita resapi, sehingga kita kembali kepada Rabbul Izzah. Saat seseorang berada di titik yang seperti itu, kembali kepada Allah, maka disitulah rahmat akan diturunkan Allah.

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan sholat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni sholat yang dilakukan berjamaah. Diriwayatkan oleh Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Saudara-saudariku, pernah tahukah Anda bahwa Nabi Zakaria alaihi salam pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu lama belum mendapati keturunan? Pernah tahukah Anda bahwa istri Nabi Zakaria alaihi salam bahkan divonis secara medis dan tinjauan klinis bahwa beliau tidak akan mungkin mendapati keturunan? Selain sudah menopause pada saat itu, pun demikian secara medis beliau divonis mandul. Pernah tahukah Anda bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian menggugurkan perkiraan-perkiraan medis dan tinjauan klinis yang dimaksudkan dengan menganugerahi Nabi Zakaria alaihi salam seorang anak yang kelak diberi nama bahkan oleh Allah langsung dengan Yahya, dan menjadikan istri beliau yang menurut klinis tadi tidak mungkin mendapati keturunan, namun diberikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mengandung? Pernah tahukah Anda bahwa kisah Nabi Zakaria ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran bagi setiap insan beriman sampai di masa depan yang mengalami peristiwa serupa, agar melakukan satu amalan yang dikerjakan oleh Nabi Zakaria alaihi salam? Edisi saat ini, pernah tahukah Anda pertanda akan menggali rahasia di balik kedalaman amalan Nabi Zakaria untuk mendapatkan keturunan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala? Saudara-saudariku, Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya untuk bisa memberikan anugerah terindah kepada Nabi Zakaria tadi dengan kalimat yang sangat luar biasa sebagai pelajaran untuk kita semua. Quran surah ke-19 ayat yang kedua. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Kata Allah di surah ini, surah Maryam, di pembuka ini, aku akan sampaikan, aku akan ingatkan. Ingat, zikir itu adalah segala hal yang mampu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan Allah memberi pesan, dengan informasi yang aku sampaikan ini harus membuat kalian lebih dekat denganku, kata Allah. Harus membuat kalian lebih yakin denganku. Harus membuat kalian lebih sadar bahwa segala hal tidak mungkin terjadi kecuali dengan kuasaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus menjadikan kita ingat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Rahmati rabbik. Kata Allah, rahmat Rabbmu. Rabb adalah nama Allah yang terkait dengan sifat rububiyahnya, yang merawat seluruh alam semesta termasuk kita di dalamnya, yang menyembuhkan saat sakit, memberikan rizki, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa. Dan kata Rabb ini dimintakan kepada kita untuk diingat oleh Allah, disandingkan dengan kalimat rahmat, bahwa dengan rahmat inilah Allah akan memberikan anugerah yang nyaris tanpa batas dalam kehidupan kita. Rahmat, ya. Dan kaidah rahmat ini ketika disampaikan kepada kita, perhatikan tafsir Quran bil Quran. Quran surah ke-19 ayat kedua ditafsirkan kemudian dengan Quran surah ke-39 ayat 53 tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dalam kaidah dosa saja, jika seseorang berbuat dosa yang sangat melimpah, israf itu dosa yang melimpah, ya, yang melewati batas. Bahkan kalau makan, Anda datang ke pernikahan, ada prasmanan, orang sekali Anda 10 kali, itu israf. Ada orang berbuat dosa israf,
Ya, kalau belum bohong gak enak. Orang cuman bohong, dia pun mencuri, dia merampok, dia membegal, dia mabuk. Satu saat dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah sampaikan? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah dengan rahmatnya tadi akan mengampuni seluruh dosa-dosa jika orang itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah rahmat di ayat tadi seakan ingin memberikan gambaran kepada Allah adalah berupa anugerah Allah yang begitu luas sifatnya, bahkan sampai ke titik pengampunan dosa tanpa batas jika hamba mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kasus Nabi Zakaria alaihi salam, seakan Allah memberikan gambaran kepada kita. Jika Anda mengalami situasi apapun, termasuk merasakan lambatnya keturunan, kenapa belum ada tanda-tanda positif, kenapa sudah bertahun-tahun belum mendapati keturunan, hei, sadar, bukan Anda saja. Dulu pun bahkan ada seorang Nabi yang rajin ibadah, rajin doa, tapi mendapati ujian yang serupa. Jika beliau saja tidak putus asa dengan rahmat Allah, kenapa Anda mesti mengeluh? Maka kaidah pertama dalam Al-Quran, jika ingin dikabulkan, jika ingin harapan itu terjadi, maka yang pertama kaidahnya, jangan pernah merasa putus asa dengan rahmat Allah. Jangan pernah mengeluh kepada Allah. Jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, Quran surah kedua ayat 216. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Hey, diwajibkan atasmu berperang, dan perang yang paling kuat adalah perang melawan perasaan Anda, perang melawan nafsu. Hey, jangan berprasangka yang buruk, jauhkan sifat-sifat jelek dalam jiwa kita. Asa antakrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi Anda tidak menyukai sesuatu, di balik yang tidak Anda sukai ada satu hikmah kebaikan besar yang disiapkan oleh Allah untuk Anda. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi Anda mengharap-harap, menginginkan yang terbaik menurut Anda, di balik itu ada keburukan yang tidak Anda ketahui akan menimpa Anda. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Maha mengetahui masa depan, sedangkan daya pandang, daya tangkap Anda hanya untuk saat ini saja. Belum selesai, saudara-saudariku. Lalu Allah kemudian menyambungkan kalimatnya, abadahu Zakaria. Bisa saja Allah langsung berfirman Zakaria, tapi ketika disambungkan dengan kalimat abdun, abdun itu adalah gelar tertinggi yang diberikan oleh Allah pada setiap insan beriman, makhluknya yang bernama manusia yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puncak ibadah. Puncak ibadah. Perhatikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diundang oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, yang disebutkan bukan gelar kenabiannya, ya ayuhan nabi. Yang disebutkan bukan gelar prestisius kerasulannya, ya ayuhar rasul. Tapi yang disebutkan kalimat abdunnya, subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Quran surah ke-17 ayat yang pertama. Abdun menunjuk pada sifat ubudiyah. Abdun menunjuk pada sifat penghambaan. Karena itu jika Anda ingin mendapatkan rahmat Allah tadi yang tanpa batas, maka tingkatkan ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas saja surganya masih menunaikan salat malam? Masih memperbanyak ibadah-ibadah yang dipandang hukum sebagai sunnah? Lalu bagaimana dengan ibadah Nabi Zakaria alaihi salam yang dengan itu beliau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang merubah seluruh perkiraan-perkiraan medis tadi? Perhatikan kalimat Al-Qur'annya. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang ketiga. Idznada rabbahu nidaan khafiyya. Kata Allah, perhatikan, id, ingat-ingat, dalami, pahami, ketika beliau tidak pernah putus asa bermohon kepada Allah dengan cara yang sangat lembut, cara yang sangat khusyuk. Maka amalan pertama yang disarankan oleh Al-Quran, langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala kuasa. Kata Allah, jika Anda menginginkan rahmatku yang tanpa batas tadi, maka pertama, jangan pernah putus asa. Kedua, tingkatkan sifat penghambaan. Ketiga, awali dengan doa yang khusyuk kepada Allah. Bukan doa biasa. Berdoa dengan lembut, berdoa dengan penuh keyakinan.
Seperti apa ya Allah? Perhatikan kalimat Nabi Zakaria alaihi salam yang diabadikan di dalam Al-Quran. Qala Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Allahu akbar. Khusyuk, lembut, halus, dalam. Ya Allah, Rabb yang berjanji merawat saya, menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, yang berjanji memberikan segala kebutuhan jika itu memang saya butuhkan untuk maslahat dunia dan akhirat saya. Inni wahanal 'azmu minni washta'al ra'su shayba. Sungguh sekarang ya Allah, keadaanku fisik telah lemah, ya, rambut telah memutih, fisik telah letih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun sampai keadaan ini pun aku tak pernah putus asa dalam berdoa. Allahu akbar. Anda kebayang enggak keindahan kalimat ini? Sastranya, ya. Saya ilustrasikan begini. Ada sosok yang sejak berumah tangga dalam keadaan fisik yang masih muda, rambut masih mengilat, itu belum dapat keturunan sampai sepuh, tapi enggak pernah putus doanya. Saya kasih ilustrasi ya. Dan Allah laisa kamitslihi syai', jauh dari apa yang kita gambarkan. Perhatikan baik-baik, saya berikan gambaran. Kalau ada seorang meminta bantuan kepada Anda di depan rumah Anda, dia hanya meminta dalam 1 menit saja, maaf pak, tolong pak, tolong pak, apa Anda akan beri? Belum tentu. Sekarang dia berdiri di depan rumah Anda dari mulai ba'da subuh sampai esok subuh lagi, maaf pak, tolong pak, kasih bantuan pak, belum makan pak, apa Anda juga akan mengabaikannya? Demi Allah saya katakan, jiwa kita sebagai manusia pasti akan terpanggil untuk meresponnya. Jadi kalau manusia saja dengan segala keterbatasannya mau merespon, apalagi Allah yang sangat luas pemberiannya. Jadi cari doa yang dalam, cari doa dengan bahasa yang menyentuh, ya. Ya Allah, aku telah berusaha seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka mohon kabulkan seperti apa yang telah Engkau janjikan. Jika dengan semua ini belum mampu mengabulkan apa yang telah Engkau kuasakan ya Allah, maka tunjukkan kepada hamba dengan cara apa lagi hamba mesti berikhtiar kepada-Mu. Dalam, kan? Dan belum selesai kalimat Al-Qur'annya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i. Dan aku khawatir ya Allah, kenapa aku begitu memohon? Aku khawatir kalau perjuanganku untuk ibadah selama ini tidak ada yang meneruskan ya Allah. Aku ingin ada keturunan yang tiap malam bisa melanjutkan tahajudku, yang Senin Kamis bisa berpuasa sunnah melanjutkan kebiasaanku, yang nanti di akhirat bisa membawa kebanggaan memakaikan mahkota ya Allah di kepalaku, yang nanti ketika aku masuk ke alam kubur ada yang memberikan cahaya dengan izinmu, dengan amalan-amalan ibadahnya ya Rabbal Alamin. Aku mohon ya Rabb. Wa kanat imra'ati 'aqira. Ya Allah, sedangkan mereka semua mengatakan mustahil aku punya keturunan karena istriku divonis secara medis monofus dan mandul. Fahabli min ladunka waliya. Maka aku mohon ya Allah, ketika mereka seluruh hamba mengatakan mustahil, maka anugerahkan darimu saja yang tidak punya batas kemustahilan. Indah doanya, teman-teman sekalian. Di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, selain kita mencari redaksi doa yang indah, yang lembut, yang menampilkan sifat-sifat rasionalitas kebutuhan kita, pun demikian Allah mengajarkan kepada kita bahwa jika menghadapi situasi di mana setiap hamba berkata ini tidak mungkin terjadi, ini mustahil bisa hadir, ini rasanya tidak akan pernah bisa terjadi, maka pada saat itu Allah ajarkan pada kita, tinggalkan seluruh pendapat manusia, kembali kepada Rabbul Alamin, kepada Sang Pencipta kita, karena pada saat itu Allah ingin memberikan anugerah yang melampaui batas-batas kemanusiaan. Saking pentingnya anugerah ini, Allah ingin berikan sendiri tanpa campur tangan manusia. Awas, pelajari kaidah ini. Ingat, dan ini berlaku dalam situasi apapun, dalam pekerjaan, dalam penyakit, dalam konteks rizki, dalam konteks kehidupan yang kita lalui. Jika ada manusia
mengatakan kepada Anda, ini mustahil, ini enggak bisa, ini enggak mungkin, itu tanda langsung dari Allah, tinggalkan pendapat manusia, segera beralih bermohon kepada Allah, karena Allah akan langsung memberikan anugerah kepada Anda tanpa perantara manusia. Sekarang, bagaimana caranya beralih kepada Allah, meminta seperti Nabi Zakaria tadi, amalannya bagaimana? Kapan saat tepatnya berdoa tadi? Seperti apa keadaan kita meminta? Tidak tanggung-tanggung. Sempurna seluruh ajaran dari Al-Quran, memberikan sebuah keterangan, informasi, bimbingan, langsung juga dilengkapi dengan contoh. Buka Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 38 sampai dengan 39. Allah langsung menunjukkan kepada kita apa amalan yang dikerjakan, yang saat mengerjakan amalan itu hadirkan doa yang tadi Anda ingin mohonkan. Maka Nabi Zakaria alaihi salam menyampaikan permohonan tadi di tempat yang spesial, mihrab. Kemudian berdoa di situ dalam sholatnya. Perhatikan kalimat Al-Qur'annya. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itulah Nabi Zakaria kemudian berdoa kepada Allah Rabbnya. Doa yang tadi. Ya, dipersingkat kemudian dengan bahasa Al-Qur'an, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan kepada hamba. Hamba mohon ya Allah. Hamba mohon keturunan dari sisimu saja, keturunan yang terbaik. Karena semua orang mengatakan mustahil hamba punya keturunan. Hamba yakin hanya engkau yang mampu mengabulkan doa hamba. Kalau pada yang mampu mengabulkan saja ya Allah, innaka sami'ud du'a, pada yang maha mendengar doa saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti bermohon? Baik, perhatikan baik-baik apa yang terjadi. Belum sempat tuntas sholat dikerjakan, belum selesai sholatnya, masih berdiri dalam sholatnya, menyampaikan doa tadi, seketika langsung dijawab oleh Allah. Berdiri bahasa Arabnya qa'imun, masih sholat yusalli, ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka tiba kemudian, baru selesai doa, belum selesai sholat, datanglah kemudian malaikat, sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya, belum selesai sholatnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira. Istrimu akan mengandung. Kamu akan punya anak. Bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia akan terlahir dari rahim seorang perempuan yang sudah menopause dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah tidak ada yang mustahil bagiku. Jadi dan hidup dia. Karena itu, pelajaran selanjutnya, buat mihrab. Tempat terbatas yang membuat kita fokus untuk ibadah. Mihrab bukan hanya ada di masjid sebagai tempat imam. Kenapa imam berada di mihrab? Karena imam selain memimpin sholat, menyampaikan doa kepada Allah, juga dengan adanya di tempat itu, menurut keterangan Al-Quran, akan cepat doanya didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa membawa mihrab ke rumah, tapi bukan yang di masjid dibawa ke rumah, bukan. Ya, Anda bisa bikin area kecil menghadap ke kiblat. Jadikan sebagai mihrab, tempat khusus untuk ibadah saja. Hey, buka handphone, pasang status, keluar dari situ. Ngobrol-ngobrol, makan, minum, keluar dari situ. Hanya untuk ibadah saja. Baca Al-Quran, tahajudnya, doanya, lakukan di situ. Walaupun hanya sehamparan sejadah, tak ada masalah. Ya, rumah Anda ataukah dikontrakan, gak ada ruangan, hamparan sejadah. Di situ Anda bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta. Mohon. Maka apa yang terjadi? Boleh jadi apa yang telah Allah anugerahkan kepada Nabi Zakaria di masa lalu akan diberikan kepada Anda sebagai pembuktian kekuasaan Allah yang melampaui batas-batas bayangan manusia. Dan seluruh paparan tadi kemudian disajikan oleh Al-Quran dengan sajian yang padat di satu ayat Quran surah ke-21 Al-Anbiya, kisah para nabi, ayat 90. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Kata Allah, ketika amalan tadi sempurna dikerjakan oleh Nabi Zakaria alaihissalam,
kami cepat jawab doanya. Kami anugerahkan Yahya untuknya, dan kami sembuhkan istrinya. Perhatikan kalimat Qurannya. Kami sembuhkan, perbaiki keadaan istrinya. Yang kata medis mustahil, kata Allah, tak ada yang mustahil bagiku. Sembuh. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Lalu ditutup dengan sangat indah, mengingatkan lagi amalan Nabi Zakaria tadi. Apa kata Allah? Kesimpulannya, kalau Anda ingin mendapatkan rahmat yang luas tadi, maka innahum kanu yusari'una fil khairat. Kebiasaan mereka itu cepat merespon segala kebaikan. Maka mulai sekarang siapkan agenda-agenda kebaikan. Cepat, jangan tunda. Setelah dengar ceramah ini, siapkan. Saya malam akan tahajud insyaallah. Saya akan baca Al-Quran. Saya akan berinfak, bersedekah. Lalu di sela-sela amalan tadi, sisipkan doa Anda sesuai kebutuhan yang Anda harapkan. Jika terkait berkelindan dengan anugerah keturunan tadi, cepat mintakan sebagaimana Nabi Zakaria pernah memohonkannya. Ya, dan mereka wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan mereka bermohon kepada kami dengan penuh harap dan khusyuk. Maka jangan sekedar doa. Jangan simpel saja, ya Allah pengen begini. Tidak, minta dengan penuh harap, minta dengan khusyuk. Ya, wa kanu lana khashi'in, dan sungguh mereka mengerjakan setiap amalan bahkan doa tadi dengan khusyuk, dengan penuh kedalaman hati dan jiwa. Saudara-saudariku, itulah Nabi Zakaria dengan segala contoh yang telah Allah sampaikan dalam uraian firman-Nya, menjadi sebuah titian kepada kita yang memberikan sebuah harapan dengan jaminan kebenaran yang dipastikan. Pernah tahukah Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita? Sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah, diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah, akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang balu, Pak. Okay. Jadi ya katanya kita ini, kami ini uang nggak ada, lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolonglah anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayom kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami
5: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami tidak lapor, kami tidak tahu.
10: Kita
2: mau periksa sekarang, sini. Gue mau periksa sekarang, ayo. Tidak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
11: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
12: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
13: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa, dan dengan adanya Sekolah Rakyat ini tambah semakin baik mereka, dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
12: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
14: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Sekian dari saya, terima kasih.
12: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
10: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
15: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
10: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
16: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
10: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
18: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
17: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
18: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
17: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN dan Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
19: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
17: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
20: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi Timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana diketahui Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz, yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fickrey yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama Timnas Indonesia dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari Timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan. Kemudian juga ada Calvin Verdon juga ternyata diturunkan, meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi Timnas Indonesia atau skuad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya sama semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Dia akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabel, di Tulalipo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Entahlah, tahu bro, mau jambu aduh nih.
0: Oh,

Okay.

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dia tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan, no.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang hantu duit, tak apa dah kalau engkau tak. Engkau pergi
2: kayu,
1: dah.
2: Kayu,
1: listrik
2: kayu,
1: aku menyalur. Kayu.

0: Tunggu dulu. Abang mau kenalan, boleh?
1: Boleh.
0: Nama abang Robi. Nama adik siapa?
1: Nama awak Gadis.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Ya, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendah.

0: Punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Bukan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara. Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, ada beberapa langkah yang Anda bisa tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: kasih.
1: Pendengar, saatnya kita akan hadirkan Sandiwara Radio yang akan kami sajikan untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Silakan Pak Khalid. Pak Khalid, Pak Khalid mau makan apa? Segala cita rasa masakan Indonesia ada di gerai saya. Istri Pak Khalid kan orang Indonesia.
1: Pak Khalid, Pak Khalid, Pak Khalid. Pak Khalid nak cuba makan makanan Malaysia kan? Di warung saya ni segala macam jenis makanan dari Malaysia tau. Besan Pak Khalid pun orang Malaysia kan? Mesti dia suka, mesti dia rindu masakan dari kampung halaman dia, Pak Khalid, Pak Khalid.
2: Atau Bang Khalid mau makanan Brunei. Sebagai orang Brunei, abang sudah tentu tahu kan mau makanan Brunei ni ke bang. Makanan susah untuk dapat mana-mana bang. Abang sebut saja nak makan apa, saya akan sediakan segar bang dari kedai saya.
0: Tapi makan Indonesia lebih enak Pak Khalid.
2: Jangan dengar Seminah tu bang. Bang Khalid, makanan Brunei adalah makanan terbaik di sini bang.
1: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
0: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik
3: Indonesia,
0: di sini.
3: Indonesia.
4: Sabar.
1: Pak Khalid.
4: Sabar puan-puan semua. Sabar ya. Saya pernah merasa semua masakan puan-puan semua. Semuanya sedap belaka. Tidak ada yang kurang. Tetapi kan, tujuan saya datang ke sini bukan pasal nak makan. Tapi, saya nak menjemput puan-puan sekalian untuk turut serta dalam pertandingan selera serumpun. Ancuran kawasan kejiranan kita.
5: Pertandingan selera serumpun?
4: Betul! Pemenang bakal menghadiahkan makanan tradisi mereka buat santapan delegasi antarabangsa yang akan membuat lawatan ke kawasan kejiranan kita. Selain itu, pemenang juga bakal membawa pulang hadiah berbentuk wang tunai.
5: Wang tunai?
4: Lumayan kan? Saya tahu puan-puan di sini semuanya boleh memasak. Tapi saya tidak tahu mau milih hidangan yang mana untuk mewakili kawasan kejiranan kita untuk delegasi daripada Radio Television Malaysia, Radio Television Brunei dan Radio Republik Indonesia yang akan membuat lawatan ke tempat ini.
0: Alah, buat apa harus memilih Pak Khalid? Pak Khalid sendiri kan beristrikan orang Indonesia. Jadi sudah tentu Pak Khalid lebih tahu bahwa makanan Indonesia adalah makan terbaik Pak Khalid.
1: Apa pula? Pesan Pak Khalid kan orang Malaysia. Dah tentu Pak Khalid akan bersetuju yang makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
2: Tapi kan Bang Khalid sendiri adalah orang Brunei. Jadi sudah tentu kan abang akan memilih makanan Brunei kerana ia adalah makanan terbaik di tempat ni bang.
6: Alah, masuklah dulu pertandingan selera serumpun tu. Nanti barulah kita tahu makanan siapa dan makanan daging mana yang terbaik dekat tempat kita ni.
4: Benar. Biarlah masakan yang dipilih itu nanti dipilih secara adil oleh para juri. Puan-puan semua jangan lupa ya. Pertandingan itu akan diadakan pada minggu hadapan. Saya tunggu puan-puan semua ya nanti. Ya, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Kamu bertiga ini ada apa sih? Tidak malu ya berkelakuan seperti anak-anak di depan Pak Khalid? Pak Khalid itu orang terhormat, berpengaruh di kawasan kejiranan kita ini. Seharusnya kamu bertiga ada rasa hormat dong.
1: Saya mesti masakkan makanan tradisi yang istimewa. Abang, tolong jagakan gerai kita ini kejap. Saya nak pergi cari
0: kelapa. Wak Jeng tolong jagakan warung ini ya. Ya Wak Jeng ya.
7: Aku datang ke sini ini mau makan, bukan mau jaga kedai makan kalian. Ya, kedai saya aja belum buka. Kalau semuanya ke kedai saya, siapa yang menghidangkan makanan untuk saya? Ada nasi kato, asam laksa, gado-gado. Aduh, mau makan yang mana ya?
6: Alah, wak makan jelah semua, wak. Adil, sak sama. Nih, wak jeng nak makan apa? Nih aku siapkan. Nak tak? Makan.

0: Nah, ini saja yang tinggal kelapanya, 5 buah saja. Yang lain sudah diborong tadi sama Melur dan Aminah. Kalau kamu mau lebih ya, tunggu saja sehari dua hari ini. Itu pun yang gak pasti juga kalau ada. Sekarang ini kan sedang musim orang kenduri, stok kelapa habis.
1: Aduh, Wak, tak cukup nih, Wak. Wak, istri aku si Siti tuh nak 10 biji, Wak. Kalau tak cukup nanti dia marahkan aku pula.
0: Ya bagaimana lagi, memangnya kelapa itu tak ada, Musa. Aku mau bikin bagaimana? Takkan aku panjat kelapa di pohon itu? Banyak lagi yang akan kupikirkan selain masalah kelapa ini.
1: Iyalah, Wak Jeng. Ni nanti kalau ada lagi, beritahu eh. Ni pun aku tak tahu macam mana nak jawab dengan Siti ni. Wak Jeng tahulah kan kalau dia punya berangin tu macam mana. Pening kepala aku nak melayan dia, Wak Jeng.
0: Bukan istri kamu saja yang banyak angin. Si Melur dan si Aminah itu banyak angin juga tuh. Itu kalau mereka sampai bertiga berkumpul, wah bisa jadi puting beliung. Ini aku ada bawakan soto Brunei dan Bika Ambon. Soto Brunei ini tadi Melur yang bawakan, sedangkan yang Bika Ambon ini si Aminah pula yang bawakan.
1: Oh, sekarang ni awak dah buat servis hantar kelapa ke hantar makanan?
0: Entahlah, ini tadi si Melur dan si Aminah datang ke kedai saya. Ya mereka bawakan sekalian makan ini. Mungkin mereka ingin membujuk hati saya. Ya, mereka pikir bisa membeli aku gitu. Ingat ya, aku ini tidak mampu disogok, tidak makan rasuah. Aku ini seorang yang berpegang pada janji. Yang sedikit itu sama dibagi, biar semua rasa, jangan tamak sendiri, mau makan semua.
1: Memang kebetulan, Wak Jeng, memang kebetulan. Aku pun ada buatkan roti canai pagi tadi. Bancuh punya bancuh tepung tu, banyak pula keping roti yang aku dahuli. Ni, kamu tak pernah makan roti canai kan, Wak Jeng? Apa kata kalau kamu rasa? Sekejap ya, aku ke dapur sekejap, ambil roti canai tu untuk kamu. Tunggu sekejap.
0: Gak usah repot. Aku masih banyak pekerjaan nih. Nanti kalau sudah selesai pekerjaanku, mungkin aku bisa mampir lagi ya untuk makan roti canai yang kamu tawarkan itu. Aku pergi dulu ya, buru-buru nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wih, apa hal Wak Jeng ni? Temu-temu pula nampak tu. Wak Jeng, elok-elok bawa motor tu, jangan pantai bawa racing pula. Wih, lajunya.
2: Ni dah kenapa pula ada makanan si Melur dengan si Aminah kat atas meja makan ni? Hei, ni tak lain tak bukan. Mereka nak sabotaj aku lah ni kan. Entah apa yang mereka masukkan ke dalam makanan ni. Tak tahulah.
1: Astaghfirullahalazim. Apa yang awak cakapkan ni, Siti? Cubalah bersangka baik sikit pada orang. Berdosa besar tahu kamu buat tuduhan melulu macam tu.
2: Selama ni, kita duduk sini, pernah ke abang tengok saya ni baik dengan si Melur dengan si Aminah tu? Tak pernah kan, abang? Jadi, abang jangan salahkan saya kalau saya ni berburuk sangka dengan mereka.
1: Tak baik awak buat perangai macam tu, Siti. Lagipun, yang tak baik dengan mereka tu cuma awak seorang aja. Saya elok je dengan diorang tu, tak ada bergaduh pun.
2: Yang abang beria ia sangat nak pertahankan Melur dengan si Aminah tu dah kenapa? Apa ni abang yang sebenarnya Abang, jangan macam-macam tau. Abang tahu kan, barang saya ni macam mana kan? Kalau abang lupa, cubalah buat hal Ni saya ingatkan je,
1: Siti, awak ni kan tak cukup pada orang lain, pada suami sendiri pun awak nak buruk sangka. Awak ni kalau dah tak ada benda yang elok awak nak bercakap, saya rasa lebih baik awak diam je lah. Bercakap pun menyakitkan hati orang. Dah lah, daripada saya melayan awak ni, baik saya makan soto Brunei dengan Bika Ambon yang Wak Jeng bawakan tadi. Ni, awak nak makan tak? Makan sekali, nak?
2: Tak ingin. Bang, mana kelapa yang saya minta Wak Jeng tolong hantarkan tadi? 10 biji. Saya tak sabar nak buat nasi lemak untuk dihidangkan pada delegasi dari RTM, RTB dan RRI itu nanti. Saya yakin bang, makanan tradisi dari Malaysia ni akan menang dalam pertandingan selera serumpun tu nanti. Badan muka semelur dengan Jaminah tu confirm kalah.
1: Yakin sangat awak ni. Ni, Wak Jeng tadi hantar 5 biji je tadi. Sebab kelapa dekat kedai runcit tu dah habis. Dah kena borong dengan Aminah dengan Melur dah.
2: 5 biji? Mana cukup 5 biji ni bang? Aduh.
1: Habis dah tak ada bendanya. Nak buat macam mana Siti? Yang awak nak beli sampai 10 biji kelapa tu dah kenapa? Ha? Awak nak buat mandi santan sekali ke apa? Ha, susah-susah sangat awak pakai je santan kotak. Sama je.
2: Mana sama rasanya bang?
1: Sama je.
2: Nak pakai bahan-bahan yang segar. Dahlah. Bercakap dengan abang ni tak pernah nak menyenangkan hati. Saya pergi parutkan kelapa yang Wak Jeng hantarkan tu tadi lagi bagus. Lagi ada faedah.
1: Elok. Ha, pergi. Ha, baik-baik.

0: Ya Allah, pecah lagi pot bunga ini. Minggu ini sudah 7 pot bunga yang pecah. Ini pasti gara-gara kucing sebelah nih. Pasti nih, kalau tak pandai pelihara kucing, jangan pelihara, ya. Kucing sama tuan sama saja.
1: Eh, siapa sudah buat tanam bunga? Macam nak buat tanam bunga? Akan dah susah kucing saya itu nak lalu. Lain kali kalau tak nak pasal bunga awak tu pecah, awak buatlah laluan khas untuk kucing saya. Kesian manja mama ya. Dia kena marah lah. Tak apa mama marah balik ya.
0: Kamu fikir kucing kamu itu VIP sampai saya buatkan jalan untuk kucing kamu. Kamu itu kan sebagai tuannya, harusnya lebih tahu cara untuk mengurus kucing itu. Jangan suka seenaknya juga masuk dalam kawasan orang.
1: Kalaulah binatang tu kan ada akal seperti manusia, tentu kita sebagai manusia ni tak banyak merungut.
0: Mana mungkin. Selagi namanya itu manusia, tak akan pernah merasa cukup, melur.
1: Macam awak kan?
0: Awas kamu ya. Mungkin kamu sudah terlalu banyak makan, sehingga kamu juga lupa bagaimana gaya air tangan dari Indonesia ya, melur ya.
1: Awak nak pukul saya? Pukul kalau berani, awak pikir saya takut.
0: Siapa bilang juga aku memukul kamu?
1: Tadi kamu bilang.
0: Itu perbuatan manusia yang tidak berbudaya. Saya mau mencabut bunga-bunga kamu ini.
1: Apa?
0: Biar kamu tahu rasa apa yang aku rasakan.
2: Aminah. Melur. Apa yang kecoh-kecoh ni?
0: Ini, ha? Melur.
2: Kamu berdua ni tak malu ke? Berkelakuan macam budak-budak ni. Budak-budak pun tak macam kamu berdua lah. Apa halnya ni?
3: Waduh, kamu berdua ada apa sih? Ramai sekali tengok tu orang memperhatikan kamu berdua. Kamu berdua itu sudah tua. Untuk apa sih bertengkar sampai begini?
2: Kalau apa-apa masalahnya, kita selesai dengan cara beradab, cara elok. Ni korang bertekak macam ni, takkan selesai apa-apa pun masalah. Makin bertambah lagi masalah ada. Tak boleh ke duduk bincang dengan elok? Tak boleh?
0: Abang, manusia seperti melur ni bukan bisa dibincang baik-baik. Dia rasa dia paling baik kali. Dia rasa dia saja yang betul. Kucingnya tuh yang pecahkan pot bungaku. Rusakkan bunga saya juga. Tapi dia tetap merasa yang dirinya tuh tak salah. Apa begitu orang yang beradab, bang?
1: Manalah saya nak tahu yang kucing saya tu nak masuk dalam kawasan rumah kau. Kalau aku tahu, Abang Musa dan Wak Jeng fikir saya nak biarkan ke kucing kesayangan saya ini masuk ke dalam kawasan rumahnya ini? Tak ingin.
3: Ya, sekurang-kurangnya kamu kan bisa lebih tahu bagaimana menjaga kucing kamu itu. Jika kucingnya tidak bisa dijaga, ya masukkan saja ke dalam kandangnya. Saran saya seperti itu.
2: Betul tu belum. Kalau kamu tak boleh nak harapkan orang lain untuk jagakan kucing kamu tu, bukan baru sekali ni orang dah mengadu tentang kucing kamu ni. Sebelum ni, kucing kamu tu bantai membuang kat depan rumah aku. Aku diamkan lagi. Tapi kalau dah sampai berkali-kali kucing kamu tu rosakkan harta benda orang lain, kamu kena ambil tindakan malu.
3: Betul.
2: Usah dipandang mudah benda-benda macam ni. Kita ni hidup berjiran, bukan semua nak hidup aman.
1: Semua orang asyik nak nampak salah saya je. Aminah je ni betul. Tak ada yang benar mereka Aminah belaka. Nyampah.
0: Empaskan aja tu pintu, kuat-kuat aja biar roboh sekalian dinding tu, melur. Sekalian aja kamu pindah dari sini. Aku udah benci kali. Jangankan orangnya ya, melur ya. Melihat bumbungnya aja enggak sudi.
3: Wah, kuat betul ya pintunya diempas. Macam-macam lah ulah manusia nih ya, Musa ya. Makin tua, makin banyak ulahnya.
2: Tapi masalahnya Wak Jeng, kita tak boleh biarkan tu Wak Jeng. Ini kalau dibiarkan ni makin melarat pula nanti.
3: Betul, harus selesaikan ini masalahnya.
0: Abang! Abang buat apa kat rumah Melur Aminah tu?
2: Ayolah, abang balik.

0: Kita kini berada di pertandingan Selera Serumpun 2023. Siapakah yang bakal membawa pulang uang tunai sebanyak 10 juta rupiah? Dan masakan siapa yang bakal memenuhi ruangan meja untuk dihidangkan kepada delegasi daripada Radio Republik Indonesia, Radio Television Malaysia, dan Radio Television Brunei? Sama-sama kita nantikan dengan penuh deparan.
1: Aminah, Aminah akan masak apa itu untuk Selera Serumpun hari ini?
2: Saya mau bikin opor ayam kuning dan nasi uduk. Kalau di Indonesia Pak Khalid ya, makanan ini adalah salah satu hidangan tradisi populer untuk sarapan. Jadi ibu saya itu juga selalu menyediakan nasi uduk ketika menyambut hari raya Idul Fitri. Jadi hari ini saya ingin menyediakan menu buat ini, buat santapan Pak Khalid dan dengan juri tentunya. Saya yakin sih pasti saya yang menang.
1: Insya Allah. Dulu rajin juga istri saya yang buatkan nasi uduk opo ayam kuning ini. Sekarang ini kami lebih banyak makan di luar berbanding di rumah. Yalah, dah tinggal berdua je kan. Anak-anak semua dah merantau. Bagaimana pula dengan awak, Melur? Apa yang awak masak ni?
3: Sudah tentulah saya akan masak makanan tradisi negara kita dari Brunei, Bang Khalid. Ambuyat, saya tahu Bang Khalid pasti rindukan makanan ini, bukan?
1: Wah, ambuyat. Allah, rindunya saya dengan masakan itu. Teruslah teringatlah saya dengan kampung halaman. Kalau masa arwah mak saya masih hidup dulu kan, arwah mak saya pasti akan buatkan ambuyat sebagai salah satu hidangan wajib bagi buat untuk menyambut hari raya Aidilfitri ketika di Brunei lah. Wow. Terima kasih Melur. Kerana telah mengembalikan semula zaman kanak-kanak saya. Rindu sangat.
3: Ada harapan tak bang untuk saya menang ni? Ha bang? Saya boleh menang bang?
1: InsyaAllah. Bagaimana pula dengan awak Siti? Apa yang awak masak ni?
4: Saya bawakan antara makanan tradisi teristimewa dari Malaysia untuk Pak Khalid dan para juri, iaitu nasi dagang. Setiap kali Syawal di tempat kami, wajib tahu ada menu ini di atas meja. Pak Khalid pernah makan nasi dagang?
1: Pernahlah nasi dagang. Setiap kali saya pergi melawat besan saya di Malaysia itu, pasti mereka akan hidangkan kepada saya nasi dagang. Dia makan sekali dengan lauk kari kan?
4: Betul.
1: Alah, rindu pula dengan besan saya ni.
4: Tak apa. Hari ini saya akan rawat rasa rindu Pak Khalid tu dengan nasi dagang ni. Air tangan saya ni pun tak kurang hebatnya tau. Saya yakin saya boleh menang.
1: InsyaAllah. Buat yang terbaik semua ya. Okey, saya pergi dulu ya.
5: Siti.
4: Hei, abang ni dah kenapa? Orang tengok sibuk nak memasak ni. Abang nak buat cemas pula kat sini. Mana kelapa yang saya minta abang bawakan ke sini? Abang tolong parutkan kelapa ni tau. Jimat sikit masa. Abang boleh tegak lagi tu buat apa? Cepatlah. Nasi dagang saya ni nak siap dah tu. Lepas ni saya nak masak kari ikan pula. Cepatlah abang.
5: Itulah yang abang nak bagi tahu awak sekarang ni. Ni kelapa awak hilang.
4: Kelapa saya juga hilang.
6: Mari. Ayo cepat dibeli sebelum habis. Dapatkan kelapa segar hanya ada di kedai Wak Jeng.
5: Wak Jeng? Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua? Bukankah Wak Jeng kata semalam stok kelapa dekat kedai Wak Jeng dah habis? Kan?
7: Aku baru dapat tadi pagi dari vendor aku.
5: Wak Jeng jangan nak tipu lah Wak Jeng. Saya ni baru je jumpa dengan vendor yang selalu hantar kelapa ke kedai runcit Wak Jeng tu. Dia kata sekarang ni kelapa memang tak ada stok. Kalau ada pun minggu depan baru ada stok kelapanya. Ha? Cakap betul?
4: Baik Wak Jeng cakap betul-betul. Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua?
8: Ngomong Wak Jeng, ngomong.
3: Cakaplah Wak Jeng. Jangan kata Wak Jeng ni sebenarnya.
7: Ya, aku yang ambil kelapa kalian semuanya.
2: Wah, Wajeng.
5: Aku betul-betul tak sangka lah, Wajeng. Selama ni engkau antara orang yang akan mendamaikan orang lain apabila mereka saling bertelagah. Tapi kali ni kau sendiri yang membuat hal pada semua orang. Aku tak sangka betul lah.
1: Kenapa awak buat macam tu, Wak Jen? Apa niat engkau sebenar?
7: Ya, saya buat sebenarnya saya ingin mencari uang lebih, Pak Halid. Kedai saya itu banyak menanggung hutang. Awalnya sih saya pikir mampu menyediakan stok kelapa dengan banyak tanpa ada masalah. Tapi saya tak sangka pula stok kelapa bisa habis. Jadi
5: kamu ambillah kelapa-kelapa yang kamu beli daripada kedai kamu sendiri. Ha? Lepas tu kamu jual semula dekat pesta selera rumpun ni dengan harga lebih tinggi sebab kamu tahu diorang yang masuk dalam pertandingan ni sangat terdesak nak menang. Betul tak apa yang aku cakap ni, Wak Jeng? Ai kena juga jadi kang. Betul tak?
7: Ya. Ya.
3: Saya tak sempat pun nak masakkan lauk pedas yang berkuah untuk amuyak saya. Amuyak saya takkan lengkap ni tanpa lauk pedas. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni, ya, Wak Jeng? Saya benci Wak Jeng ni.
4: Saya sempat masak nasi dagang je. Tu pun nasib baik. Saya bawa santan kotak emergency saya tu. Tapi dah habis. Lauk kari ikan tak sempat saya nak buat. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni?
8: Aduh, saya juga ni. Sempat cuma opor ayam aja. Tapi enggak sempat juga masak nasi uduk. Aduh, itu pun Siti tadi sempat berikan kepada saya santan kotak yang emergensinya itu. Tapi bagaimana ya untuk lengkapkan makanan tradisi saya?
5: Hai. Dalam tak berapa nak ngam tu pun awak kongsikan juga santan kotak awak dengan si Minah.
4: Habis tu dah orang tengah dalam kesusahan. Saya bantulah. Lagipun dia kata dia nak gantikan dengan santan segar selepas dia parut kelapa yang dia beli daripada Wak Cheng. Tak sangka pula kelapa dia pun hilang.
5: Aduh, habis tu dah buat macam mana ni? Ha? Kalau nak diparutkan kelapa-kelapa yang ada pada Wak Cheng tu takkan sempat. Sebab masa masak dah nak habis dah ni. Lainlah kalau Wak Cheng jual santan mungkin sempatlah juga. Pak Khalid, macam mana ke Pak Khalid?
1: Apa kata begini, kita gabungkan semua menu yang sudah siap itu.
2: Maksudnya?
1: Maksudnya Siti dah siap masak nasi kan? Aminah dah siap masak opor ayam. Melur pula dah siapkan ambuyat. Kita gabungkan ketiga-tiganya menjadi satu menu.
5: Bagus juga idea tu.
4: Nasi dagang saya dimakan dengan opor ayam Aminah.
8: Hei, opor ayam saya disatukan dengan nasi dagang Siti dan ambuyat melur.
3: Sedap ke?
1: Saya sudah cuba. Rasanya sedap dan lengkap, tetapi tidak merosakkan keaslian rasanya. Saya yakin para juri yang lain juga pasti akan suka dengan gabungan ini.
5: Gabungan makanan tradisi Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Barulah selera serumpun. Hakikatnya kita ni serumpun dan saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Jadi tak perlulah kita nak saling tunjuk hebat sedangkan setiap di antara kita ni mempunyai kelebihan masing-masing. Betul tak?
2: Betul.
5: Wajeng, ada apa-apa nak cakap?
7: Teman-teman semua, saya minta maaf ya. Saya tamak. Saya hilang kewarasan akal sehat sejenak. Saya lupa persahabatan kita hanya karena hutang. Saya janji, saya tak akan ulang lagi.
5: Lain kali Wak Jeng, kalau ada apa-apa masalah jangan simpan sendiri Wak Jeng. Ceritakan pada kami semua. Apa gunanya kami semua sebagai kawan, betul tak Melo? Sebagai jiran dia ni, betul tak Siti Aminah?
2: Betul.
5: Dan tentu kami akan bantu ni Wak Jeng semampu dan seadanya.
7: Terima kasihlah atas perhatian kawan-kawan semua.
4: Nak tanya? Duit hadiahnya nanti. Macam mana nak bagi kan?
5: Itu juga dipikirnya Pak Khalid. Orang selesaikanlah masak ni dulu. Ada dah cepat masak. Pak Khalid, juri ni dah sampai ke belum Pak Khalid?

Demikian Drama Radio Selera Serumpun, produksi bersama RRI, RTM, dan RTB. Penulis naskah Dewi Susanti Ahmad Sah, dengan para pelaku Salmi binti Haji Ibrahim RTB, Harun Al Rasid RRI, Asdiana RTM, Eni RRI, Fazren RTM, Haji Azizul RTB, dan Tamara RRI. Musik dan montase Eko Ramaputra, dengan sutradara Eni Satria. Saudara pendengar, sampai jumpa.

0: Teater Gema Angkasa, RRI Ranai mempersembahkan drama radio Awan Hitam di Bukit Senja.
1: Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
2: Ya, Mak, ya.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Terima kasih.
3: Let's go!

0: Woi, woi, kita main tiklik dung-dung song.
1: Song.
2: Rasa dah lama kejadian tu. Tapi setiap melihat mereka, aku selalu teringat Ashar semasa kecil.
3: Midah, Pak Midah. Kau di sini rupanya Midah. Setiap hari temenung macam ni. Sampai kapan kau akan sedih terus Midah? Abang juga sedih Midah kalau melihat kau macam ni.
2: Midah sudah ikhlas, Bang.
3: Kejadian itu kalau diingat-ingat memang memilukan.
2: Abang suruh Midah lupa. Tapi kenapa, Bang? Abang tak pernah menceritakan tentang kejadian di Bukit Senja itu, Bang. Sehingga Ashar hingga sekarang tak pernah kembali.
3: Kalau kau memang ingin tahu semuanya, Midah, baiklah. Sekarang abang akan ceritakan semuanya.

0: Jai! Jai Lani!
1: Eh, kau Mak Dun.
0: Hai, kurus sekali badan kau ni. Kau sakit ke?
1: Taklah Mat, memang beginilah aku ni.
0: Tapi kalau tak salah, dulu kan badan kau gemuk, Jai. Pasti sekarang kau kurang istirahat ya? Atau banyak pikiran? Jai, Jai, ku kan dah cakap, baiknya kau ikut caraku. Hasil banyak, kerja tak sulit. Tak perlu kita jauh-jauh ke laut berhari-hari tak pulang.
1: Iya, iya, Mak Dun. Dari dulu kan kau tahu, cuma ini yang aku bisa. Dari lupe dan kail inilah rezekiku, Mak Dun.
0: Kau jangan tersinggung begitulah, Jai. Kita kan udah lama berkawan. Aku tak tega melihat kau susah terus, Jai. Kau tak mau dengar kata-kataku. Sudahlah, kau ikut saja usahaku. Tanahmu di Bukit Senja itu kan cukup luas, Jai. Kau tebang saja pohon-pohon besar di hutan tu. Duit, Jai, duit.
1: Madun, Madun, duit sajalah yang kau pikir di otak kau tu ya.
2: Hari dah siang, kenapa abang belum juga pulang ya?
3: Apa kerja Ramidah tu ya? Dari mana hendak ke mana? Dari pantai menuju ke gunung? Kalau boleh, saya nak bertanya, kenapa Cik Ramidah ni duduk termenung?
2: Kau Joya, hari dah siang ni Joya. Tapi kenapa ya? Banjalian ni belum juga pulang-pulang.
3: Kalau hendak menangkap kumbang, tangkaplah kumbang di bunga melati. Tak perlulah Cik Ramidah bimbang. Tak mungkinlah Bang Jailani berpaling hati.
2: Dah, Joya. Cakap dengan kau ni makin panjang saja bahasanya. Nah, sekarang baik kau bantu aku ya buat kupuk ikan di belakang tu.

0: Kalau ada kahwe, lebih sedap lagi ada kenas nih. Midah, lah siap ke kenas yang dibuat tuh?
1: Belum bang, kenasnya baru aja Midah rendang nih ha.
0: Segur rasa kena kopi ini. Hah, mana Azhar nih? Senyap aja. Azhar? Azhar?
2: Yo ya.
0: Hah, kemarilah. Temankan ayah minum kopi ini. Eh, dah siap rupa.
1: Iya, ini kenasnya bang.
0: Sini dah kenasnya. Hai, mana kicah ladau nih? Manalah mantap macam nih?
1: Banyak nu, acek abang ni ya. Tadi nak kernas, inilah kicah pula.
0: Kalau nak buat, kalau tak nak buat pun tak apa-apa.
1: Iya, Mida buatkan kicahnya.
0: Ha, gitulah istri yang baik.

sikit ya. Untuk hal itu usah kau pikir, Zar. Kau doakan saja ayah ni selalu sehat. Banyak ayah ni dapat ikan. Banyaklah uang ayah ni. Jadi sedegar ikan ayah kau ni. Macam Nato tu.

0: Semakin hari, semakin susah saja nak cari ikan kat laut ni. Kalau macam ni terus, macam mana aku nak cari biaya untuk kuliah Azhar?
1: Jai, Jai.
2: Kau Madun.
1: Kenapa kawan, kau termenung saja? Macam mana hasil hari ini? Aku nak beli ikan kau.
2: Nah, kau cari di tempat lain sajalah, Madun. Hari ini hasil melautku tak ada.
1: Nah, ini yang sering ku sebut. Kalau saja kau nak ikut caraku, dah kaya kau ni. Tak susahlah hidup kau.
2: Kau memang benar, Mat. Aku tak tahu lagi sekarang apa yang nak aku buat untuk cari duit biaya kuliah anakku.
1: Ya udah, besok aku tunggu kau di hutan Bukit Senja. Jangan lupa bawa Singso. Kau tak perlu khawatir, Jai. Aku ni banyak link, aman.
3: Bang, abang nak ke mana? Abang tak melaut ke? Abang nak nembang apa pakai Sinso ni?
2: Ya, abang nak ke hutan.
3: Ke hutan?
2: Ya, Midah. Hutan di gunung tu. Aku lelah kerja melaut terus. Tak ada hasil.
3: Tapi bang, nembang kayu tu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon tu bang, kalau ditebang nanti banjir bang.
2: Ah, kau Midah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah.
4: Yelani, Yelani.
2: Engkau Basri.
5: Bang, baiknya jangan lagi kau lakukan pekerjaan ini bang. Pekerjaan ini berbahaya. Kalau pohon terus abang tebang, bisa banjir bang. Belum lagi sekiranya pihak berwenang tahu, abang bisa dipenjara tau tak?
2: Ah, diam kau Basri. Apa sekarang sebagai tok ulu di desa, kau tak ada kerja lain ke ha? Selain ngurus pekerjaanku?
5: Bukan gitu bang.
2: Nah terus?
5: Abang lihat, sekarang dah banyak orang desa ikut jalan abang.
2: Alah kau ni Basri, apa kau sudah lupa? Kalau bukan karena aku yang membantumu, saat ini pun belum tentu kau bisa jadi tuan ulu Basri di kampung ini. Pergi Basri, pergi. Kau tahu kan siapa aku ini Basri?

0: Berita terkini tentang waspada bencana banjir di kawasan Desa Bukit Senja.
1: Akan ada banjir?
0: Pendengar berikut Ashar. Kami sampaikan berita
1: Ashar.
0: Disampaikan kepada masyarakat khususnya yang berada di
1: kawasan. Coba dengar berita di radio Nizar.
0: Dikarenakan kondisi cuaca yang ekstrim saat ini, maka diharapkan kepada warga agar mencari tempat yang lebih aman dari kawasan tersebut agar tidak terkena dampak bencana banjir. Demikian berita terkini.
1: Ya Allah, Zar. Sekarang cepat kau pergi beritahu tok lu tentang ini, Zar.
2: Yo, Mak, yo.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.

0: Aduh, macam mana ni? Bila masa dia pergi maut, semua harta tak berguna sama sekali. Air hujan dah macam laut. Baik aku selamatkan diri.
1: Semuanya, segera naik ke truk. Kita ke tempat pengungsian. Ayo, ayo. Cepat. Usahakan anak-anak, orang tua, ibu-ibu didahulukan. Ayo, cepat, cepat.
2: Ayah. Ayah masih ada di Bukit Senja. Aku harus segera mencari ayah.
1: Azhar. Azhar. Azhar nak ke mana tu?
2: Ke hutan Bukit Senja atau Ulu?
1: Jangan, jangan, jangan Azhar. Bahaya di sana.
2: Ayah! Ayah! Ayah!
3: Betapa terkejutnya Azhar menemukan tubuh Jailani berada di pinggir jurang dan bertahan pada akar pohon.
2: Ayah, bertahan ya. Sebentar ya. Azhar, cari sesuatu untuk nari ayah. Tunggu ya, tunggu.
4: Tidak, Azhar. Percuma. Sudah terlambat. Turun. Kau jaga emakmu saja. Biarkan ayah di sini.
2: Tidak ya. Kita akan pulang bersama ya. Ya, ayo ya. Nih, pegang kuat-kuat akar ini ya. Ayo ya, kita pulang ya. Jangan putus asa ya. Ya, lihat Azhar ya. Ya, mak menunggu kita ya. Azhar tak akan pulang kalau tak bawa ayah pulang ke rumah ya. Alhamdulillah. Terima kasih nak. Terima kasih.
3: Air bah yang begitu deras menerjang, menghanyutkan tubuh Azhar. Jailani hanya mampu menatap pilu tubuh anaknya yang terbawa arus air. Pupus sudah harapan seorang ayah. Yang ada hanya penyesalan belaka. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.

0: Demikianlah drama radio Awan Hitam di Bukit Senja yang ditulis oleh Dina Muslimin dengan para pemain Jailani diperankan oleh Murniadi, Ramidah diperankan oleh Yusfianti, Wan Fisabilillah sebagai Azhar, Elvis sebagai Madun, Marudin sebagai To'ulu, Joyah diperankan oleh Rudiah. Aransemen lagu tema Muhammad Iqbal dan Mindi Islami. Sutradara Asfarizan. Teknik montase Henry dan Agus Susanto. Produser Didi Sukardi dan penanggung jawab Dr. Andes Muslim. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Available in Google Play Store and App Store.

0: Kamu ngapain sih main sama mereka terus? Kamu tuh gak punya waktu banget untuk we time sama aku. Kamu lebih memilih untuk pergi sama teman-teman kamu.
1: Kamu kenapa sih selalu aja melarang aku pergi kesana kemari? Kamu pikir enak hidup dikekang? Orang tua aku aja gak pernah melarang aku untuk main. Gak pernah memberikan batasan aku untuk bersosial. Tapi kamu malah melarang-melarang aku.
0: Kamu tuh ya, dibilangi malah melawan. Aku pacar kamu, bukan orang lain. Aku yang selalu ngasih perhatian untuk kamu.
1: Terus kamu pikir aku butuh itu semua? Hah? Kamu pikir hidup aku monoton gini-gini aja? Aku capek, Dol. Capek banget kalau harus hidup gini terus. Kamu pacar aku, tapi kamu gak pernah support aku sama lingkungan aku.
0: Kamu berubah ya. Semenjak main dengan mereka, kamu lebih memilih mereka daripada aku.
1: Ya, aku berubah. Tetapi semenjak aku yang menjadi sosok terlalu manut sama apa yang kamu perintah. Hidup dalam perkekangan yang tidak ada paedanya sama sekali.
0: Aku ngelarang kamu karena aku takut kamu kenapa-kenapa. Aku sayang kamu.
1: Alah, sayangmu itu basi, Do. Kamu bilang sayang tapi kamu ngekang aku terus.
0: Karena aku sayang, makanya aku gitu. Coba, kalau aku gak sayang, aku gak akan peduli sama kamu.
1: Sayang bukan berarti membatasi ruang gerak aku, Aldo. Ya sudahlah, terserah. Aku mau pergi sama teman-teman aku.

0: maaf nih telat ya. Biasa berantem dulu sama si Aldo.
1: Lah, sudah kuduga. Apalagi yang membuatmu telat kalau bukan tuh orang.
2: Iya nih, Nay. Kamu tuh ya, mau-maunya aja kalau disuruh sama dia.
3: Aku ingat banget waktu dulu dia suka marah sama kamu waktu kamu pergi sama kita. Gak paham banget pacar kamu mah. Padahal kan kita cuma nungki doang, refreshing, melepaskan kerinduan, cerita-cerita. Kita gak akan ngajak kamu ke puncak juga kali. Gak akan ngajak kamu ke dunia malam. Masih tahu batas kami mah. Punya iman juga kali, gak, walaupun gak seberapa.
1: Iya nih, gak seperti pacarnya Dewi. Dia aja boleh kemana-mana, asalkan tahu batas. Jadi dia seimbang sama pacar, dan seimbang juga sama teman di kampus, sama keluarga, bahkan pendidikan juga.
2: Sudahlah, itu haknya mereka. Kalau si Naya nyaman dan betah, ya jalani aja. Kalau enggak, jangan dipertahankan.
3: Emang kamu nyaman, Nay?
0: Entahlah, bingung. Yaudah yuk, pesan makanan. Mau makan apa? Ayo.
3: Ih, kamu kalau tanya selalu aja begitu. Kita itu mau cari solusi sama-sama, agar kamu gak sedih lagi, gak dikekang lagi. Kalau kamu gini terus, ruang lingkupmu cuma gitu-gitu aja. Susah untuk lihat betapa luasnya dunia ini, Naya. Betapa banyaknya abang-abang ganteng, abang-abang baik, abang-abang pengertian.
1: Tahu tuh, Naya. Melek juga kali si Naya nih. Banyak banget tuh cowok yang lebih wah daripada Aldo. Cowok yang hidungnya kebalik aja yang gak ada. Kasian kalau hujan. Kalian kan gak bisa keluar main, gak bisa sweet-sweetan.
0: Aku bukannya gak mau membuka hati aku untuk orang lain, guys. Bukankah setiap orang memiliki cara sendiri ya untuk mencintai? Aku menghargai dia kok. Aku menghargai kasih sayang dia aja.
3: Payah ya. Cinta itu gak hanya membutakan mata, gak hanya membutakan telinga, tetapi juga membutakan hati nurani. Menghargai sih iya, menghargai. Tapi kalau digituin mah, ogah dunia akhirat.
1: Tahu tuh, Naya. Ntar lu dilarang juga untuk keluar sama abang lo. Keluarga lo kan gak lucu.
2: Ya enggak lah. Doain aja, gak sampai kesana arahnya.
3: Yaudah, terserah deh. Jadi mau pesan apa nih?
2: Santai aja deh, gak usah banyak pilihan, kenapa sih? Kasihan tuh mbak-mbaknya yang buatnya. Lagian lama kali, mau nunggu juga lama. Kalau kita satu menu kan enak. Sekali masak dan makannya juga kan serempak gitu.
3: Ini nih, hidupnya terlalu simpel. Ya kali, setiap orang juga punya selera kali weh. Gak bisa lo satuin, mikirin perasaan orang. Lo boleh banget untuk kayak gitu, tapi pikiran perasaan teman lo sendiri juga kali.
0: Ogah disatuin, ntar juga ujungnya pesan nasi goreng. Aku mau beli ayam bakar, saus kecap deh, pasti enak tuh.
3: Ya udah nih, 4 kertas. Tulis saja menu masing-masing biar gak ribet.
1: Tapi di satu-satu kertas juga kali, Shay. Pemborosan kalau satu orang satu kertas.
2: Ya udah, terserah. Ini udah, lanjutin.
3: Oke. Yang terakhir silahkan antar sama pelayannya ya.
0: Mbak, ini di meja nomor 10 ya.
4: Oke mbak, silakan tunggu.
2: Gimana rasanya menjadi anak semester akhir? Seru gak?
3: Seru peyang kepala lu, pusing 7 keliling. Wajar aja semester akhir banyak yang minta menikah.
1: Benar-benar ya, jodoh orang deket banget bah. Jodoh kita aja yang hilalnya belum kelihatan.
2: Idi gayanya, kemarin lo ceritanya mau dijodohin. Kenapa gak mau? Keren lagi, kades muda tuh, ntar jadi bu kades.
1: Aku gak segila itu juga kali soal jabatan dan uang. Gak suka aku sama tuh orang. Masa iya, aku yang 21 tahun menikah dengan 28 tahun, Yang benar aja, weh.
3: Gak apa-apa kali. Jodoh gak pandang umur.
1: Gak pandang umur sih iya, tapi di pandangan netizen itu loh, udah kayak gak ada orang lain aja. Masa iya seorang Sri, mahasiswa yang baik-baik di kampus, dapatnya om-om. Kayak gak ada cowok lain aja di dunia ini.
0: Weh, nikah aja digibahin kalian ini. Ntar aja lah ngomongin nikah. Kuliah aja masih belum bener. Chat dosen pembimbing aja sering diabaikan. Gimana mau melayani suami lu?
1: Ah, bisa aja loh. Dosen pembimbing dibanding-bandingkan dengan suami. Tapi iya sih, sama-sama penting.
3: Kalau ngomongin dosen pembimbing nih, dosenku WA melulu. Gimana nak, sudah revisi? Kalau sudah segera kirimkan ke Elista ya. Jangan nunda-nunda, ntar lama tamatnya. Gitu aja terus kalimatnya. Tiap minggu pasti ada. Udah kayak si Doi Naya tuh, overprotective.
5: Ya elah, elu enak mah gitu. Aku kalau di WA hari Senin, balasnya Senin depan. Atau enggak, cuman di red aja. Lebih nyakitin daripada di ghosting sama anak Pak Hasan.
3: Lalu malah curhat.
4: Ini mbak pesanannya.
0: Oke mbak, terima kasih ya.
4: Sama-sama.
1: Tuh, mbak-mbak habis nangis deh. Lihat kan matanya bengkak gitu, merah juga.
3: Astagfirullah, bukannya makan, malah gibahin orang.
5: Tapi iya deh, aku juga gak sengaja lihat mata mbak tadi.
0: Bisa gak sih makan aja tanpa ngomongin orang lain? Ngurusin hidup sendiri aja belum bener, apalagi ngurusin hidup orang lain. Hello.
1: Ntar lagi ada gibahnya, selamat makan.
0: Alhamdulillah, selesai juga. Kalian habis ini mau kemana? Kalau aku mau pulang aja sih.
1: Kalau aku sama Tri mau ke toko buku aja dulu ya, cari buku untuk sumber referensi.
3: Oh, ya udah. Next time kita meet up lagi ya. Temu kangen lagi nih kayak gini.
5: Ya udah, yuk, bayar.
0: Yuk. Bang Andre, sama siapa sini?
6: Nah, untung ada di Naya. Tadi abang kesini sama si Julian, tapi dia pulang duluan karena urusan mendadak di organisasinya.
0: Jadi abang pulang gimana dong? Sama aku aja ya. Kebetulan Naya bawa motor nih. Lagi malas nyetir bang, please lah.
6: Boleh deh, abang nginap di rumah kamu aja ya. Soalnya orang tua abang dinas di luar beberapa hari. Tadi sudah WA mama kamu sih, katanya ya ke rumah aja.
0: Wah mantap ini bang, bisa minta bantu revisi nih. Sekali lah, sekalian bayarin aku ya.
6: Ada maunya nih anak. Ya udah yuk.
0: Kenalin nih guys, abang gantengnya aku, Bang Andre namanya.
3: Udah tahu kali so abang ganteng, ntar ketemu Aldo di jalan mampus lu.
0: Iya kali, ini abang sepupu aku, kan dia juga udah kenal sama Bang Andre.
5: Ngomong-ngomong kita sudah kenal kali itu sama abang. Bukan sekali dua kali ketemu. Kayaknya setiap kali ngumpul selalu ada nih abang-abang. Udah kayak anak itik, ngikuti aja kemana ibunya pergi.
6: Asem lu. Abang punya kerjaan kali. Gak sesempit itu dunia ini. Kaliannya aja yang muternya sini-sini aja.
1: Wah, soal luasnya dunia, tolong dong sampaikan sama si Maya yang dikekang oleh pujaan hatinya.
7: Hush, apaan sih kamu?
3: Aduh, kapan bayarnya sih ini? Ya Allah, toko buku bisa tutup kalau dengerin kalian ngoceh terus.
6: Oh iya, berapa mbak?
4: 156.000 kak.
6: Oh, ini mbak, terima kasih. Dah ya, lunas. Abang traktir kalian semua.
0: Habis ketemu setan yang baik dari mana bang? Tumben banget dibayarin.
1: Atau jangan-jangan habis nyisipin uang COVID nih di saku celananya.
6: Astagfirullah, abang kalian ini bukan tikus berdasi. Takut juga kali sama Tuhan. Malu bayar orang pakai uang haram. Ya, hitung-hitung buat ladang pahala lah. Bayarin kaum-kaum kelaparan.
2: Enak aja loh bang, masih mampu kali kami bayar makanan.
3: Weh, mau pulang apa enggak sih? Lihat tuh mendung, orang aja udah sepi, kalian masih aja mau ngomong.
1: Ya udah yuk, ayo kita pulang.
6: Kalian beli mamang sayurnya juga buat ibu lu.
7: Enak

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam, Nay. Eh, ada si Andre juga nih. Ayo, ayo masuk.
2: Gimana, Bu, kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik. Kamu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik, Bu. Kalau kabar hatinya gimana, Bu? Masih sepi. Si Naya katanya mau minta ya baru loh.
1: Kamu ini ada-ada aja.
0: Apa-apaan lu, Bang? Enak aja. Abang aja yang nikah sana.
1: Sudah. Kalau ibu mau menikah lagi, apa salahnya coba?
3: Di, amit-amit punya ayah baru, Bu. Apalagi galak. Terus juga anaknya banyak. Enggak banget deh, Bu.
2: Kan bisa pilih bujangan kan, Bu? Biar ngikuti zaman gitu. Berondong.
0: Diem lu. Atau enggak, Naya lempar nih pakai sepatu.
2: Hahaha, canda berondong.
4: Halo? Assalamualaikum. Kenapa, Do?
5: Tadi kamu pulang sama siapa? Tadi aku gak sengaja lihat kamu. Terus dibonceng sama cowok lagi.
4: Oh, itu abang sepupu aku, Do. Bang Andre. Kan kamu udah kenal dengan beliau.
5: Kamu kenapa sih harus pulang sama orang lain? Gini nih, yang aku gak suka dari kamu. Kalau kamu gak mau bawa motor sendirian, biar aku yang jemput kamu. Daripada kamu sama orang lain.
4: Ya kan gak sengaja ketemu sama Bang Andre. Kebetulan paman sama bibi lagi dinas di luar, jadi dia sekalian gitu ke rumah aku untuk nginap.
5: Alah, itu alasan kamu aja. Pokoknya aku gak mau tahu. Kamu kalau mau kemana-mana harus sama aku. Gak boleh sama yang lain. Sama abang sepupu kamu juga gak boleh. Bisa aja kamu dijodohin kan sama dia, terus ngakunya sepupu.
4: Dia itu abang sepupu aku, Aldo. Abang sepupu. Kamu kenapa sih jahat banget? Sama keluarga aku aja kamu larang. Apalagi sama teman aku. Hidup aku kan gak sesempit itu, Do. Aku juga butuh teman kali.
5: Kamu tuh selalu aja ngelawan sama apa yang aku bilang. Kamu tuh cewek harus nurut.
4: Udahlah, Do, terserah kamu. Aku emang perempuan, tetapi aku tahu diri. Aku tahu batasan. Dan aku punya hak untuk kemerdekaan diri aku sendiri. Ibu aku aja gak ngelarang aku.
5: Ya, ibu kamu gak ngelarang. Tapi lihat endingnya gimana. Cerai.
4: Kamu kalau gak tahu permasalahan orang tua aku, gak usah sok tahu deh, Aldo.
2: Sini, abang yang ngomong. Eh, botol kecap. Lu pikir adik gue ini boneka lu? Yang lu suruh apa aja mau? Yang lu gimanain mau? Dia juga punya hak atas diri dia sendiri. Punya kebebasan, punya rasa, punya keluarga. Jangan seenak jidat lu. Lu tuh bukan siapa-siapa. Baru sebatas pacar. Ntar juga putus. Hogah gue nerima adik sepupu kayak lu.
1: Dre, jangan kasar gitu ah ngomongnya. Gak enak.
2: Biar tahu diri, Bu. Biar sadar diri juga. Kalau adik dia yang digituin, dia mau gak? Sudahlah, kalian tutup buku saja. Jangan pernah hubungi Naya lagi. Lu bodoh banget sih. Udah semester 7, mau-maunya dibodohi laki-laki. Cinta tapi gak gitu juga. Harus tahu batasan dan menghargai profesi orang lain. Jangan main larang-larang aja. Coba aja deh di depan abang. Abang jadikan kambing guling.
4: Ngeri kali. Gak usah galak gitu kenapa? Tampang doang sangar abang-abang. Tapi hati Hello Kitty. Tapi makasih ya bang. Udah jadi abang yang baik.
2: Kalau kamu sudah ngerasa hubunganmu yang toksik, tinggalin. Jangan terlalu banyak pertimbangan gini gitu. Apalagi sampai membatasi ruang gerak kamu. Kamu akan menduduki dunia yang sebenarnya setelah kuliah. Kamu akan kerja dan ketemu sama orang baru.
1: Iya, benar kata abangmu. Memperkecil ruang lingkup kehidupan untuk hidup yang lebih tenang itu gak apa-apa. Kamu kan masih membutuhkan banyak proses, banyak belajar, dan banyak pengalaman juga.
2: Iya, dia bukan orang yang terbaik, Dek. Karang aja dia melarang Naya sama abang. Toh kita sepupu, bukan gimana-gimana. Dan dia juga sudah kenal dengan abang. Terus, kenapa harus dilarang coba? Kalau kamu selalu mengiyakan, takutnya malah dia ngelarang kamu untuk dekat sama orang tua kamu. Kamu mau hal-hal seperti itu terjadi? Percuma kamu kuliah kalau gitu.
4: Enggak lah bang. Naya minta maaf ya bang. Naya tahu ini salah Naya. Seharusnya Naya menyelesaikannya dari dulu dan cerita lebih awal soal ini.
1: Makanya terbuka sama keluarga. Kalau kamu gak cerita, gimana kami tahu permasalahanmu?
2: Sudahlah, fokus kuliah saja dulu. Selesaikan dengan baik-baik. Masih muda, berkarya aja dulu.
4: Iya siap, laksanakan abangku. pakar cinta tetapi jomblo. Abang itu segerakanlah naik pelaminan biar punya teman kalau mau marahan.
2: Eh, buset nih anak. Kena juga lah awak ini kan.

0: 90,6 MHz Radio Republik Indonesia, Bengkalis Programa 1. Pendengar, salah satu tempat yang privasi bagi kita yaitu kamar tidur. Nah, tentunya setelah menjalani aktivitas yang melelahkan seharian, berbaring di tempat tidur merupakan hal yang sulit untuk ditolak. Kamar tidur yang nyaman adalah hal esensial yang menjadikan Anda betah berlama-lama. Jika suasana kamar Anda terasa membosankan, tidak ada salahnya untuk mengubah sedikit tanpa mengabaikan fungsional dan meningkatkan kualitas istirahat jadi lebih baik. Nah, pada kesempatan kali ini, apakah Anda tertarik untuk mengubah ruang tidur menjadi tempat yang nyaman dan terlihat lebih fresh? Ada beberapa tips yang akan saya berikan untuk Anda, di antaranya yaitu pilih furnitur ruang tidur berkualitas. Nah, memiliki kamar tidur yang nyaman bisa dimulai dengan memilih furniture yang berkualitas. Berinvestasi dalam hal kualitas dapat menjadikan lebih awet, bahkan bisa bertahan hingga bertahun-tahun. Tidak hanya tempat tidur, furniture lain seperti lemari pakaian, sarung bantal, karpet, dan lainnya juga harus diperhatikan.
1: Satu, kanal inspirasi.

Pendengar, cara selanjutnya untuk menyiapkan tempat tidur yang nyaman untuk Anda diantaranya yaitu gunakan tempat tidur nyaman dan serbaguna. Ranjang adalah sebagian penting dan utama dari ruang tidur. Jika Anda memiliki space yang tidak terlalu luas, konsep kamar tidur minimalis bisa diterapkan dengan memilih rangka tempat tidur serbaguna. Rangka tempat tidur yang memiliki kepala ranjang miring dan berlapis sehingga terasa nyaman saat Anda bersandar. Nah, bagaimana juga dilengkapi dengan laci, dan untuk membuka laci juga sangat mudah. Nah, ini merupakan salah satu ranjang multifungsi karena bisa dipakai untuk menyimpan berbagai barang dan kebutuhan lainnya. Selanjutnya yaitu ubah warna dinding agar lebih terang. Ingin menciptakan suasana yang terang pada kamar, ada banyak cara yang bisa dilakukan selain mengatur pencahayaan. Anda bisa pilih warna cat dinding yang cerah, warna putih, abu-abu, marigold, beige, atau krem dapat memberikan sentuhan lembut, polos, dan menciptakan ilusi ruang jadi lebih luas. Pemilihan warna yang tepat juga akan membuat ruang jadi lebih mudah untuk digabungkan dengan dekorasi lainnya. This is my station on RRI.

6,6 MHz Radio Republik Indonesia, Bengkalis Program Mas 1 masih memberikan tips tentang bagaimana menyiapkan tempat tidur Anda agar lebih nyaman. Nah, selanjutnya Anda bisa tambahkan gorden atau tirai ya. Gorden atau tirai menjadi elemen penting selain berguna untuk menghalau cahaya agar kamar terasa lebih teduh. Gorden juga akan membuat kamar tampak lebih menarik. Jika ingin menjadikan ruangan terasa lebih privat, pilihlah gorden yang cocok untuk Anda. Selain anti tembus cahaya, gorden juga dapat menghalau pandangan dari luar dan pilihan warnanya pun beragam dan Anda tinggal pilih sesuai dengan warna atau desain kamar tidur Anda. Nah, yang selanjutnya, pendengar, perhatikan kualitas udara. Polusi udara jadi salah satu masalah kesehatan terbesar. Nah, bagi Anda yang sibuk akan pekerjaan rumah tangga, kesehatan udara di rumah harus tetap terjaga, terutama untuk kamar tidur. Meningkatkan kualitas udara bisa dengan menambahkan banyak tanaman atau air purifier. Jadi, cara mudah untuk mengurangi bau tidak sedap dan menghilangkan partikel di udara seperti debu dan serbuk sari. Cukup sambungkan ke listrik dan mulai nyalakan udara di ruang terasa lebih segar. Anda bisa menempatkan dimanapun termasuk di kamar tidur anak, karena anak-anak lebih rentan terserang penyakit. Keberadaan air purifier ini tidak hanya mampu meningkatkan kualitas udara, tapi juga mampu memberikan kesan yang sehat dan bersih pada hunian. Nah, pendengar, inilah beberapa tips yang bisa Anda lakukan untuk membuat kamar tidur Anda lebih nyaman dan tenang untuk Anda beristirahat di rumah.

0: Cik Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Sebut yang tepung tawar ini, orang menengok proses kerjanya, ada yang ditepuk, yang ditepuk dia ada sejenis tepung yang dikasih air lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan, makanya tepuk tepung tawar. Tawar itu ada bagian dari daun yang ditepukkan tadi atau untuk menawarkan sesuatu, makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakan itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diredai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Puan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan, dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan tepuk tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk tepung tawari agar niatnya ter

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, iaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Seketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tepung tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalinjuhang

0: Sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Ya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku benar-benar udah nggak pakai smartphone, karena itu aku udah matiin, aku udah simpen, dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi, kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya, suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak bener-bener ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, oh si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan, karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi, aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawalah HP-ku yang kecil itu kan untuk HP dumb phone itu untuk kalau ada apa masalah, yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu, karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak, karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone, kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak, dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget, maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu.
0: Nah tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada, jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan ya. Hampir sama, yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat aplikasi lah. Betul. Nah apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Ya ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu, kayak aku kasih minta WhatsApp. Terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang nggak, menurutku nggak penting, kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua, di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group, dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu, karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh. Kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp, tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak, sorry aku nggak, kamu misal aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone, kenapa nggak install WhatsApp? Pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
0: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu? casting director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
1: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone, kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak. Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana, supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak ke Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi nah, hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
0: dalam hal apa?
1: Dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini, bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media tuh aktif gitu lah, ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, Mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini. So aku bilang, oh iya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang tuh keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh nggak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia, tuh aku ngerasain itu sih. Karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, aku I have my life is shit gitu kan. Karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu. Karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah, maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh si ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak lewat sosial media.
0: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
1: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone. Karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet terus pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen merekod di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku inget banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata gitu. Itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga. Itu adalah hadir, being present itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
0: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
1: Banget. Aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan ya kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
0: berteman di sosial media tuh maksudnya kayak gimana sih Kak?
1: Maksudnya gini, kayak gini Mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal, jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu gitu loh, nggak ngerti nggak sih, kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu, maksudnya kita nggak tahu kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu. Dia tiba-tiba kirim email. Oke, so aku mikir, berarti dia baca profil Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, "Men, piye kabarmu? Nomor WA-mu ganti po," gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. "Men, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. So, kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan karena kita udah lama banget nggak komunikasi." Sampai sekarang nggak dibales. Jadi kayak aku mikir. Dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia. Maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. Terus aku mikir, ya kalau orang lupa terhadap sesuatu berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu. Atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang. Dan aku yang jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh Mbak. Karena
0: betul, kan back and forth
1: yang namanya
0: kan?
1: Iya gitu, jadi kayak nggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh, kayak misalkan nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nikita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit, 3 menit setiap hari untuk laporan. Hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu. Soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya sekalian aja.
0: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
1: Aku sebenarnya nggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu karena aku selalu punya tablet ini, dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku nggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Kemungkinan untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
0: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, replacement activities gitu. Nah sekarang waktumu itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
1: yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya, Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku masuk buku kedua, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru di, maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah enggak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi. Tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya nggak gampang ke-distract juga karena orang nggak semudah itu akhirnya kayak menghubungi itu.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkalis dalam Lintas Bengkalis Malam. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan rangkaian lagu nasional untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

القدوس السلام.

Saudara pendengar, sampai di sini selesai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kami akan jumpai Anda esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1.

saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami didapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1, mengudara pada frekuensi FM di 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 26 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti. Salam bahagia untuk Anda dan tetap

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Kawan, siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya, hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakanmu. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, Umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

Terima kasih pendengaran, dan masih bersama RRI Bengkalis di 90,7 MHz. Pagi ini pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa saatnya kita akan ikuti program Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Bro, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
1: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
0: Tolong deh, Pak, jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
2: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
2: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
4: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
5: RRI Pro 1. Baik pendengar, kami minta maaf untuk mutiara pagi hari ini tidak dapat terlaksana seperti biasa karena Alustad yang seharusnya mengisi mutiara pagi berhalangan pendengar. Maka dari itu kami akan putarkan mutiara pagi rekaman dengan judul Jujur Kunci Sukses Berbisnis yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hartono MPD. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
6: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati host kita pada pagi hari ini Pak Amran, dan yang kami hormati para pendengar RRI dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang jujur kunci sukses dalam bisnis, melengkapi dari kajian-kajian sebelumnya terkait dengan entrepreneur atau berdagang atau bisnis ya. Nah, kenapa jujur ini merupakan kunci sukses dalam bisnis? Karena intinya sesungguhnya dalam bisnis dalam Islam itu adalah kejujuran. Di samping memang ada kompetensi lain, kemampuan manajerial, kemudian juga sistem yang dibangun dan lain-lain. Tapi yang paling menentukan itu adalah kejujuran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina shidquhum. Dalam surat Al-Maidah 119. Allah berfirman, ini adalah hari yang kebenaran atau kejujuran orang-orang yang benar atau orang yang jujur memberi manfaat bagi mereka. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 42 juga disebutkan, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran. Para pendengar yang saya hormati, jujur berarti berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan. Tidak menipu, tidak mengurangi, dan tidak menyembunyikan kebenaran. Oleh karena itu, kejujuran itu mencakup dalam aspek ucapan, janji, kesepakatan, timbangan, kualitas barang dalam berbisnis. Nah, oleh karena itu, bisnis yang dibangun di atas kebohongan mungkin tampaknya menguntungkan di awal, tapi sesungguhnya akan runtuh pada akhirnya. Sebaliknya, bisnis yang jujur akan menumbuhkan kepercayaan pelanggan, membangun reputasi jangka panjang, mendatangkan keberkahan rezeki, dan lain-lain. Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada. Ini hadis dalam riwayat Tirmizi. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kedudukan pedagang yang menggunakan kejujuran dalam melandasi bisnis yang dilakukan. Saudara pendengar yang saya hormati, dalam bisnis itu ada nilai amanah yang harus kita lakukan. Maka amanah itu hakikatnya adalah sebuah kejujuran yang melandasinya. Kenapa? Dalam nilai dasar sebuah amanah dalam bisnis itu sesungguhnya adalah di sana ada kepercayaan. Mana mungkin kepercayaan dibangun dengan kebohongan? Kepercayaan akan lahir dari dasar kejujuran yang dibangun oleh pedagang, baik para pedagang maupun mitra bisnisnya. Maka bisnis akan berjalan dalam jangka panjang apabila kepercayaan itu terbangun. Kemudian amanah itu juga ada nilai bertanggung jawab. Tanggung jawab sekali lagi juga dibangun atas dasar kejujuran. Tidak mungkin kejujuran akan lahir, ketidakjujuran akan lahir dari orang-orang yang bertanggung jawab. Maka orang yang tidak bertanggung jawab, pasti di sana ada ketidakjujuran. Kemudian dalam nilai amanah itu dasarnya adalah transparan. Nah, transparan bisa dilihat oleh kedua belah pihak, kemudian juga tidak ada yang disembunyikan. Nah, di sana juga ada kejujuran. Tidak mungkin transparan kalau tidak jujur. Maka transparan dibangun karena dasarnya adalah kejujuran. Itu juga dalam disiplin, tepat waktu, dan lain-lain. Itu dasarnya adalah sebuah komitmen dan dibangun oleh rasa kejujuran. Kemudian dalam bisnis, jelas sekali dalam pertemuan kita sebelumnya, tepat dalam menimbang, tepat dalam mengukur. Maka orang-orang yang tidak jujur, dalam surah Mutaffifin itu disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang dalam menakar, dalam menimbang. Allah melaknat orang-orang yang tidak jujur. Maka berapa banyak kehancuran sebuah bisnis karena ketidak

91.1 Prosatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi GAC dengan lagu hari ini spesial untuk Anda pendengar. Dan kembali kita bersama masih dalam rangkaian Riau Pagi ya, dengan Maizul di sini masih menemani Anda tentunya di akhir pekan. Selamat pagi saya ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 99.1, dan terima kasih untuk Anda sudah setia sejak pukul 5 pagi tadi mendengar. Dan juga pagi untuk Anda mungkin yang saat ini sedang berolahraga menikmati udara Pekanbaru yang nampaknya hari ini jauh lebih terasa segar ya. Jadi cocok untuk Anda mungkin yang ingin lari tipis-tipis ya di sekitar rumah Anda, atau mungkin di beberapa sport olahraga kita seperti Stadion Rumbai atau mungkin di Stadion Utama Riau di Panam, atau mungkin juga bisa di sekitaran Sudirman dan juga Jalan Diponegoro ya. Yang biasa kalau pagi-pagi itu sudah ramai para runner atau para pelari. Makanya selamat berolahraga untuk Anda semua di pagi hari ini pendengar. Dan tentunya juga kami masih akan menemani Anda, atau saya lebih tepatnya ya, hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan

90,7 MHz RRI Bengkalis. Terima kasih pergerakan yang masih stay tune bersama kami di pukul 5 pagi tadi ya. Selamat mulai aktivitas di akhir pekan ini, hari Sabtu 26 September 2026, menghitung hari meninggalkan bulan September yang penuh sejarah ini pendengar ya. Kita masih temani kembali dengan rangkaian lagu-lagu pilihan terbaik sambil menemani langkah aktivitas Anda di pagi hari ini. Satu lagu bersama viral melalui bunyi gitar yang di cover oleh Pandra Fang berikut ini.

Waduh, jam 7 lewat 15. Kesiangan kerja lagi nih. Baju, tas, sama sepatu. Mana mereka? Oh, ini dia. Kunci motor sama Helen. Ketemu.

0: Kecelakaan. Buruan panggil ambulan, Woi, nak, sadar nak, sadar. Sadar dulu nak.
1: Yuk, budayakan berkendara yang aman. Jangan tergesa-gesa saat berkendara, karena tergesa-gesa dapat membawa malapetaka baik pada kita atau di lingkungan di sekitar kita.

90,7 MHz RRI Bengkalis. Satu lagi dari Noah Langit, kita mendengar versi IDM Bergarya. Yang mantap, kita pada pukul 7 pagi saat ini masih menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan terbaik. Namun kita beri sejarah untuk dengarkan berita maksud kami ya. Tepat pukul 7 pagi ini kita akan update informasi-informasi akurat yang akan kami rilis bersama Pro 3 RRI, siaran berita nasional.